0: kartu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, dengan sudah ada perubahan baik gitu ya?
2: Perubahan, benar-benar ada perubahan, sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya?
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah nggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Jenaka masih terus menggoyang Balan Setara Paramon ya. Iya, di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lainnya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek apotek terdekat di wilayah Balan Setara Paramon. Halo, pagi Balan Setara Paramon.
1: Pagi Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon FM.
0: Support. Teman-teman.
1: Dor. Happy, happy ya Maria.
0: Penting happy. Yang penting happy ya. Yo, amin, amin, jamal midat. Yo, amin.
1: Buat titiknya sayang. Semoga jadi anak yang soleh. Wartiem,
0: pagi. Wartiem.
1: Bahagia terus.
0: Iya.
1: Kemesin,
0: iya.
1: Ibu selalu ceria. Pokoknya doa yang terbaik.
0: Iyalah, jadi, iya.
1: Amin Pak Armat.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas Pak.
0: Iya.
1: Mbak Nuri, Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Mama Ikma, karo Kang Mas.
0: Iya, Kang Mas siapa?
1: Mas Jojo.
0: Oh, Kang Mas Jojo. Iya.
1: Dangek.
0: Iya. Durung oh. Iya. Ya wene sing kae ngleker ya. Akil, pagi Akil. Tuh tanya tuh Akil ya. Dede Gani ulta yang keberapa Mama Lani?
1: 9 tahun
0: ya. Iya, berarti selisih setahun karo Dede Zira ya. Sira 10 tahun didegani 9 tahun ya.
1: Enggak
0: kok. Digawe
1: apa digawe Pak?
0: Ya, digawe tahunnya bareng. Tapi pe digawe tahunnya bareng Pak ya. Ya beda, pokoknya mama lah.
1: Iya,
0: mama.
1: Tapi bener
0: data. Aduh,
1: ini awan-awan.
0: Sak rajum ya enggak wena wanan-wanan sak. Iya. Iya,
1: heeh.
0: Iya, heeh. Iya. Iya. Ma. Nah ya,
1: Mas Ti ya, kemarin
0: gini, ya.
1: Marina karo lang-lang buen ini ya,
0: Mbak Mudrika melu,
1: Mudrika Zen,
0: iya,
1: ketemu Mbak Mudrika,
0: nah kowe kenalan kok ya, karo Mbak Mudrika Zen ya, iya.
1: Saya
0: ya, Kang Channel Jahit.
1: Kang Channel Jahit. Apa warna macu lalu maizmu mati ya.
0: Iya.
1: Karo kae empat bangir cantik e.
0: Empat darah bangir, empat darah bangir cantik e. Iya.
1: Mama Ari, Mama Uya. Ibu Saada.
0: Mbak Saada.
1: Mama Karisma ya.
0: Zam. Papa ni Karisma. Iya ke, mulai sibuk nana, wis. Iya.
1: Mondar mandi.
0: Wah, cak lalain dina minggu ya, balani Sara Paramon ya. Iya. Jumat Sabtu Minggu ketemu dengan Bapak ni Karisma ya.
1: Pasukan itu.
0: Iya.
1: Selamat Dinda Wapen.
0: Iya.
1: Selamat April. Selamat salam doa terus. Ibu sungguh.
0: Sungguh terlalu.
1: Sungguh
0: terlalu. Yo, Mama Ikmah Mat Ultah ya, buat Dede Gani ya, Bes.
1: Iya, makasih.
0: Doa yang terbaik lah dong, kayak gitu, kayak dong aku rukun kan nyong nyawangnya seneng.
1: Ya, gue orang petutap.
0: Aja. Aja pimen lah ya Allah.
1: Yang sama buat mama
0: wis sing
1: keluarga
0: damai
1: ya.
0: Damai itu indah. Iya.
1: Ngoteng ketemu jos ya Mak Ika.
0: Iya jos ya.
1: Ya.
0: Iya. Iya, wis wis. Iya, wis pokoknya wis ya sing rukun ya. Iya.
1: Pengen rukun.
0: Apa tapi kan wingi kan perang WA.
1: Ya orang kena orang
0: merame. Perang WA nyong ari siaran ngati awake panas dingin ya. Aduh, aku toeng, ala toeng, ala toeng. Ala la la. Heeh.
1: Toeng ngono ana.
0: Iya.
1: Heeh. Heeh. Apa ana akhir Kang Pitu?
0: Iya.
1: Itu
0: iya
1: Tono ya.
0: Yuk.
1: Udah tiba Pate Gondro.
0: Heeh.
1: Iya. Mas Erwin ya.
0: Iya Kang Erwin. Wartiam. Donge ketemu kok berpelukan sama Malani.
1: Iya, aku hari ketemu gue berpelukan. Mangkat bareng peponcengan tau ya Mbak Ikma ya. Apa alur ya?
0: Iya. Iya.
1: Mama Brita.
0: Iya.
1: Mama
0: Ikma. Cari Mama Ikma aslinya damai. Bu ba. Bu ya, bu temen.
1: Damai Mama Ikma. Ngobrat bedene mundak 3 kilo.
0: Iya bisa nih sih.
1: Tangine orang meru pontengan
0: ponteng. Kang Boim. Cari Kang
1: Boim.
0: Cari Kang Boim, selamat pagi Ibu Pi.
1: Kang Boim ngaruh
0: Pak Adun. Trio peset. Iya, Mama Enat.
1: Mama
0: Enat.
1: Mama Nunung.
0: Mama Enat Nadia. Iya.
1: Apa yang sing latah ya Mbak?
0: Sing latah.
1: Mbak
0: Siti. Nah. Iya, Mbak Siti. Oke, Mama Nunung trio peset kok melu dewekan kowe.
1: Mama Nunung.
0: Iya. Mama Nadia be melu ya, Mama Nadia ya.
1: Mama Nadia melu.
0: Melu Mama Enat Nadia. Ke berarti sing nang bis gari pira siji maning nang bis gari siji kursi ya nang bis gari siji kursi rayahan ya ya
1: banyak
0: mama dia cari mama dia damai emang kalau di luar tapi hatinya pada menggurundel masing-masing. Ha ha ha. Dah mulai kan wei prat embu bae.
1: Kang Rosiki.
0: Oh.
1: Selamat ya sok tahu.
0: Ayo anak.
1: Pati-pati wis ora berarti
0: wis ya iya ya aku dina kayak kue lah ya. Iya. Merelakan gitu ya. Iya. Yang penting dia bahagia, aku ikut bahagia kan enggak gitu ya.
1: Terus Akib Marani ya.
0: Mandor
1: Bumando.
0: Mama Ikma. Karisma gun melu Mbak Karisma.
1: Karisma.
0: Iya, maksudnya papane Karisma.
1: Oh. Terus Bunda Santi, Bang An.
0: Iya.
1: Terus Pak Atin.
0: Iya.
1: Mama Sire, Kampun Ibu Ida, Yusiro.
0: Jasa kerajum. Trio blesek lah kasih melu Mbak. Iya.
1: Garis
0: siji. Lanyong tora pan maksa jasak.
1: Oh, ramen.
0: Ya suara gelem ya wis lah, suara gelem pan dipaksa. Ambil temen.
1: Trio pesek tak melu.
0: Ama meli temen orang nyemen. Kang Mukson Mbak Rohyat. Ajeng nong
1: karo wong ireng
0: ya. Iya,
1: heeh. Dadi Dewi Kunti burine Pak Pramudiyo.
0: Yo.
1: Kayo.
0: Sapa maning?
1: Mama Neli ya.
0: Mama Neli.
1: Piol-piol Pak.
0: Piol trio blesek pati ana si melu Mbak Iyo sih trio blesek jare. Melu ana Mbak Iyo sih ya. Kayak pasukan trio blesek ya.
1: Mames mames.
0: Iya.
1: Bang Pang, Mbak
0: Peti
1: Pelpas, Mas Albert.
0: Iya, Mama Ikma. Iya, Papa Nekarisma biasanya melu. Ya wis kalmu gari siji kursi mah.
1: Terus
0: ngomong
1: Mas Nurhanti ya.
0: Iya.
1: Mama Gilang Warni.
0: Bunda Santi, Bunda Santi Purbowo pan pada maring Bapak Karisma. Ya iya kok minggu pada mana kondangan ya. Iya.
1: Terus Mama Kiwi karo Mama.
0: Iya.
1: Terus kamu kan.
0: Iya.
1: Bubae,
0: ya, ya kayaknya lagi kayak lagi ya nyeruput di situ Tomik ya. Kang Mukhtar bubae. Bubae Kang Mukhtar ya. Biasa
1: karo Mbak Ais juga ya Pak Tia.
0: Imen maksudnya aku melu ya mangkat dewek-dewek ya ning Bapak Karisma kok njaluk ke melu. Ya mangkat dewek-dewek ya.
1: Mangkat bareng karo nyong ngene pun.
0: Wah, mana sampe-samperan wis, mana sampe-samperan.
1: Bareng.
0: Ya. Wartimu Dun yang wis manjat Mama Lani.
1: Oh iya Wartim. Kepetian kok keluargane Mama Lani ya.
0: Yo.
1: Untuk titikkan nih sayang.
0: Mbak Asifa, Mukhtar, Embu Bae, Mukhtar.
1: Kepere ngetrio pendek. Kepere maning kok.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Yo.
1: Sama aku ya. Terima kasih
0: Maria. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo, terima kasih Mama Lani. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Dong do sapa.
0: Wala kecandak jasak raju Mama Gilang lah, wis protol lah.
2: Teman Mama Gilang.
0: Sampaian sih nakal nyerudukan apa?
2: Ya orang ngakali ngarannya bala apa ngakal
0: ya berarti kan keseruduk ya,
2: ya
0: mama,
2: orang ngakal
0: Mama Gilang gedepe keseruduk jasak ya
2: berarti orang kuat Mama
0: orang Gilang kuat oh. Berarti cekelannya kurang kenceng ya sak
2: iya Mama Lani
0: buat Dede Gani sama Dede Zira ya Dede Zira juga ulang tahun amin
2: ya. Terus tetap disayang pamneno
0: iya
2: atau keluarganya kabe ya
0: Mama Lani cari lom nyok lom lampu mudun kecandaknya jasak lom
2: namanya nyok
0: lom lom wis lah
2: cukup maning
0: lom wis
2: cukup maning
0: Mak Wartiya mencari sing melebu bakul salam aku mudun dewek.
2: Wah,
0: iya, Bunda Santi Purbowo, jadi kau mengko nyamper nyong ya, supermarket jampir aja janjian dewek mana, Mama Lani ya, iya, janjian dewek aja nengkain itu
2: nanti yo. Wae
0: ane nih Mama Lani, wae ane ya.
2: Iya. Ada bangun menjunga bung kiamper be.
0: Saya ki Bunda Santi neng majasa mo.
2: Oh, ini majasa.
0: Ya
2: mampir meneng ngulo no.
0: Iya.
2: Bahkan tengah jam ini kayak gue
0: bebas. Iya kok ya sak ya.
2: Iya, ini kayak gue bebas.
0: Jasak racum.
2: Dalam.
0: Jasak.
2: Dalam.
0: Jasak.
2: Dalam.
0: Ah, jasak.
2: Ah. Mama Lani ya.
0: Iya, Mama Ikma.
2: Cari
0: Mama Ikma ngonong jasak tua tapi rosais.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Gilang gede bisa kejengkang kan berarti saking terosane jasak ya.
2: Iya, Mbak. Untuk itu iso kaya kan dalan tampung kaya.
0: Bu Rin. Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Bersama Pak Pramudi Ono Enji. Yuwatri-watri lakone muncul. Nyong lagi ngopi. Nyong lagi ngopi nganti kesenggruk ya Mbak Aminah.
2: Aminah.
0: Karo Mamas Nu.
2: Mamas Nu.
0: Ngono Mamas Nu.
2: Mamas Nu.
0: Nu.
2: Tetesira,
0: lang tau tetesira. Iya. Iya, Mbak.
2: Semoga nyonya soleha ya.
0: Iya, Mbak Racum.
2: Semoga tetap disayang oleh ibune.
0: Iya, Mbak Racum.
2: Iya.
0: Iya, Mbak.
2: Ya. Bang.
0: Jadi Mama Lani kayang wis rasan jejekane ya Mbak Hikmah. Hehehehe. Iya.
2: Nyok malah dijejak Mama.
0: Iya, malah jasak racun wis sing wis rasane jejekane Mama Hikmah.
2: Iya,
0: pancen.
2: Ngomong ngiringane di bentuk buat iki.
0: Nyobe, nyobe yo sak. Nyobe kesikut-sikut sak. Nyong disikuti sapa, Bu? Mbak Nia ya nyikuti nyong, Bu. Oh,
2: kok penyiar lagi sini yo. Aku
0: kudu
2: terus.
0: Ampun, ampun, ampun. Maling-maling kesenggol ya disikut Mami. Aduh, maling-maling disikut. Aduh. Iya, Mama Nadia ya nyikuti lah. Orang ikuti
2: nyok
0: orang kok juga kok.
2: Oh iya
0: iya nyikut iya sih sering sing nyikuti nyok tak kue mania nyikuti maling-maling liwat nyikut tadi iya Mama Nadia ingin joget tuh ya karena Mama Hikmah kok ya Mama Hikmah itu Pimen dong iya kue
2: peranannya orang
0: iya kue
2: ini puwe mana
0: ada Mama Abdillah pagi Mama Abdillah.
2: Mama Abdillah wis
0: menyang kakak. Wartian, jare Wartim aku ora kejengkang tapi mudun dewek. Ha.
2: Bisa ana Wartim.
0: Iya ya. Bisa ana.
2: Wong
0: jasak lanang dewek melu raya ya disikut to kaya Mama Lani. Nyung be disikut-sikut iya.
2: Mama
0: Lani ora mangan lu be. Melu be ora mangkat
2: be.
0: Ora urup biduan sing aduh.
2: Kira-kira
0: yang Kang Mutar orang mancing sih, Kang Mutar. Oh, rawur obi doncing. Aduh. Oke, cari Kang Mutar, Pak. Papane sampean kelalen maring anak keke Kasri. Papane lagi linglung. Mulane kan dia. Mulane kan dia butop ya, Kak. Iya. Kon sapa ya yang acarane papane ya? Nyuk Kasri yo. Ari mitra enggal ta. Si Pak ya kowe.
2: Kake mbone wong tuane kok.
0: Iya Kasri, Kasri ya kowe.
2: Pamit kala une ya. Ami parma tuma la.
0: Kang Mukhtar Mama Enot.
2: Mama apa?
0: Kang Mukhtar kowe karo Mama Enot to.
2: Kang Mukhtar Mama Enot.
0: Not not not not. Iya.
2: Heeh. Patilir Batari.
0: Iya.
2: Tunggu tiga darah manis.
0: Tiga darah manis.
2: Bania,
0: iya.
2: Mama Biwi.
0: Iya.
2: Bania Kota.
0: Iya.
2: Tunggu Kasnuri.
0: Iya.
2: Aku kan Bang Ar.
0: Cari, cari Mama Lani kan nonton CCTV ini. Tapi kan kurang marem ya, Sak.
2: Iya loh.
0: Ketemu CCTV langsung. CCTV, ketemu langsung kalau nonton. Ya CCTV ini kan beda. Ibarat ketemu langsung kan bisa langsung jiwil. Kayak ya. Cesak iya. Rajumnya pipinya di teot ya.
2: Orang
0: pipi peot di teot ya kok tapi dulu gambar kan orang mau nyawa
2: toko
0: siapa
2: jombles
0: jombles
2: di lewat di sindek nama Risaka
0: mbak Yos di Naka ya
2: terlalu nemen ke uang ya kalau
0: nyong aduh tapi nyong tau lah ya Sak ya
2: Sementara
0: iya nyong anto ya sak. Iya nyong ke memang selalu guri karo sampean ke memang ya melas ya kaya sak. Melas nemen eman ya sak. Iya. Iya ora. Ora menganiaya jasa kelajum ya sak. Iya.
2: Ya
0: on. Iya. Oi. Iya oi.
2: Amat ya Gus Pinter. Iya. Terus mbok
0: sama maning.
2: Tiga.
0: Empat darah. Bisa nih tiga sih sak.
2: Lalu nunggu.
0: Apa toh mamane Karisma, Mama Ari, Mbak Sada, si Jine, Mama Uya.
2: Ini Bapak Nang Uya.
0: Mama Uya.
2: Ya Mama Uya ya.
0: Iya.
2: Ya, kok minggu, setiap minggu ya.
0: Minggu ketemu, ke Jumat, ketemu Sabtu, Pak Minggu Amin. Ketemu Papa Minggu, Uya, ketemu Papa misalnya Papa Uya sih, Papa Nek Karisma Papa. Ya
2: Mama Hilman, Yukuri semoga ada selalu Bunda Sate Bunda Harapana
0: Iza
2: Bunda Kasen
0: Ice
2: Lepo
0: Iya
2: Mali dia, sama Alisa Kang Agus, Mbak Tari,
0: iya, iya, Mbak Tari, Dungteng Gemruduk, iya,
2: Mbak Sekawan ya kuah, sama dia ya,
0: iya,
2: sama Alisa, sama dia,
0: iya,
2: ini siapa Mbak Yumarti,
0: si
2: Jine
0: Yumarti,
2: iya.
0: Lagunya apa Sakrajum?
2: Lagunya apa?
0: Mama Bayu, pagi Mama Bayu.
2: Mbak Tower.
0: Iya, Mbak Ila Kupak.
2: Iya.
0: Iya.
2: Palembo.
0: Mama Hasna, saya memasak nyong ya weru mbak iki biduane liwat CCTV. Lah, ya maning pada bekar Mama Hasna ya.
2: Mama Hasna.
0: Iya.
2: Mama selalu ya Mama Hasna. Saya weru
0: biduane sing aduh hae gawe jasa keraju merem le kayak gua cari Mama Hasna.
2: Orang masih urip bali merem-merem
0: lah kok. Loh. Aduh merem. Ya mulai lagi gue nyampe nyawang Mama Hasna nyawang dan cacak rajum lain kayak yang meripate ya rupanya tak sawang kayak merem melek merem melek merem
2: Mama
0: wajrahmu
2: Mama Kiwi
0: ya ya
2: semoga selalu bapaknya maju mati
0: yo
2: Pak Isno
0: ya
2: Oh, saya lepuh ya. Tohal Arabi.
0: Tohal Arabi.
2: Ya. Amrol.
0: Iya. Iya. Oh, ini gambar sing endi ki Mama Hasna? Malah yo ora duwe gambar ki ya.
2: Ya biasa. CCTV nak.
0: Ya wuh ya
2: du.
0: Du. Wala dalah aduh hae. Aduh. Ora
2: kena nonton bu.
0: Nah, kowe iki ngirimane biduane dudu gambar casak. Dudu.
2: Oh iyalah.
0: Dudu. Dudu ya sak.
2: Duk.
0: Duk ya sak. Ya.
2: Duk.
0: CCTV-ne gede nemen, Mbak.
2: Ini
0: dia butuh
2: nyodok
0: apa sih ini nih. Berarti saya kira tahu wawanan karo Mama Hasna sak.
2: Ora.
0: Bisa aneh sih sak.
2: Ora ngerti kok.
0: Ya sampai anu.
2: Ya udah urusan nyong kok tau wis.
0: Maksudnya bawa. Iya sekedar takon Mama Hasna apa kabar.
2: Takon aja percuma ngomong jauh.
0: Mama Hasna aku rindu kamu itu kan. Lagunya apa?
2: Lagunya.
0: Iya.
2: Kulit bawang.
0: Apa? Air mata bawang. Kulit bawang. Kulit bawang tak ngodok endok kok mana? Iya. Air mata bawang, Caca Handika ya. Oke, ya, Desa Kracun. Iya.
2: Ya.
0: Mama Nadia kayak nyong entah ini Mama dia online nengin nyong karo online.
2: Lagi sibuk. Ya lagi biasa olahraga.
0: Iya, ngakali mama Nat, Mama Nadia, dakali terus.
2: Lagi senam.
0: Keng, jare mama sa, jare sapa orang tahu takon ding wah.
2: Takon yang percuma kan.
0: Ya, aja ngomong. Ya ora, aja ngomong muni percuma mbok KTP aja sekra jum WA terus dibales sih ya. Kan
2: kan lewat mono be, urip meneng bos.
0: Ya kapan? Sampean mono kapan? Kapan? Wis mono nyacak kok saiki yo.
2: Lah bari sing Kang Mukson.
0: Ya saiki. Saiki mono, yo ning omahe patekan sane apa pimen sak.
2: Hah?
0: Pantekan jane apa pimen?
2: Ora lho, sama lagi tugas.
0: Ya orang kok tunggu tugas. Ya, ya Om Kas Nuri pagi Om Kas. Kok ya, bertugas tekan jane sak ya. Iya wis sak ora apa-apa. Ya kita mengulang masa-masa yang lalu ya Sak Rajum. Iya. Aduh Wartim.
2: Assalamualaikum.
0: Ngeluyur. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos matur nuwun ya. Anak Sak Rajum. Iya. Ya mbak yang ngerti kulit bawang ngodok endok ya betul. Lah wong kota juga pada beli ngodok endok ya kan. Yang ngodok endok enak kan dari kulit bawang ya kok ya. Masuk, sebetulnya memang asna.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Satu rasa cinta ya, Happy Asmara sudah digoyang. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balan Setara Paramon.
1: Hola.
0: Ya, halo.
1: Oke.
0: Selamat pagi. Saporete teman-teman Kang Doli.
1: Iya. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Wah, sarapan ya, ini takon sarapan. Ya wis lah, iya.
1: Sarapannya apa, bakso?
0: Hah? Sarapannya bakso, bakso awan no. Iya. Bakso ini kok mah awan, ya ini bakso ya.
1: Gimana rasanya ya?
0: Ya enak boy sih, enak boy. Cuma iya kayak wetok, ibarat kayak yang kurang pas
1: ya.
0: Iya. Cuma ya enak-enak banget. Lagunya apa Kang? Dol. Wala santri pekok ya.
1: Saya cocok racun ke santri pekok.
0: Mana pingsan?
1: Pingsan.
0: Cara iung. Kue lanang apa wadon? Iung. Takon ini sampai lanang apa wadon? Weh Kang.
1: Nyong.
0: Iya.
1: Ya separo-paro wis.
0: Separo mana jare mak?
1: Separo-paro wis.
0: Separo ya wa'i'ah. Selamat pagi wa'i'ah. Wa'i'ah.
1: Jeng Robi kabar pi men wa'i'ah. Lengkapane wa'i'ah.
0: Wa'i'ah jeng Robi lagi akeh job. Iya. Iya lah kowe. Sehat Kang Dol iki takoni bapane Pak Warno. Sehat Kang Dol.
1: Sehat Bah, pimen Bah.
0: Sehat.
1: Sampai nek mateng durung Bah.
0: Iya, ya wene durung mateng.
1: Durung mateng.
0: Iya. Iya, awan no Kang.
1: Iya. Bro, Mama Lulu Mas Juwita ya.
0: Iya, heeh. Oke. Om Tono.
1: Om Tono.
0: Kang Raju.
1: Raja
0: Udara. Kang Redi Ansor ya.
1: Dengat ini Pak Kejeng.
0: Ya wer
1: Pak.
0: Wer ya.
1: Ingat bila di
0: ya.
1: Peter Kang Akil channel saya.
0: Akil ya. Terus
1: Kotrok
0: ya.
1: Albar juga ya Pak.
0: Iya.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Iya.
1: Mau ya Erwin.
0: Erwin ya. Santri Pak.
1: Juga
0: ya. Iya. Teteh.
1: Mama Gilang kok udah di Tono Mama
0: Gilang. Mama Gilang kok. Ya mah. Iya langsung.
1: Bude
0: bolos apa
1: ora Bude? Bude bolos.
0: Bude lagi ana acara nang Guci.
1: Oh,
0: makat wingi. Iya makat wingi balik engko ki awan dean. Iya.
1: Kemudian selamat wis semua kok.
0: Iya.
1: Ya yu poso
0: macet. Yo.
1: Ambil bakar madu Pak Kimi. Mas Edi karo dhewe kuntine.
0: Iya.
1: Pak Burini Pak Pramudiono Mbak Pepi Belpa.
0: Mamah Rengganis. Iya, jare Jeng Robi. Jeng Robi lagi sakit, lagi bengi kas teleponan jare karo Mama Rengganis.
1: Oh, sakit aja mudah
0: cepet sehat. Iya, wartiem dol apa sih dol?
1: Oh, diem,
0: apa sih?
1: Kang Dasmat ya.
0: Iya, Kang Dasmat. Iya.
1: Pak Elsa.
0: Nama Elsa.
1: Nia lagi kayak suker dia.
0: Sini ngapa?
1: Di kandang.
0: Macan wis balik.
1: Oh,
0: kapan?
1: Wingi
0: kan bisa naben ya.
1: Sore.
0: Oh, sore. Pantesan kela kabane, biasane nutak-nutik ke ora. Oh, Mbak Nia aduh.
1: Iya, di gue. Ya.
0: Mana Juwita bus?
1: Mama Juwita bus.
0: Nyusul Bude pengen balik, Mak. Nyusul ya Bude pancok omah ya. Iya.
2: dong, ini panyusul ke wingi ya. Iya, sore lah kowe. Iya, mau bengi nginep sih, kaya. Mau bengi kan nginep nang villa lagi. Engko ke balik awan ke balik. Iya.
1: Mukhtar dong, pimpin kamu.
2: Ambo bae Kang Mukhtar. Ambo bae Kang Mukhtar.
1: Baru mama note de note.
2: Tongkole wis dimasak Kang.
1: Nggak
2: nggak. Hanya nguis Kang. Uis lah. Lobster mantap ya. Cumi ini mandi ya.
1: Wah.
2: Cumi ini dia emang ang.
1: Kayak mama kiwi.
2: Cumi ini ngenduk abe maning Kang. Aduh kayak. Wah.
1: Udah nengok saya tambah pater baru
2: iya jadi, iya ya mak mana cuita bus dari mana jungono wingi becu nong balik bar maghrib yang ngecak kayak angat iya ya orang kayak mutan ya mak dong ini wingi ya mak lusul ya ya iya cunong wingi be nanti bar maghrib balik ya iya
1: umat nurin mbak Wiwin ya
2: iya Kang
1: mama iya. Nadia apa mama, tarun
2: Nadia iya
1: Rinil tarik dungteng gembrutuk be ngono
2: dungteng gembrutuk mana pingsan cuma ini Kang Duli lem seluduk tuh lewis mana kita sejen loh malah sejen loh sejen aduh lalalalalalalala
1: wato ma'ai
2: ma'i ya ma'i iya Kang Muksan Barohyati jreng
1: liwatri
2: liwatri ya
1: Mama Dea Gus Beler
2: iya
1: Bapak Ki
2: iya
1: Mas Aja Mas Awang Bapak De Gondrong
2: warti ya Mojun aku manjat.
1: Siapa?
2: Wartiem.
1: Lah temenan.
2: Iya, iya. Ya
1: wis sopan aja
2: coba aja ya. Iya, iya, iya. Makasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Ninteng. Terima kasih Kang Doli. Halo pagi Balani Sara Paramo.
3: Halo juga.
2: Waduh. Duti.
3: Sabor.
2: Sabor tenan.
3: Namun
2: Iman mama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: selamat
2: wabarakatuh.
3: Pagi, Mbak Ria.
2: Selamat semangat pagi selalu. Semangat Umkas nyublot ya. Lah. Iya.
3: Mama hilang bulu-bulu primen.
2: Lah mau. Iya.
3: Keseruduk terus.
2: Keseruduke keseruduk maning. Alah wis keseruduk terus. Aduh. Juragan salam kabeh iki juragan salam iki juragan salam maning ala dalar nyong rempon toblek ala
3: toblek
2: la la la la la
3: lagune mbak
2: apa Om Kas
3: lamunan mbak
2: lamunan
3: iya. Ya salam perdamaian
2: selalu
3: sehat
2: amin
3: tugas
2: negara
3: ya
2: iya
3: terus sing sadam lebu ya mbak mau perdana anak Erwin
2: iya
3: Eka
2: Kang Erwin.
3: Iya, terus Aa Jojo.
2: Iya.
3: Terus Mama Lani.
2: Iya.
3: Terus Jasa Kraju.
2: Iya.
3: Terus kami ke Kang Doli.
2: Kang Doli. Doli. Doli.
3: Monitor, Mbak.
2: Iyo.
3: Pak Warno ya.
2: Je. Maju
3: pingsan dari Lulu Wisnu. Malah Agus. Joko Polang juga hijau.
2: Iya.
3: Banjiro.
2: Kang Yono. Kang Yono Tunon.
3: Kang Yono Tunon pagi.
2: Wa iya.
3: Apa ini ya?
2: J.
3: Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citato, Teh Dinda, Teh Cendana.
2: Iya.
3: Terus Teh Robi, Alokis.
2: Iya.
3: Di depan Gunung Kamping ya.
2: Iya.
3: Arbelihin. Kang Edi Gados, Felip Jeger.
2: Iya.
3: Ngik. Terus nggak apa-apa. AMKM Dewi Kunti Pak Teddy Walemu
2: iya.
3: Ibu Dar
2: iya.
3: Kang Nalung Jamila Indro Ismeling terus Gomanet
2: iya.
3: Mama Rizky
2: iya.
3: Terus
2: siapa maning? Yo, Dinuk Citi ya. Cari ma pingsan Dinuk ya. Dinuk Citi ya cak lalen Kang.
3: Oh wis.
2: Orang tuh kelalen dah Kang ya, mesti yo. Mesti salami terus ya.
3: Iya. Hilang nah, salami terus.
2: Iya.
3: Lanjut.
2: Orang kelalen ya Kang. Kang Asri ya. Iya.
3: Bar Madu Melela.
2: Teteh Agustin pagi Teteh.
3: Agustin udah.
2: Iya Kang C. Jenal Jahit.
3: Kang Jenal Jahit.
2: Iza.
3: Ahmad Ganteng.
2: Ahmad Ganteng, ya.
3: Amrul.
2: Amrul.
3: Bapak Mat Omlim Abe Sahrul.
2: Bu Hodijah, salam dua kapsul, Bu Fatima.

0: Mama Anis, Mama Dea, kamu sepeda
1: cari mana pingsan orang tak ilang nak Kang, tapi tak wadai kantong iya, kok bukannya dong badak lah. Ya uwer sehat Om Kas.
0: Mas Yuri
1: uwer
0: Peter.
1: Ya, ya.
0: Terus mana Bunda Siti Penglek.
1: Iya.
0: Mama Ai, Mama Yola. Mama Nur Penglek juga.
1: Iya.
0: Kurang ini Papa Asikin. Baru satu karena Mas Lok Itine.
1: Iya.
0: Pak Agustina. Rini Sri Kak Akaningsi.
1: Iya.
0: Ida Pacul Jana Pacul. Romi Gonyar Pacul.
1: Iya.
0: Ida Martololyo. Karoli Mas Sri Kandine.
1: Iya.
0: Mama Zira.
1: Mama Zira. Zira.
0: Mama Asna dengan Tini.
1: Iya.
0: Kang Akib dengan Rani. Yumintel apa kamari.
1: Iya.
0: Kang Sarmudi.
1: Iya.
0: Mandor Mamansun Mandela.
1: Iya.
0: Kang
1: Mukson Mbak Rohiyati Cereng.
0: Nong. Yuwatri.
1: Iya.
0: Yamina Mas Nuha.
1: Mama Senuhe.
0: Mariati, Pak Mariati.
1: Iya.
0: Terus maning enggak.
1: Iya.
0: Nyak.
1: Iya.
0: Nurkanti, Titi Abis, Mbak
1: Sipa. Om Kas.
0: Mbak Koton.
1: Om Kas.
0: Dalam.
1: Eh ceremane juwita ngonong laka-laka wis ya Kang Inyong selalu inget wong dinuksan aja maning dong numpak bentore Kang Kas nurin tapi lah ya nongkrong waktu kan udah sahur ya
0: iya
1: ngancan inyong sekarang sahur nganti bentore panyublek
0: iya
1: panyublek ya bentore ya waktu gue ya iya
0: macet kan dapat ya
1: buat ayo bentuk
0: nemen. Lanjut ya.
1: Aduh ya.
0: Oke. Ila tower ya.
1: Iya, waku celuk rem.
0: Waku celuk.
1: Iya, jare rep. Sugeng rep-rep om waku celuk karo watok ipah.
0: Iya.
1: Waku celuk karo watok ipah.
0: Karo
1: watok ipah kowe nang ndi ya? Bala pulang ya?
0: Bala pulang.
1: Iya.
0: Terus watok mak.
1: Watok mak inyu urung tau diuri waku celuk karo watok ipah ya.
0: Yang kok tongol.
1: Engko dong kayo ning
0: kae. Mulai kasen pantongol lambe.
1: Kowe melu kok watok ipah karo waku celuk melu waring
0: di kasenan apa ya?
1: Gua lawak iya Putri Kasen. Nyotar Mbak Putri Kasen wis tau weruh. Wis tau. Waku celuk urung karo watok ipah. Iya, Mama Firdan, Mama Firdan.
0: Mama Firdan.
1: Iya.
0: Terus
1: kok Mbak Iya, Om Kas.
0: Dalam.
1: Mana pingsan tak emut-emut terus Kang, kenangan numpak bentor.
0: Lagi orang bisa lutak lutik Androiden yang
1: bisa nyublek. Oh di arane umkas nyublek apalah Android itu malah nyublek wala di
0: remuk cucuk
1: kerkin disenangan di Kang
0: kemarin orang tuh komen sih Mbak.
1: Oh
0: sampai kue tiba
1: dengan di
0: jalan
1: duh wis tiba ketelindes pisan wala dalam
0: alamat
1: toblek nemen
0: ya lumpul maning ya
1: iya wes lah
0: ya nomor tes sih
1: antesan sampe nyesor tau ludak lutik ya iya
0: orang bisa
1: iya
0: tak sukun kene neng jadulan Mbak.
1: Iya wes, yo.
0: Titik maning boran ya Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Ya, salam maning yang gue di Miki. Bu. Marto party ya, Mama Lydia, Mama Bosen, Mbak Ami PMC, Mama Langga, Mbak Cuple, Mbak Lebih Godas, Bapak Uyun,
1: Jangan
0: Sembung, Jangan Tingkir,
1: Ibu
0: Abdina, Cisantoso, Atung Tewang, Iki Merah Putih, Karo Putra Krishna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Anto,
1: Mbak Wikan Danu. Selamat pagi Mbak Wikan.
0: Mbak Baby. Mbak Eva. Mbak Imas. Mbak Kayo. Mbak Iang ya.
1: Mbak Iang ya.
0: Yang
1: Procot ya.
0: Mbak Tati Pepedan ya Mbak.
1: Iya Mbak Tati ya.
0: Iya. Terus maningnya kok. Iya Mbak.
1: Siapa?
0: Mama Ho.
1: Mama O.
0: Mama Deden. Ya Madam Rengganis. Terus Po Happy.
1: Iya.
0: Terus semaninge Umi Happy Papa Degondrong. Iya, terus Papa Aryo, Mama Aryo. Rampok kabeh kono.
1: Iya.
0: Terus Anja.
1: Iya.
0: Mama Anjeli.
1: Iya.
0: Mama Nunung Kalnyama. Ya wis, Mbak.
1: Wis.
0: Iya wis.
1: Oke, akil ya wis akil ya. Iya.
0: Mancung ana apa?
1: Iya.
0: Pokoke opalane Satara Paramon.
1: Iya.
0: Minggu ketemu.
1: Minggu ketemu nih Papa Karisma, Karisma ya, iya, Balai Setara ya. Iya.
0: Bicaraan gue jenengan Mbak.
1: Nci Om Kas.
0: Mama Wiwin ya.
1: Yo.
0: Sayang ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, terima kasih Om Kas nyublek. Pimen bawikan nyung urung diweruyu Kas Rio.

0: tulisane nang liriknya keputihan ku.
1: Diteleng sing bener nar jenal.
0: Eh iya. Sorry guys, anu tulisane lembut-lembut banget kayak jempol kinjeng.
1: Alah alasan bayi.

0: apik weh dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya mana nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitamak Denatur. Vitamak bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitamak sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitamak diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Indi mengonsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka.

0: di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, dilanjut lagi. Ada Revina Alvira ya. Ya, tabir kepalsuan sudah digoyang. Yuk di sapa lagi mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Pagi Mbak Ria.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mbak Ria.
0: Sehat, Ami, Umi.
1: Alhamdulillah ya Mbak Ria.
0: Ya, alhamdulillah ya Ami. Ya. Dalam
1: sayur asem.
0: Sayur cinta bukan sayur asem.
1: Iya, kita bukan ya. Sayur asem enak ya awal-awal.
0: Cinta bukan. Jadi kan
1: selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, berbakti sama ibu bapak, bagi bunda, bagi nusa dan bangsa.
0: Amin.
1: Jadi zira ya, jadi anak soleh ya, jadi gani, jadi
0: zira.
1: Segala tahun ya, semoga panjang umur, berbakti sama ibu, bapak ya, berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Iya, amin.
1: Kuci imut, kekuci.
0: Kekuci, mi.
1: Royal ya.
0: Udah,
1: kuat. Kau kan bawa dong sendok.
0: Ya, dong. Tapi udah gak apa-apa, jadi lah. Tung ini walu sendok, kamu dila kayak kue, mi.
1: Jadi, lu kuci tak kepenak, kok jadi ini mangannya olah kayak ayam.
0: Iya, tapi wadi jari, pokoknya wadi, mi. Rundet.
1: Alah.
0: Rundet kok kayak busurip, oh, rundet ya, busurip.
1: Oh gak kan nuri be, sama bibin be senang.
0: Kek, cari Mbak Nurul, kok udah radil mi.
1: Mau dia wak.
0: Mbak Nurul, weh.
1: Blobor malik. Bisa nih pada blobor nih.
0: Ya, semarai Ami neng. Ya, gurunya Ami. Mama Silmi, selamat pagi
1: ya,
0: Mama Silmi.
1: Ya, ya, udah tau.
0: Ya, ya.
1: Terus gemelujuk ya.
0: Yo.
1: Kakak Nuri, Bibin, Mama ya. Bibin, Kang Doli, Cacak Raju, Mokta, jangan sama Mama Nas.
0: Kang Mokta.
1: Mama Selin.
0: Yo,
1: wer. Dia pergi ngomong melebu akil loh, biasa lebarnya.
0: Iya, kayak Afur kan layang laka ya, Mi, lawas.
1: Oh, biasa.
0: Biasa, ya.
1: Anggapan gue jumpa. Kayak P3K ngilang nulis.
0: Ngilang kok, ya sawisnya ngilang kok. Dung selah daswe nyumul. Selamat
1: datang saya kelalen, Bebu. Oon, Ami, Mama Hasna.
0: Iya.
1: Doko, Tamsul Tanjung.
0: Iya.
1: Budha Septi ulang tahun, Owi nginan.
0: Ulang tahun, Boy, Budha Septi.
1: Iya, September sih ya.
0: Oh iya ya, Bun. Ulang tahun, Bun. Mama Lani, Mi.
1: Iya, Mama Lani.
0: Gemaning, blobor.
1: Sehat ya, Mama Lani.
0: Blobor, tingkoy Mama Lani blobor, Mi, ya. Mama percik, Ami, Mama percik.
1: Mama percik, Mama Hikmah. Mama percik, iya. Kalau Ajojo.
0: Iya.
1: Lalu, Casang Lajo, Suhaja.
0: Iya, Mi.
1: Umi Habib, Bapak Degono, Aji Jajat.
0: Aji Jajat, Mi.
1: Iwatri, Man balik.
0: Iwatri dengan di sih?
1: Mau malam minggu kan balik.
0: Palingan di
1: Jakarta.
0: Ya berarti mangkat atau duduk balik?
1: Mangkat.
0: Duduk balik kan mainnya harus surat jadi mangkat tarik cerita.
1: Iya, mangkat senyum. Iya. Kalau dua serempak malik biasa kalau.
0: Pimen, uang urung, iya, urung dinner.
1: Iya, ini malam mangkat malik. Enggak balik ke oli serempak. Wah, mi malik.
0: Pati murup orang mi. Cari murup.
1: Tapi Mina.
0: Mbak Atun, Mi Ayam.
1: Iya, Mbak Odile.
0: Mbak Atun, Mbak Ayam Ceker, Mbak Atun.
1: Mbak Atun Ayam Ceker, Bunda Ayam Sakra, Bulini Pramudiono.
0: Iya, iya.
1: Bunda Sibur Bowo.
0: Yuk.
1: Lalu Mbak Frida. Lalu Busanto Yom Tahu.
0: Yuk.
1: Lalu Ida Liji ya.
0: Yuk, Ida.
1: Yayo, Dagudin. Yuk, Ida Dada Yoloki Jeng Robi. Dan Ida Dut dan Mimi Rancang.
0: Iya.
1: Lalu Bunda Ana. Lalu Baby Belpa. Mama Nunung Kali Nyama. Mama Nadia. Kang Kopi Ji. Di jadwal ayo Mama Uti. Mbak Yunita malah ini Mbak Yunita. Lalu Angelin. Ayang Arul loh.
0: Ayang Arul, Ayang Linda.
1: Iya, Bapak Uya, Mama Uya.
0: Mi.
1: Yo.
0: Kek jarek wertakon. Ami setuju ya Mi yen nyong karo Mpok Atun kae.
1: Mpok Atun kae ceker.
0: Iya.
1: Pengen dikasih mi kopi din,
0: Aduh, cepet.
1: Terus Balina ya, Mama Amel Pemalang, Mama Aji, Mama Anjas Pemalang Moga, Elwin Eka Lonjong, Bang Joji Gambir,
0: Kang Zuhri, selamat pagi Kang Zuhri, Kang Zuhri, Kang Zuhri.
1: Dalam balas lapas saya, Mbak Lili, Mbak Pur, Dedi Dewi Kunde, Bapak Dekalisma, Mama Dekalisma,
0: Ami, Mama Anjani, Mama Gendis, Mi, Mama Gendis.
1: Oh iya, Mas Bambang, Mama Naya.
0: Iya.
1: Terus, Jalan Gendong, Jalan Cain, Pintu, Uwal-Uwal-Uwal Biol.
0: Kang Zuhri, cari Ami, Buduk.
1: Kang Zuhri ya.
0: Piton,
1: Bajan Negara.
0: Ya, Kang Iton.
1: Iya, Iton. Paling gurung ya, apa sih, nangen?
0: Kang Iton, ngerti Kang Iton.
1: Sampun Bangsul.
0: Iya, Mbu ya. Iya.
1: Kang Hakim Barani.
0: Iya.
1: Wai A.
0: Iya.
1: Abah Weni ya.
0: Yo.
1: Terus, sama mana ya?
0: Siapa?
1: Ya, KBB, Mbak.
0: KBB, Mbak.
1: Mama Legani, so. Menyolongin, Jo.
0: Yo. Hora, hora, hora.
1: Wati kan melu plesir, Mbak.
0: Melu.
1: Melu. Oh, hilang.
0: Melu.
1: Ayah pentol.
0: Pentol.
1: Anak utol no, kayak mesti anak utol.
0: Hora, hora.
1: Ya, Mama Cina kalau bang, kembang-bang ya.
0: Ya wes.
1: Beli KBB ya, kio apa? Sinjal akhir kapan melebuk ya?
0: Ya wes, ya sejaman.
1: Bantul lah bakal rapi ya, Mbak Adin. Yo, Oji Saputra, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting ya. Terima kasih Ami Bakar Madu sama Umi. Lailah halo pagi balanya Sarah Paramon.
2: Ya pagi juga.
0: Ya salah juga. Ya
2: Dangdute
0: Saporete teman Kang Ibni Abdillah. Kang Ibni. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang.
2: Iya, gimana Mbak? Kabar?
0: Iya, alhamdulillah sehat Kang Ibni.
2: Alhamdulillah.
0: Kang Ibni nemen nyumul ya, kemana aja sih dirimu sih Kang?
2: Ya biasa petualang.
0: Waduh, petualang cinta ya kamu ya.
2: Petualang.
0: Yes.
2: Aktivitas lah masa petualang mencari cinta.
0: Lagune apa Kang Ibni?
2: Lagune cinta dan dilema, Bapak.
0: Cinta dan dilema.
2: Oh, oh.
0: Cinta dan dilema Ikun Nurjana ya.
2: Oh ya. Tapi podo sehat pe sih, Mbak.
0: Sehat, ya sehat ya.
2: Suwi ono 3 bulan iki ora
0: tau. Iya, nembe online ya Kang ya, sampai dengan di biasanya ya sibuk kerja tapi ya sibuk online juga sampean lagi ya ora sibuk ya, online nang di sampean eh.
2: Sibuk kerja tapi
0: iya, biasanya kan sibuk kerja tapi kan sampean juga biar online. Nah, ya bisa nyambi online.
2: Tapi kan saya kan apa ya ning sering ning dalan terus Pak wong gangguan atuh kabeh.
0: Kang Ibni.
2: Hey. Sopo sih?
0: Mama Anjeli ke.
2: Mama Anjeli, selamat pagi.
0: Boneng, Danyep, nyaluk salami ke Kang.
2: Siapa? Mama Neng Gambreng?
0: Boneng, karo Danyep.
2: Boneng, Danyep sih siapa?
0: Biar kue, tangannya Mama Anjeli.
2: Oh iya,
0: Bunda Siti Bengle, pagi Bunda Siti Bengle. Delben, pagi Delben.
2: Dasar racun.
0: Iya.
2: Pak Goli, Om Kasnuri, Mbak
0: Mama Ingin. Mama Ikmah, Kang.
2: Mama Ikmah.
0: Yeah.
2: Mama Lydia, Mama Lydia. Kami Bakar Madu, Umi Laila.
0: Kang Zuhri.
2: Kang Zuhri.
0: Iya.
2: Kang Sarmudi.
0: Kang Boim.
2: Kang Boim, Kang Daim.
0: Om Kasnuri. Selamat pagi, Om Kasnuri. Iya.
2: Mbak Mimi.
0: Iya.
2: Terus, Kang Edi Dados. Kang Pi, Kang Yonjan,
0: iya.
2: Kang si Cine maring Kang Yonjan si siapa Mbak?
0: Kang Kopidin, Kang Kopidin,
2: Kang Kopidin,
0: iya.
2: Terus Kang Parjo, Kang Hendro, Kang Cipto, Kang Aryo, Kang Winarso,
0: yo.
2: Abah Warno, Kang Darso, Kang Atmo,
0: iya.
2: Kang Tirto,
0: iya.
2: Andi Santoso, Pak Bagio, terus.
0: Yush
2: Kang
0: siapa maning Kang?
2: Siapa ya? Kang Wirio.
0: Iya, kewis momot Kang, wis us momot. Nih. Ala, duplak dewek durung di duplak ini yang kayak wes duplak dewek. Oh. Gempuling Kang Ibni ya. Pemen Mama Lani, weh. Untuk penjara rime pakem ya. Iya, ya pakem mau sampai mlebur nemen ya langsung tak rem jus. Siapa?

Selamat pagi ya buat Balani Stara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, sedupra tetap madep mantep nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 999.

0: selamat pagi Dangdutnya Saporete, ini dari Mama Zira. Iya. Selamat ulang tahun buat Fazira Alia Putri yang ke 10 tahun ya. Iya, salamnya buat semuanya saja Balani Sara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mbak Putri Kasin di Sida Mulia. Salamnya untuk Mbak Nia, Mbak Iem, ada Mbak Imah Melody, Mbak Ina Bumi Jawa, Teta Agustin, Bojeng Robi, Nyi Ratu, Mama Elsa, Mama Neng, Mama Silmi, Mama Hasa, Mas Peter, buat Kang Ibni Abdillah, buat Kang Elang Saputra, Kang Furkon, ada Kang Handoko, Jejak Rajum, ada Mbak Sarul, terus buat Kang Parto, ada Kang Kasnuri, buat Kang Parjo ya, spesialnya buat keempat anakku, buat Mbak Ria Jenaka, terima kasih. Mama Nadia, selamat pagi ya Mama Nadia ya, sudah hadir. Mama Rafif hadir, Dangdutnya Saporete, salamnya buat Balani Sara Paramon yang sudah pada WA, spesialnya buat pejuang patenku, sehat-sehat ya, makasih buat Mbak Ria Duplatating, jos. Ada Pak Haji Rosidin ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Galang di Pecabean juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Piol, pagi Piol ya, sudah hadir ya. Ada Kang Sodik ya, selamat pagi sudah hadir. Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, ada Budi Emut, ada Mbak Nia, Cesak Laju, ada Kang Akil, Kang Kasuri, Mama Wajra, Abah Sahrul, ada Mama Lani, Kang Parjo ya, buat semuanya saja Balani Sara Paramon. Ada Mbak Ilah di Catirawa ya, setia di Pagoda ya. Salamnya buat Mbak Nia, Furkon, Teta Agustin, Kang Parjo, buat semuanya saja. Makasih buat Mbak Ria Wong Tegal Kota ya, semoga saya selalu ya. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang hadir. Salamnya untuk Mbak Nia, Mbak Feby, buat Mbak Nurkanti, Bu Sri, Mayam Cakra, Bu Ida, Bu Mandor, Bu Suri, buat Kang Jojo, ada Kang Kasuri, Kang Ibni, Kang Aryo, ada Kang Kofidin, Kang Asik ya, buat semuanya saja buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Feby Belpas hadir. Salamnya buat Kang Erwin, Kang Parjo, Mama Abdillah, Ibu Sri, Mayam Cakra, ada Bu Ida, Mbak Am, buat Mama Zira. Terus buat Kang Aryo, Kang Doli, buat Akil, Jasa Rajum, ada Kasuri, buat Awang, Ibu Saada, buat Mama Dea, buat Mbak Nia, Budi Emut, ada Mbak Nadia, Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, buat Bari, makasih. Terus ada Akil, pagi Akil di Pesarean ya, sudah hadir. Mbak Asifa sama Dida Hafiz juga selamat pagi sudah hadir. Bundo Santi Purbowo juga selamat pagi sudah hadir ya. Yuwatri, selamat pagi Watri, bersama Mbak Aminah ya, Mama Senuha juga selamat pagi. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Terus buat Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Bayu di Dujawe juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Raju ya, bareng Mama Asilis Bon dan kelima bidadarinya hadir Mbak. Salamnya buat Mama Ine, buat Mama Jelita, buat Bu Jito, Mama Prabu, ada Mama Ella, Mbak Ermawati, Mbak Siva Pekalongan, Mbak Ari Ateng sama ya, Mbak Ari sama Ateng di Cabawan, Mbak Wik Sigit, ada Mama Dinda, Mama Aya Cui Lanseng, ada Mas Jatimiko, Pak Wi, halo Pak Wi, Bu Wi. Terus ada Pak Mui, terus buat Bandur Sidik, ada Papa HM, ada Papa Esa, buat Ahmad Kenapi, buat Tata Agustin, Mama Reganis, Kang Kasturi, ada Kang Aryo, buat Nyi Ratu, Mbak Wayuning, hai, buat Mami Rio, salam manis buat si kembar, Nok Windy, Nok Kesa, Nok Isna, Nok Anissa, buat Abbas, buat Bari, makasih. Terus ada Tono, selamat pagi ya sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Mama Wartiem juga selamat pagi sudah hadir ya. Waku Celuk sama Wato Ipa juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Firdan di kawasan Catirawa, Wangandawa ya sudah hadir ya. Mbak Wikandanu juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Amel yang ada di Waringin, selamat pagi Mbak Amel. Iya Mbak Amel, tinggal satu kursi Mbak Amel. Wah, nyong niatnya pan melu karo bojo Mbak, tapi kursi ini kari siji ya. Iya. Lah, jare Mbak Amel lah.
1: Pangku bae.
0: Iya, pangku jare ya. Pati Mbak Amel pangku bojone ya. Pangku Mbak Amel jare Mbak Amel. Mama Kiwi, Mama Kiwi. Putune anyar arane Mama Kiwi hadir Mbak sama Dede yang cantik dewek arane. Cek siapa sih arane? Cira, Cira Humaira, bener. Kecur tulisannya Cira ya, Cira Humaira. Selamat pagi Dede Cira Humaira. Terus anak Roman nih, guys. Assalamualaikum Mbak Ria dari Pak Nur di Beduk ya. Selamat buat Abah Sarul, buat RT Hasim, ada Mas Holid, ada Carmen, Cakas Kemuning ya, buat Kang PM ada Tarisa, Toha, Toyib, spesial buat Mbak Ria. Ya, terus ada lagi halo. Mbak Jana ya, Mbak Jana, salamnya buat Mbak Ria, sehat-sehat selalu ya. Ini Jana nang Pacul, salamnya buat Papa Kasnuri, Mama Wiwin, Abah Em, buat Kang Aryo, ada Kang Furkon, ada Mama Lani, Bang Al, Abah Jasak Rajum, ada Umi Suhada, buat Balana Sara Paramon KB, makasih di Plateting, cos cos cos. Rosana, siapa maning ge yang ada di kawasan Mejasem? Ada siapa sih? Pak Steh Budi ya. Assalamualaikum, semangat buat penyare ya. Nji, Pak Budi di Mejasem baru 3 ya hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Selamat ulang tahun buat anakku sayang Muhammad Abdul Goni Ruslani. Semoga panjang umur, selalu sehat, jadi anak yang soleh, selalu sayang sama saudaramu, tetap menjadi anak yang ceria, lucu, gemesin, selalu bikin ibumu tertawa. Ha ha ha ha ya. Pokoknya doa yang terbaik ya ibu ucapkan buat Dedek Hani ganteng, tang, tang. Ur pagi ur ya Mama Gendi sama Bambangnya ya. Selamat pagi sudah hadir. Ada Dalban juga hadir. Salamnya buat Balane Paramon KB. Semoga sukses, sehat dan bahagia selalu ya untuk kita semuanya. Amin. Mama Anjeli, salamnya buat Balane Sara Paramon ya, spesialnya buat yang selalu ada di hati. Buat Maria makasih double dating jos ya. Mama Ikma bareng Tiga Darah Manise. Salamnya buat semuanya saja, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas ya. Kang Mas siapa Mama Ikma? Sing lengkap po, masa Kang Mas tok ya. Iya, buat Bari makasih. Terus Kang Boim, Mbak Atun di Pegirikan juga hadir. Kang Jinal Jahit ya. Iya, kulo nyimak Sara Paramon ya. Iya, Mbak Ria semoga sehat selalu, bahagia, sukses, berkah. Matur suwun. Ada Kang Suri, assalamualaikum. Selamat pagi hadir maning. Salamnya Kang Go, Kang Kasuri, Mama Wiwin, Kang Agib, ada Kang Ibni, Mbak Heni, Mbak Nia, Teta Agustin. Terus buat Mbak A, buat Kang Kofidin, ada Mbak Leha, Kang Pajo, ada Mama Zira, buat Om Awang, Mbak Saada, buat Jasak Rajum, ada Yuwatri, buat Mama apa ini Yuwatri, buat Mama Senuha, buat Mbak Ria makasih. Terus Ana siapa maning, Bunda Siti Bengle ya, selamat pagi sudah hadir. Om Kas Nuri, selalu hadir Om Kas ya. Mama Wus, selamat pagi Ma. Iya, sudah hadir Mama Wus. Terus ada Mama Silmi juga sudah hadir, Mbak Atumi M Ceker juga ya, Mama Percik juga sudah hadir, Mama Rafif juga ya. Mane Juwita Bes, selamat pagi. Iya, anaknya siapa Nong Yuki? Anaknya Eka Oma. Iya.

Putune wadon ya. Iya. Ndek putu anyar mama kiwi ya. Do. Iya, terus mana pingsan juga ya, Mak? Iya. Terus Kang Mukhtar di Kang Mukhtar, miki nyumul Kang Mukhtar kan di Kang Pimen Kang. Iya. Kang Mukhtar embu bo. Kang Mukhtar. Iya, iya mane. Iya, kan dua anak maning ya. Iya. Kemikirannya Dede siapa mikirannya? Dede Humaira ya, Dede. Iya, arane Humaira ya bener ya. Enggak tak teliki mau kata salah ya. Arane Dede. Dede siapa? Dede Humaira. Arane kondisi Mama Kiwi arane siapa? Mama Kiwi arane Dede Cira Humaira ya. Pada rakyat masih setia nyimak, Mbak. Salamnya buat semuanya saja, buat Mbak Ria matur suwun ya. Iya. Kondangan aja kelalen dong. Iya, ora kelalen mawus. Iya, Minggu ya. Iya, Minggu aja kelalen pada kondangan yang bapaknya Karisma ya. Ora kelalen nyong tah mah. Iya. Jam 10 ya. Iya, jam 10. Ya wes ya, Balani Stara Paramon sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat ya, di 18 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tegal, Laka, Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sampean senang lagu-lagu Tarling?
2: Senang lagu Sukayaki ya?

0: kaya lagu ne makane rumok na bae.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Jumat berkah hari ini 18 September 2026. Mudah-mudahan balane Setara Paramon FM Tegal semuanya baik ya, sehat tidak kurang suatu apa. Di tengah dar-der-dor kehidupan saat ini. Ya wis, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan ya, ada Habutop juga obat herbal, Ramona Rapeang Top Markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3.

0: 5477. Halo, Wilujeng Siang, Setara Parawan FM Tegel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
1: Samplak
0: bahar, masya Allah, bahar mi.
1: Aku senengnya samplak.
0: Samplak darani ya.
1: Iya darani.
0: Ya salam.
1: Bawa tuh naik melaca.
0: Iya.
1: Asok ya, ada bebetan ya.
0: Mangkane kudu eman karo wong wadon ni.
1: Aduh, wong wadon ya segalane.
0: Iya kan.
1: Gawe kaku gawe lemes.
0: Ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gawe kaku gawe lemes. Akil.
0: Salam salami. Masya Allah. Iya.
1: Akil, Kak Doli, Bibi Beta, Kak Doli.
0: Aa Uun ga yang ambleng ya, Aa Uun ya. Ya,
1: lagi maring arep,
0: Mbak. Oh, lagi maring arep.
1: Buka-buka orang melu kapal sing kelelep, ya.
0: Kan gue liat kamir nih, yang ke arep, ya.
1: Gue kan aja melu kapal sing wingi kelelep,
0: oh, ya. Virgo, ya.
1: Iya, Ibu Ica Mata Kaya, Mama Hasna Kaya.

0: Ayu Aton, Mama Lani. Kalau Jadi Gani ini selamat ulang tahun Jadi Gani. Ganteng. Terus Mama Jira, Jira Hu. Jira selamat ulang tahun Jira, Jadi Jira. Terus Mbak Am Kembang Bang, Bang P.A. Terus Casak Rajum, Edi Jajo, Suhajum, Yabi Bapak, Tenggol Drum, Mas Ajar, Mas Awang, Kang Kumis, Mama Bagas, Mama Adli Kondomi Donikol, Bapak Lekalisma, Mama Lekalisma. Terus Kuya, Kuya, Kuya, Mama Kuya, Bapak Lekuya. Dagustin, Dewi Cendana, Ya Loki, Jeng Lopi, dan Cita-Cita Tuh, dan Mimi Rancang. Terus Dewi Cendana, Indah Lidia. Terus Budi Aibon lagi maning Gucci.
1: Oh, lagi di Gucci, Kungkung.
0: Tapi nyong pesen kue nanas.
1: Nanas?
0: Iya, kalau kaya cermek, manisan cermek. Enak kok. Oke, Jeng Lani, ya. Terus pusat Toyota Hupurini, Pramudiono, pusat Timur Bogor. Pintar uwar-uwar-uwar pial. Berbas, Abah Jabiti, ya, kalau Bu Bisri, Femi Berbas. Mama Nono Kali Nyaman, Mama Gimana Rasia, Mama Isat Layaman. Mama Odin, Mbak Yunita. Terus, kaya Mama Iqmah, sehat ya. Terus, A'a Cucu.
1: Iya.
0: Mama Amir Pemalang, Terus Nyai Ratu, Mama Ardi, Mama Anjat Pemalang, Walemu Buda Roja, Labasa Mbak Lili, Mbak Bu, Mama HM, Jaji Dewi Kunti, Abah Saru, Mama Nisa, Mandolema Nasa Mandela, Bu Ketuk Mbak Ketuk, Mbak Adil, Mbak Bakal Nabi Oji Saputra, Oh KBB ya?
1: Iya.
0: Buroni Mbak Asikin, Menurut Bunda Sam, Mama Kirmi, Kupu Lujuk, Dunteng, Mbak Ato, kalau Mahi, Andoli, Mbak Nia, Wong Irang, di gua KBB, Mbak.
1: Oke.
0: Jumat ya, minumnya susu kaleng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Masya Allah, kayak nikmat teman ya, surga dunia ya Mi. Ami bakar madu dan umi lela ya, kue rahasiane awet muda bahagia. Halo Wilujeng siang, setara para Mon FM Tegal.
2: Karlinge saporete.
1: Amin anak
2: bayam nih, Amin anak
1: bayam. Amin dilawan. Iya, wis lah kami ora rame.
2: Iya
1: kan.
2: Oh, kan lebih nombor ya. Are senggol dah.
1: Oh, iya.
2: Are nang kene.
1: Iya, wis ora apa-apa. Lagune apa, Kil?
2: Lagune Klambi Kuning.
1: Klambi Kuning, Kil. Oke.
2: Okay. Angger wingi tapi duwene klambi ireng ya.
1: Wingi biduane klambi ireng ader ya.
2: Orang mangkat sih itu jar baru amin.
1: Ari bangal kebayangnya celanane.
2: Celanane.
1: Iya kok. Iya.
2: Gua bangal gua pergi pan gua.
1: Apa?
2: Pada tuh ST.
1: Oh iya, neng di.
2: Gua pergi lapangan Lebagoa, nak Gus Miftah sih.
1: Oh ada Gus Miftah di lapangan Lebagoa. Muludan ya?
2: Iya.
1: Oh iya iya.
2: Bang Al pan dedelan es teh.
1: Oh pan dedelan es teh, Bang Al. Ya wis. Yeah. Laris manis ya.
2: Enda viral manis. Kan viral yang bukan dimangat nak umroh.
1: Iya, mbok kan rezeki siapa ngerti ya. Pan ngunjungi Kil.
2: Ngunjungi neng kono Mbak Ila malam Minggu nyong.
1: Oh di Mbak Ila ada malam Minggu.
2: Iya, malam Minggu.
1: Siapa? Pembicaranya.
2: Dari Amiruddin.
1: Oh, Amiruddin. Amiruddin berarti yang dari mana?
2: Tegal Kubur.
1: Oh, Tegal Kubur. Oh iya.
2: Oh, Ibu Wenta Habib Muh.
1: Ada Habib Muh ya.
2: Iya. Oke. Okay, parkir okay. Mbak Ila ngono, melu parkir ya Mbak Ila.
1: Mbak Ila, melu parkir ya Mbak Ila.
2: Sampai ngono ya kan kena siapa.
1: Oh, dengan senang hati. Denak bae wis.
2: Mau nyempan ngunjungi ngono malam Minggu Mbak Ila.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Ya salam. Oke, Mami.
1: Oke.
2: Umi Lala.

0: Kang Parjo, terus Pak Ikmas, Mama Lani, Dede Gani lagi ulang tahun.
1: Oh iya, Dede Gani, Dede Zura.
0: Dede Sira.
1: Oh iya, Dede Sira ulang Mama tahun Sira. Ya. Happy birthday. Sehat selalu, tercapai cita-citanya. Amin.
0: Dede Gani ke-9. Dede Sira ke-10.
1: Weh, tiup lilinnya. Potong kuenya.
0: Lanjut maning lo. Pak Bagio. Terus lo kue kotrok.
1: Oke.
0: Ini rato. Terus ke Agustin. Terus kok kok KBP Manurul.
1: Oke, Akil.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama ya. Akil.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dum blak ting ting. Aja. Siu di belakangnya Akil Pesarean ada siapa? Halo, Wilujeng Siang. Stara, para model FM Tegal.
2: Halo, Wilujeng Siang.
1: Ya, Ul.
2: Arlinya siapa teh? Teman-teman.
1: Mendibay, Kang Aryo.
2: Ya, nang mau apa ya, Bandar?
1: Kayong orang tahu lodot.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada kabar ya, Bandar ya?
1: Masya Allah, beher.
2: Alhamdulillah. Request lagu no.
1: Boleh apa request lagunya?
2: Lagunya Karena Cinta.
1: Karena Cinta.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salamnya pertanyaan buat menurut.
1: Terima kasih Kang Aryo. Amin ya Allah, amin. Karena Cinta.
2: Memasna baru saya selalu juga.
1: Iya.
2: Yang baru turun akhir suami pakar madu baru melala. Tuh cengat ini mukas nuri barang mama ini. Pak A, Mama Sire, Uida Matoloyo, bareng di Mas Bikantini.
1: Iya.
2: Terwoy Renge, Terwajum, bareng Bucu Wete, Budi Abisa, bareng Pede Gondro, Batin, Kang Oishi, Kang Parjo, Kang Sudune, Kang Darmo, Kang Bini, Terus Mama Hilman, Mbak Sikitone, Kang Awam, Mbak Sade, Eva, Mama Bayu, Mama Ibengle, terus bapak Pepi Belpat, kamu taruh otong-otong, para mama nota, bapak Nuyut, Kak Kustin, Kak Mimi, Kak Lopis, Kak Citatu, sama dia, Bang Kus Kolore, Mama Lisa, Bang
1: Kustin,
2: sama Ikma, Binara, Bang Cipto, Trini, Iyem, Beni Ayam, bareng Kak Alim, Sarno, Parili Marti, sama Winde, Makila, Purini, bareng Kak Pramuti, Unune, Bapak M, Mama Ari, Bapak Ari, Bapak Nuya, Mama Nuya, terus buat Mama Lidia, Mama Inam Bung Jewe, Kang Rizianto, Bapak Jelis Sone, Kang Aki, Bereceng Rani, Kang Kopiti, Kang Mulyan, Kang Parto, Anton Lawatan, Mama Jeli, Bericanto Yong Tau, Kang Poim, bareng Mbak Atune, terus buat Handoko, Kang Pendi, Kang Seismet, terus ikut Mama Wajah.
1: Mama Juwita, Mama Juwita.
2: Renang apa warnanya?
1: Mama Juwita orang pengen kue renang neng dinuk yuk.
2: Oh iya, terus
1: buat neng dinuk usana kolam renangnya ya, enak temen ya.
2: Mama Renggeni, Nyeratu.
1: Terus
2: buat
1: yuk, biung renang neng dinuk yuk.
2: Sampai ter, sampai channel jahit, luar-luar.
1: Iya.
2: Terus sayu watri-watri,
1: permen
2: ini sayu lopo, bunda cantik purbowo. Spesialnya buat Manurul, sukses selalu, semangat.
1: Gila sore, kok nih
2: mana? Spesial sayang lancar dan mama. Makasih ya Manurul ya.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jos. Belakangnya Kang Aryo. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sar Paraman FM Tegal.
3: Tarlingi tepor rete. Selamat siang Mbak Nurul. Gimana kabarnya Mbak?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Iya, namanya Mbak. Lagunya
1: apa?
3: Ya,
1: lagunya apa?
3: Kumis Kandel.
1: Kumis Kandel, kumisnya siapa Pak Raden?
3: Kumisnya Mas Erwin Bu. Iya,
1: sama ya.
3: Amin, Bakal Matu, Cesak Batu, Bapak HM, Bapak HM, Nyirapuy, Watri, Watri, Watri, Mama Hikmah, Mbak Hikmah, Mama Rigani, Kang Aki, Luwer-Wer, Piol-Piol, terus Pak Nuri, Pak Kepitin, Pak Soparti, Sing Rupi Lopi, Tete Agustin, terus buat Mbak Nisa, Mama Ripapari, terus Pak Tekawan, Mama Lani, sampai Kang Pedo, Kang Doli, terus buat Sara Belen Parmanwit, spesialnya Mbak Nurul. Udah
1: jatuh lalu
3: ya.
1: Iya.
3: Teh lagi mana apa mbak?
1: Enggak.
3: Oh, mohon lagi mana?
1: Lagi Medang Teh Moro Seruput.
3: Ben semangat terus teh ku ya.
1: Iya.
3: Ya Uon, Bang Al, Barina juga. Jatuh lalu ya menurut
1: iya.
3: Ya.
1: Iya. Amin.
3: Iya Supreng sama Mas Erwin. Semoga selalu sehat.
1: Terus
3: punya apa ya?
1: Lagunya katanya Kumis Kandel.
3: Ya, ya, makasih mbak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diomlak ting-ting. Yes. Halo, halo, halo. Wilujeng siang Sahara Paramon FM Tegal. Halo. Di belakangnya Mbak Eka ada siapa nih?
4: Halo.
1: Halo juga.
4: Dan Dute Saporete.
1: Iya, iya, iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Nurul.
1: Sugeng siang ugi Kang Kas Nuri.
4: Sehat ya.
1: Sehat insya Allah
4: ya. Lagunya sih nyandak loh ya.
1: Lagunya nyandak dong, apa sih Kang?
4: Natu Batin.
1: Natu Batin Kang ya.
4: Salam berjalan gue jendangan kita ditukar.
1: Iya Kang, oke okay, siap.
4: Terus yang baru turun baik Kak Erwin.
1: Napa peteng ya?
4: Ayo
1: Lala. Iya.
4: Terus kok yo AOO Kang Doli Mbak Ate Namat Kanapi. Terus kok Purini ya Prabudiono Pak Bagyone Bukares Wong Irenge. Terus kok Pak Warno Maju Pingsan Lulu Isno,
1: yeah.
4: Ya, terus maning kan kok Dasak Rajum, Ibu Syuhada, Kang Poe Mbak Atun, Ibe Gito, Mama Hilman, Mama Bahasa dan juga,
1: yeah.
4: Terus mau Papa HM,
1: HM, HM,
4: gede ya,
1: iya, yuk nggak kapan-kapan berenang neng Tinuk ya,
4: Mama Lani,
1: iya renang,
4: gede kan.
1: Iya.
4: Yeah. Ulta.
1: Oke. Okay.
4: Noksira ya.
5: Belum mbak.
4: Terus.
1: Iya ciklon.
4: Akil.
1: Terapi airnya kan mana nih Dino?
4: Mama.
1: Enak ya.
4: Ikema.
1: Iya.
4: Ajojo. Nyeratu Kang Piki. Terus Tete Agustin.
1: Iya. Isa pasti meninggal.
4: Terus Peter Piyol. Kang Akbar. Wer-wer. Jenal Jahit, Amat Ganteng, Sugeng Rawu, terus Kang Kopidin, Kang Yonjan, Kang Sayo Bolo-Bolo, Bang Albert Junet, Pak Ucruk, terus gue, yuk Tok Ipah, terus yuk minter, apa kamari, Kang Sarmuti, Kang Mukson, Ibu Rohayati, Jirenong nong, Yuwatri, Siti Aminah Mas Nuha, Mama Hina Jengatini, terus Mane,
1: yeah.
4: Mariyanti, Pak Mariyanti, terus go, ya Sriwan Cakra, Mama Abdillah, Mama Firda, Bu Santo, Mbak Ija, Mama Dea, Gus Gweler, Kang Ontang Anting, Kang Yono Tunon, Kang Sobat.
1: Oke. Okay.
4: Mama Silmi, Bunda Tal, Bunda Eko Santi Purbowo, Mas Yuri, Mama Nay, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Sahrul, terus Mama Alisa, karo Mas Aguse, terus Budera Panar, Mama Tika Loni,
1: iya Kang Kasnuri,
4: Ibu Bisri, Pak Ato, Mas.
1: Waato Mai, sehat-sehat ya.
4: Waato, terus Sumarti, Kang Sarno, Cipto, Udin Rere, Tarik Dungteng Kebruduk, Mbak Ina Tower, Mbak Ina Tumpan, Mbak An, Mutri Kasien, Mama Ho, Mama Dede, Madam Berengganis, Upo Happy, terus mana nyak-nyak Nur Kang, terus kau si Basi Pawarkona, dan juga mana Mama Lidia, Mama Mojan, Mbak Andi BMC, Mama Nanda, Mbok Sublang, Mbok Botas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tengger, Ibni Abdillah, Cisantoso, terus maningnya kok usur emang berajak, kurangnya terus Tante Mira Katekot Bukor Udana terus Kurau ini ya
1: oke
4: okay. Manu Setu Karamat Rosine Pak Aat Istina Riris Kak Eka Ningsi Ida Patul Diana Patul Romi Konyel Patul juga Ida Martololo Karo Lima Sirgandine ya
1: iya yeah.
4: Iya terus kayak Bunda Siti Benglek, Mama Ai, Mama Yola, mau Benglek juga. Kang Edi Dado serenep deger, ngek. Atun Tewang ya, Siti Meraputi, Putra Krisna, Mas Bambang, Mas Janto, aduh, lima bintang
1: enggak kayaknya deh.
4: Iya, terus Maninge, Manet. Iya, Mama Nadia, Mama Asia, Mama Rizky, Bunda Septi, Bunda Oka, terus maningin dia, ngebleng mbak, tapi bewis mbak. Halo.
1: Iya, halo Kang Kasnuri.
4: Iya, tapi bahaya mbak. Misalnya gue jenengan mbak.
1: Oke.
4: Sehat selalu para keluarga ya mbak.
1: Amin ya Allah, amin, doa yang sama juga buat Kang Kasnuri sekeluarga.
4: Untuk nama Mama Wiwin ya mbak. Terima kasih mbak.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlang ting-ting.
4: Just.
1: Ya, yang lain nanti masuk lagi ya, 3528888 dan juga 6145477. Jangan lupa kalau beli obat herbal Ramuan Arab yang top markotop, pastikan yang kemasannya berwarna kuning ya, jangan yang lain. Karena yang berwarna kuning itu wis lawas, sing wis pasti teruji ya. Makanya aja ganti-ganti.

0: ternyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-88. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Pada Sugih yang beralamat di Jalan Raya Pada

0: Sugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95 Anda

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjeng Balemwa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9888.
1: Setara Paraon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Gil, kalau ada yang punya keluhan seputar mata, pastikan solusi yang tepat adalah Vitama dan Vimata ya. Ini benar-benar membantu memelihara kesehatan mata kita, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata. Raparan FM Tegal.
1: Ya, lu juga. Selamat pagi juga.
0: Iya, udah siang ini buat. Tapi kalau Kang Ibni ini alhamdulillah enggak ya.
1: Wih, banjar suara

0: pin pintu, Mi. Bisa ya, Mi? Pin pintu ya, Mi? Aduh, iya, mantap, Fis.
1: Ya, maksudnya hari sarap.
0: Kali.
1: Oh, iya, makan pagi, makan siang.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Makan sore, malam.
0: Oke, deh.
1: Salamnya. Berhubung hari Jumat, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Jalan Istara, Paramon FM, dimanapun berada.
0: Asin di Red, siuman asin.
1: Terus?
0: Iya.
1: Ya wes ngono bae, Mbak.
0: Wis kayak kue bae.
1: Oh, oh.
0: Iya wes.
1: Momot iki nganti celekit-celekit.
0: Oke, oke.
1: Ya wes matur suwun, Mbak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mulak ting-ting. Yes. Halo, halo, Wilujeng Siang Sara Parawan FM Tegal. Iya. Halo.
1: Bener.
0: Baik, alhamdulillah jasa kerajum.
1: Dengit. Bener.
0: Kepriben.
1: Ngantak men bener gue.
0: Iya. Sak ora pengen renang, Sak.
1: Nanti
0: neng dinuk anak kolam renang, Sak. Perekoh, pereke kayak sih sing dong go jumpa fan ke lo, Sak, neng gedung pertemuan itu.
1: Mengendi.
0: Neng kono daerah kono.
1: Boleh desa.
0: Ya. Pengen kok sore maju, maping, malu kepan berenang.
1: Soalnya ngono, Sak, pikir kali nang.
0: Iya ya, enak penciplon, Sak.
1: Berenang yang kali, napa sawah.
0: Anak kolam renang, Sak. Ya Allah sih, renang neng sawah. Karo kodok hari neng sawah, tah lah, kayak
1: kemajuan.
0: Oh iya, luar biasa ya. Jadi harus ado-ado, wis ya. Neng kono baik.
1: Ya salamnya ke Kang Ibni ya.
0: Iya.
1: Terus malah nih.
0: Iya. Hebat darah banget. Nyong ora termasuk berarti, Sak.
1: Ora. Termasuk bener. Kayak bener tuh.
0: Masuk ke apa ya kayak lah kayang.
1: Bokong gede.
0: Iya.
1: Terus mamane
0: Sak.
1: Dalam.
0: Oke, jere maju, Sak. Krungu Sak, idule gedung Sak, yu Sak, copak cipik.
1: Terus ngomatin kanapi.
0: Iya, iya.
1: Aku yang jalukan.
0: Iya, wis, ora apa-apa, wis. Iya, nih, bae, Sak.
1: Aku sayur asem apa, lo. Lo, dia apa, pecak tempe,
0: wis. Enak, nemen.
1: Terus ngomong, apa baik kan, Mbak?
0: Iya. Lah, apa sih, Sak, jalukan, Sak?
1: Kita pun dibeli, no.
0: Ah?
1: Buntut liong.
0: Oh, buntut liong.
1: Iya. Oh, apa? Oke.
0: Oke.
1: Mari
0: kita bangkut. Kayak mama-mama dinuk suaranya jasak racum adum. Ya,
1: enggak. Mama lah kupat.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Enggak. Terus, Mbak.
0: Ya, ul.
1: Apa ini, Mbak, ya?
0: Ya, pada-pada ya, Sak.
1: Ya. Saya cukup.
0: Ajak, Sak. Dari?
2: Dewi Mecah ya.
0: Oh, Mbak Dewi Mecah ya. Sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
0: Insya Allah.
2: Iya. Makin blam-blam makanya. Bunder ya.
0: Bunder.
2: Iya. Lagunya Mbak. Hah? Apa ya? Kopi manis apa ya?
0: Kopi Lendot.
2: Ada kopi manis toh.
0: Kopi manis ada. Coba aku cari kopi manis.
2: Kopi manis gitu.
0: Kopi manis. Oh iya, lagu lawas ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, ada.
2: Ya, salam.
0: Mm-hmm.
2: Yang perdana pesan lurus. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Udih.
2: Terus tadi yang baru turun jatuh selacu. Sak. Putune wis teko, Sak.
0: Iya, kayaknya wis dijemput dan putune.
2: Oh iya. Sudah sehat ya. Jadi kayak terbantu dalam online ya.
0: Dicateti, Arianuk dicateti.
2: Iya. Yaudah wis buat mengece ya.
0: Oke. Okay.
2: Sarane paramo. Asap-asap. Semoga

0: Amin ya Allah, amin.
1: Oh iya, buat Mbak Eka bareng Mas Erwin ya. Mbak Nurul, makasih ya.
0: Sama-sama Mbak Dewi Meicah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yes. Yuk, di belakangnya Mbak Dewi Meicah ya. Ada siapa, silakan. Halo, halo, halo. Wilujeng siang Sarah Paramon FM Tegal.
2: Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Mbak Yu.
0: Iya, mau jualan es teh. Kan mau ada Gus Miftah.
2: Pengen nyawang sampai
0: kayak Kongo.
2: Iya,
0: kebiannya nyawang. Ayo, takut.
2: Beli paham aku ning Surabaya ning dalem bae.
0: Apa iya?
2: Pengen nyawang ya.
0: Apa iya, Bang Al?
2: Iya. Surabaya sampai Surabaya. Apa ya?
0: Apa?
2: Apa sih mendingin?
0: Lagunya abis ini ada Kumis Kandel Anik Arnika, terus ada Natu Batin, ada Buntut Liong, ada Kopi Manis.
2: Tapi enggak lah.
0: Iya kan, pan Jumatan oh ya.
2: Iya.
0: Iya, wes mana Jumatan?
2: Aku tanya nyaluk, ya kayak nih Jumatan bisa nyaluk.
0: Kalau diputer nanti kamu lagi dalam perjalanan.
2: Iya, begitu aku mutun di
0: belakang. Eh, kemarin hari apa gitu juga lagi?
2: Kapan
0: ya, aku lupa deh. Lagunya keputer kok. Ah, kon senengnya ngelalen. Sukanya gitu deh. Ngilang-ngilang nak.
2: Ya melu bewis lah.
0: Melu bewis ya.
2: Melu bewis, melu hapean.
0: Ya wis, oke.
2: Alah be tau ngecok be melu ya. Aku ngidul sambat ngalor.
0: Habis kamu makannya banyak, Bang Al.
2: Oloh, dari sop.
0: Oh. Iya kok.
2: Ya bayar derek wis.
0: Bayar derek ya. Oke, okay. Ya wis, sip.
2: Masa aku nyeluk bayar sampai ya ngawur.
0: Gak buat tumbler ya, ben ngirit, nginunge. Indis ekonomi kemana-mana bawa tumbler.
2: Nginunga lumayan ato. Iya bawa nyuputis.
0: Nah, betul itu.
2: Kok tetap siapa tol silik sakelas lah.
0: Oh, kurang atau sehari kan ya, paling enggak harus 2,5 liter minimal.
2: Anu tok makan kadal tengah jalan mancep di situ ya.
0: Oh, kayak kue.
2: Iya. Masa lagi panas teman. Nek bawa kopi nih asam
0: gelas. Iya. Oke.
2: Tapi nginungnya isi numpet-numpet.
0: Kok gitu? Budaya.
2: Sangu ya.
0: Ya nggak apa-apa kan, itu budaya sehat atau?
2: Iya, ini mau makan aku ngodok dewe kan. Apa ya, baru kabe lah.
0: Iya.
2: Anu kayak ngono. Soalnya beli kakean kayak kue. Ya wis lah, Mbak, bisa wene Mbak.
0: Iya.
2: Iya, Mbak Ngalayan, lebuan apa ya, Mbak, bisa wene ya.
0: Iya.
2: Pengennya apa, Mbak Nuyul, aku kan lebunnya kan beli ngasih dinas Haiti ya, Mbak.
0: Iya.

0: halo, halo, halo, Wilujeng Siang Setara Paraman FM Tegal.
1: Halo
0: Mbak Atin, abah.
1: Lagi Mbak Atin, rumahnya mewah.
0: Mepet sawah ya.
1: Sehat, iya. Kalau jualan itu gak ada habisnya.
0: Mbak datang kalau acara P3K.
1: Dimana, tadi dimana?
0: Pada penasaran tahu kemarin di Queen Seafood Balwas, kan deket.
1: Deket kemana Mbak?
0: Acara rutin P3K, pertemuan
1: ya, kadang,
0: paguyuban.
1: Kadang enggak Mbak, soalnya Mbak Atin sama sekali, ini jelasnya ya, Mbak Atin gak ada yang gendong kalau,
0: oh gitu.
1: Jauh-jauh Mbak, tapi kalau deket ya Mbak Atin berangkat.
0: Oke.
1: Ya, soalnya Mbak Atin kalau nyetir di rame-rame gak wani Mbak.
0: Oh iya, gak berani ya, ya.
1: Kemarin di Yuiba juga berangkat kok.
0: Oh, waktu di Yuiba datang ya?
1: Iya, di Dinuk juga berangkat.
0: Oh, Masya Allah.
1: Iya, bagaimana ya?
0: Iya,
1: apakah Nabi kan gak bandel. Nantinya waktu bujangan bisa nyetir motor ya. Tapi sekarang bandel Mbak.
0: Udah beda nyalinya ya?
1: Iya, gak beda.
0: Udah ciut.
1: Juga yang montengkan.
0: Iya, wajar sih emang bertambah usia semakin beda aja.
1: Ya, waktu itu masih muda juga, udah nggak bandel Mbak. Malah yang bandel Mbak Atin.
0: Oh, malah Mbak Atin yang bandel.
1: Di tekatan aja.
0: Oh gitu.
1: Kayak seperti pasar Langon. Ya nanti Mbak Atinnya ke sana ke Langon gitu Mbak.
0: Oh gitu, iya.
1: Salamnya semuanya aja ya Mbak.
0: Oke Mbak Atin.
1: Nah, sampai set dimanapun berada tanpa tersuari ya Mbak ya. Berarti kesana kafe ya Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, bagiannya buat Mbak Nurul ya Mbak ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Yang penting Mbak Atin silaturahmi nih. Kalau bisa dapat lagu ya.
0: Iya.
1: Iya, lagu nomor 2 Mbak.
0: Iya ya, iya.
1: Iya, penting ikhlas silaturahmi.
0: Betul.
1: Soalnya aku daerah ya Mbak ya. Semoga Mbak Nurul sehat selalu sama keluarga tercinta.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Mbak Atin masih di situ ya?
0: Masih, iya.
1: Ya, sehat selalu ya Mbak ya. Ya.
0: Amin.
1: Ya, amin, amin ya Robbal Alamin. Supernya buat Abah Hanabi ya.
0: Oke.
1: Semoga diberi kesehatan juga. Supernya lagi buat yang sedang monitor Sentara Paramon FM. Semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Mbak Atin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Just. Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085239319958. Hey, ada Madam Rengganis ya, terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi nih? Akil ya. Akil nanti malam mau ke lapangan Lebagoah ya, ada Gus Miftah ya. Barangkali Balane Setara Paramon FM Tegal mau ngunjungin ya. Terus ada Mama Nizam juga, terima kasih banyak Mama Nizam. Ada siapa lagi nih? Dari Kedaung Cirebon hadir. Kedaung Cirebon ada Iip Sgude ya. Terus ada Yuwatri-Watri di Sukadadi ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yuwatri di Kertasari Kidul hadir. Salamnya buat Balane Setara Paramon FM Tegal semuanya. Buat Mbak Nurul bareng kru, semoga bahagia selalu ya. Selamat bertugas bersama keluarga tercinta, semoga bahagia, amin. Spesialnya buat sayangku Putu Nuha ya, Mama Nuha ya. Oke, terima kasih banyak Yuwatri. Terus ada siapa lagi nih? Bapak Supai, Mama Ais, Pengori Pemalang ya. Salam buat Ibu Rauni, Mama Kiwi, Kang Kasnuri, Pak Bagio, Bang Kumis, Mama Juwita, Mama Ho, ada Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga, mugio paringi kawilujengan sehat, sukses, bahagia, barokah, nyuwun pareng Mbak Nurul. Amin, terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi nih? Ada Bunda Siti Bengle ya. Halo, halo. Ungkas juga hadir. Ya, jangan lupa ya, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja. Ini sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan.

0: untuk teman-teman yang lain.
1: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai pitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
0: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
1: Pitama memelihara kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk wawancara.
2: Katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, P04, Desa Mindakan. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

obrolan Setara Paramon FM Tegal sampai di sini saja kebersamaan kita hari ini di hari Jumat 18 November 2026 ya di Patas jam 12 siang. Nanti ketemu sama Yosan Darista ya, menemani balannya Setara Paramon FM Tegal beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Potik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Pas sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya rencana kie.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2000 kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Atabes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0: hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kok kayak gue, Mak? Wis, tenang bae, Mak. HP-nya Mama ke, wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasinya neng Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok. Ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
3: Penting penting anak kuotane, tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane aporete.
4: 105.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Tegal, selamat siang dan apa kabar Balane Stara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yusan Darista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat berkah barokah ya. Semoga keberkahan akan senantiasa menyertai langkah-langkah Anda untuk hari ini. Dan juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-995 88. Tentunya kabar Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gagal. Dan untuk mendapatkannya, Anda ke apotek-apotek agar

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Atas nama siapa, Pak?
2: Rahmat. Pak Rahmat dari
3: Kebun Duan, Cepatan Rahmat.
1: Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
3: Usianya 74.
1: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
3: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Saya kalau bawa jalan sakit.
1: Oh,
3: gitu. Iya, bawa saya jalan sakit. Maka saya makan, coba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, saya coba lagi. Sekarang kalau ini habis lagi, entah insya Allah saya beli lagi.
1: Oke, siap. Ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
3: Ya, ikhtiar. Semua penyayang dari Allah, kembali pada Allah.
1: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak.
3: Ya, pesan-pesan moga-moga ya. Orang yang minum Habutop sudah sembuh total gitu, demi katanya sih. Saya juga nanti kan, insya Allah kalau ada perubahan, saya beli lagi, insya Allah.
1: Oke, siap. Untuk saya tahan tubuh gitu ya, Pak.
3: Ya. Habutop, Ramon Arab yang paling ngetop.
4: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
0: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal

Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang nih ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih nggih Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitedia, dan Diagenin dan 88. Dan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Kabar saya alhamdulillah baik saja. Si Ajek lah. Sing berubah ke kondisi isi dompet teh ya. Mancing metu.
1: Nyong ora tak untu.
0: Ya arane ngode. Ngode sak. Ngode wis tanggal pira ke sih sak? Ngode ki wis tanggal kurukuran ya sak ya. Langsung angle menuju kurukuran yakin. Iya kayak ngelihat mana yang pengen dikukuri.
1: Sampean
0: kuwi sih sak ora melu, wis sak. Pekonyak sih sak. Pesan sampean ora melu paguyuban sing ngono Purbalingga. Iya, tapi kan kita kan mau persiran nanti November. Kamu tega deh ya. Trio blesek salah satunya dibiarkan begitu saja. Salah satunya sing melu cuma salah jine tok inyong. Ya teganya dirimu sak. Mengkonyong dan kadang pengen gebuki wong maringe sapa.
1: Ya,
0: dang, iya kan, dang nyong pengen gencet wong, siapa sih mana gencet?
1: Triopet.
0: Lain gencet sampean maning ya wingi kaya sih sak.
1: Wong
0: gede samuran gencet. Isan sama nora, lungan aku nopo.
1: Yang riwari
0: buah sengaja.
1: Ora.
0: Lagune apa kisah lagune di situ sak?
1: Lagune kan yang orang ngerti Sapursari sih men ya.
0: Orang ngerti Sapursari. Yeah. Eh, salam boy, sampean kering mau kena. Sekarang penyok sama di putra apa?
1: Ya, yeah, ini judulnya kayak.
0: Judulnya apa?
1: Yang 60 kali.
0: Apa? Oh, kosokan kuncung.
1: Iya. Yeah.
0: Kuncung, dikuncung apa kowe? Lambe ne sampean kan dikuncung.
1: Mama lah ya, soalnya Mama Wiwin di Kendara Manis.
0: Iya.
1: Iya, triopesek.
0: Iya.
1: Triopeseknya Mama Nadia. Mama Lani.
0: Iya.
1: Mama Nur. Di Kendara Manis.

0: Kang Raju.
1: Kang Raju saya jalu ya.
0: Kang Akil.
1: Akil kok dihikil, cegri putih pekil yang kan cegri darah manis dihikil.
0: Oh iya, sama sebenarnya sepudah. Sama baik, manis.
1: Mama Ikma. Sehingga Mama Iwin.
0: Iya, yeah. Terus?
1: Mbak Nia Kota.
0: Iya, yeah. Kota Andi. Kota Andi.
1: Ya kota itu gengsi kota di kota Selawi.
0: Iya, iya, kota kabupaten no, Selawi.
1: Iya, kota,
0: iya, bukan anak nenek kota-kotak ngonong, kota-kotak lah bining ngonong. Ya Tegal kota ngonong wes ya.
1: Iya. Ya bukan itu Tegal kota ngonong.
0: Ya kayak aku bawes kayak bahasa nih. Ria.
1: Banyak kota ngonong bawes
0: ya. Iya wes kayak bawes ya. Apa karpe?
1: Ya
0: kena.
1: Ya. Agustin.
0: Nanti malam di lapangan Lebak Gua ada Gus Miftah, barangkali Bestara Paramon mau ngunjungi pengajian. Ya,
1: mau
0: diganti personil. Eh, di sini masih cantik dodok. Empat deres kawan.
1: Ya. Amadea.
0: Ya.
1: Sama Lydia.
0: Oke.
1: Sama Elsa. Terus kok Yumar. Terhadap Jeger.
0: Terhadap Jeger Kang Edi.
1: Ya. Fatomae.
0: Fatomae.
1: Matrene. Terus kok Tinarara.
0: Iya.
1: Karno. Empat Dara.
0: Empat Dara Klepek. Empat Dara Klepek lah kasa.
1: Hah?
0: Empat Dara Klepek lah kak.
1: Klepek
0: tuh sampe ya no. Hehehe. Ini kasih kaya kuenya kaya bapak ya. Oh, personilnya oh, sampe ya no. Saben ketua suku ne ya. Nggak ada jorna nyong melu dewek. Melu maring purbalingga. Liane orang dobrak-obrak. Ya maksud kancane kaya melas ya wong. Blesek tanik si melu si cito kaya kue ngonong. Busu hede ngonong kon ngintil ngonong. Sampe ntar tinggal ngomong ramah salah. Ora gelem apa nek karep lendotan bae karo sampean. Ora gelem apa roli. Ora oli paling. Paling dilarang.
1: Dilarang.
0: Iya, dilarang paling. Anda khawatir. Khawatir nanti busuh dan digondol sama pria lain karena Anda suka menggondol cewek-cewek. Belene Setara Paramon. Lakone awah muncul maning. Iya. Kompak nemen ya karo Mbak. Ya seolah ora kompak. Lagi ora pengen kompak dina kiye ya. Apa biasanya sampean sing ora sasaran?
1: Ya.
0: Iya. Aku heran, jasak memang sekian pengodor, Pak. Sekian pengodor.
2: Orang ini bawah dor, Pak.
0: Oh, bisa nih.
1: Mbak
0: Aminah. Iya, Mbak Aminah. Mbak Aminah duduk, Mbak Kembang-Bang duduk.
1: Iya,
0: iya, Mbak Amayuati. Iya. Iya, gue kan dalam mana-mana kepancing ngodor lagi. Iya kan karis kurang. Karis mana berkurang? Mana apa? Kapan? Us mana?
1: Suko.
0: Ya emang kok dina minggu? Ya
1: dina minggu.
0: Ya emang ya mangan emang kok dina minggu bisa ngomong saiki.
1: Ya masa iki mung
0: ngono karis iki kan bengi kan berarti kencet ya. Berarti kencet ya. Nang gue nang Queen Sefort. Nang ya. Karis mah di kapak kena. Anak jembali kena ya.
1: Aco.
0: Selama kan gak bisa wede kan. Kan gak bisa wede ya. Nanti di depan busu wede nanti. Kamu kamu saya bikin salah.
1: Pan nyawa mobil gue.
0: Siapa? Suka nyawa mobil mbek. Rekosak. Mau tak rekosak. Sampai kayaknya pantesan numpak mobil sing dompleng. Iya sing dang waya panas sampai jadi ini sumuk keporo. Iya. Orang sumuk kan bakal sumuk ding ya, anginnya mau buat mabit esoknya.
1: Mungkin.
0: Anginnya as alami jadi ini osap.
1: Orang.
0: Iya, kok sampai bersuara, mbe. Kerr, mbe. Aneh.

0: Isa sabar sila ngos apa? Sabar sila ngos apa? Aye.
1: Ami pangan madu melalai.
0: Kedendongnya siapa orang si sakitnya ngasih angel bae sak.
1: Lah.
0: Iya. Ya sampean ora acara-acara eman karo nyong mbok ya kok kena kedundung. Ora lo tetes sisan. Mbak, yang nanti hari Minggu aku ikut boleh-boleh.
1: Apa?
0: Ya anggotane orkes kerobokan. Boleh. Minggu bukan acara paguyuban, mau kondangan. Dikira paguyuban ya. Mau ikut itu ke Purbalingga nanti tanggal 8 November boleh. Nyusul ke sana ya.
1: Apa?
0: Weh anggota kerobokan. Orkes sing duwe orkes kerobokan.
1: Ombe.
0: Ambu kerobokan anak desa kerobokan dan desa kerobokan arane ple. Apa ku jeneng orkes ya? Ya entahlah, saya tidak tahu.
1: Ya,
0: jasad esi sarungan Mbak Yos, konsalin DC dangpan online.
1: Ngarang
0: iya katon sing kene. Iya.
1: Akil ngarang kok.
0: Akil kan duwe indra keenam ngerti.
1: Dewe mecak ya.
0: Sampai nang dia akil weru.
1: Marina.
0: Wong deleng pawe muni ora orang aku yakil ya.
1: Ya Kang Parjo.
0: Dasar yakil. Ngomong nang bae kil. Yang weru maning di KS kil, di CCTV kil. Tapi kan akhir sudah mengenal dirimu. Walaupun kamu Idi, kamu kan artisnya Pak Ramon. Semua orang mengenal dirimu. Tapi kan dia tahu seperti apa dirimu.
1: Ya.
0: Siang Jasak, Mbak Yos, Kang Piol.
1: Piol, ya.
0: Ya. Ya.
1: Mama
0: Uti. Okey.
1: Mami tegal awal ni.
0: Ya.
1: Ibrang ama tu mila.
0: Lagi. Tapi baik. Sampean bae kaya kowe kayong kader. Balik Jumatan sarung belum dicopot langsung online ya kader. Ngarang ngeprime ya. Wis kaya gue sarungnya ditaleni maning. Taline ora tali rapi ya. Kan udah nyong ora ngerti.
1: Ada liwatre.
0: Oh iya, jare pusude ngoleh disabuk lah kan Mbak Yos ya. Are ngoleh tali rapi ya. Sip sare ngoleh ditaleni. Iya ngoden mlurut ya.
1: Apa saro?
0: Sip sare mlurut. Ya soalnya kan jasa kan artis apa Ramon. Nang kada kan ake pengaku jasa nang usah nang masjid. Oh,
1: mesti gue. Gue be anak kan ada sare.
0: Iya, Prime.
1: Salomon.
0: Iya, terus me.
1: WA.
0: Iya.
1: Berputar ke mending.
0: Iya.
1: Mending.
0: Lu lawan mending kan lu kurang gio. Iya. Tak lama aku mau nih sampai nak kesing. Penasaran berang-berang kak. Ya.
1: Ya
0: orang lah. Tapi jangan maring lagi dalam sholat Jumat gue. Jasak sana di keprok-prok nak. Jasak. Orang gegek jasak. Orang gegek jasak.
1: Takone kecetak lu bisa kenal kapi.
0: Yes.
1: Takone
0: jujungnya orang. Takone orang pada kenal. Ya. Oh. Orang kenal kapi.
1: Iya kenal.
0: Mungkin.
1: Nyatane
0: sama nggak
1: kenal.
0: Nyong udah kenal, nyong udah kenal udah. Nyong ujur sampean banyong urung weru.
1: Iya lah kenapa mikir
0: banyak. Kuncung.
1: Ya.
0: Heeh.
1: Ya wis spesial ae.
0: Ya.
1: Ya jom besok.
0: Heeh.
1: Moga selalu ya jom.
0: Amin.
1: Cepat sehat toh film video.
0: Iya. Ya disebut sak ya kowe.
1: Mbak Yos
0: sak
1: moga cepat sehat mari dileke ya.
0: Mbak Yos blesak kaya kowe.
1: Mbak Yos blesak. Tambah normal mari.
0: Semoga penyakitnya cepat blesak ya.
1: Aja.
0: Ya blesak lah.
1: Ya
0: diblesak nang mana padahal benar muncul maning.
1: Ya angkat oleh Allah.
0: Amin.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Aku waktu makan apa? Aku mau katanya orang.
0: Amin. Wis tuwe ora jare Bunda Sandi wis tuwe ora gegeh Mbak Yos. Iya orang kurung karuan, sing tua-tua pirang-pirang sing katon gegeh ya. Kan langsung Pak Purbowo gegeh. Jasane ora gegeh. Acan-acan. Cuman bisa nek aku sing meng.
1: Gegeh
0: wis. Tapi gegehen. Wis ah, enggak usah ngomong.

0: Gogo. Wis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Black Ling Ting. Jos, terima kasih jasa kerajum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul lah. Ben, kerobokan kue salah satu petukuhan di wilayah Kota Tegal, lokasinya Bejosari Hotel sebelah selatan dan timur. Oh, ya itu berarti kerobokan itu nama apa? Desa? Iya, desa kerobokan itu kan?
2: Kerobokan.
0: Kerobokan duduk kerobokan, Teh.
2: Iya, kerobokan.
0: Iya. Iya, maksudnya anak Balenis Arab Paramon sing menamakan dirinya itu anggota orkes kerobokan. Ya. Halo, selamat siang Balenis Arab Paramon.
3: Barantarinya seporete.
0: Seporete nemen, upo.
3: Kayak kue sak. Hari online kayak kue bener sak. Orang usah iya. Muda terpancing kalau mau bener
0: sak. Kalem, saya ini jasa kalem.
3: Saya ini wis sadar sak sampean.
0: Oh iya, wis tobat ya. Padahal sak.
3: Tobat.
0: Sak, wis ngomong. Sak aja dapat disit sampean dapat ngenyolak ke belene sak. Padahal ngomong kayak aku.
3: Iya.
0: Bener, iya. Berarti, tapi dang ria ora esi. Esi petak tik-tak tik-tak tulan.
3: Nang baria.
0: Iya nang baria, nang iya saya kue. Sok kalem.
3: Nang baria tapi beda judul loh.
0: Beda judul. Iya nang kada kan ana sampean Udi.
3: Lah iya.
0: Iya. Mangane. Oh, gue bayung. Nang Udi ana opo kaya kue.
3: Wingi jaruk campurane karo nyong. Berarti bener nyatane.
0: Kayak kue tak bener.
3: Jadi nyong pengundangi mas jasa kue lah.
0: Oh iya.
3: Sing wonge api kayak
0: kue. Oh iya, ya wes.
3: Miki sak, kue penyiar kue, penyiar menjeng. Kan wis ngerayu maning tapi sampein orang muda terpancing.
0: Ngerayu.
3: Alhamdulillah wis ana dompete kosong.
0: Ngerayu ku di mana?
3: Wis ana ban kebuki jasa.
0: Ngerayu ya salam.
3: Ya wis berarti intine jasa saya kisah.
0: Saya kan merayu biar jasa ikut acara nanti di Purbalingga.
3: Tapi kan nyatanya orang ya.
0: Tapi memang ya memang kursinya juga sudah penuh ya sak.
3: Ya iya mugane.
0: Itu kan cuma basa-basi.
3: Alhamdulillah.
0: Eh, request lagunya apa, Upo?
3: Endang nyonge ora kepanasan bae.
0: Iya aja, mengko kaya cacing kemanasan kamu kalau si jasa kayak kepancing ya. Requestnya apa, Pok?
3: Apa iki lagunya?
0: Apa, Pok?
3: Lagune Idam Jemblem bae wis.
0: Iya. Oke.
3: Salam ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesadaran dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kesadaran sih, memangnya kesurupan.
3: Mudah-mudahan selalu diberi keapikan ora usah manjang mana-mana. Iya, cukup hanya satu saja. Iya.
0: Aduh. Iya.
3: Kan rezekinya.
0: Amin. Kalau itu saya aminin. Amin.
3: Mudah-mudahan terus juga buat Miki Mas Jasa.
0: Yeah.
3: Sing atine api karo nyong. Yeah. Sing wis lerep.
0: Lerep iya.
3: Alhamdulillah.
0: Dia tuh tidak mau memancing. Dia tidak mau memancing emosimu lagi. Emosimu lagi.
3: Berarti kue apa ya arane diomongi karo Ibu Suhada. Hari pengi berarti diomongi.
0: Iya. Yeah. Dewi Siki. Ayo
3: online karo Mbak Yus aja rayu-rayuan bukan di kupu-kupu ngambek mani.
0: Enggak bukan wayahe ketemu Upo kok kenang gebuk ngono ya Pok ya.
3: Iya gebuk.
0: Lah iya.
3: Bukan.
0: Bukan kilap ngono kena gebuk.
3: Iya.
0: Ya wes. Nurut jasa berarti nurut.
3: Yang nurut alhamdulillah.
0: Nurut sak. Ya.
3: Iki nyong pan gebuki apa wong untune belakang. Pan gebuki apa?
0: Aji siji ben protol sisan no.
3: Hah?
0: Aji siji.
3: Masih siji.
0: Siji. Enggak tahu ya.
3: Sampean.
0: Enggak tahu ngono ya.
3: Iya.
0: Iya Kang Teddy, Mbak Dewi Kunti.
3: Kang Teddy, Dewi Kunti.
0: Iya.
3: Terus juga buat Kang Bang.

0: Dalban mikir.
1: Inji.
0: Muncul grup ni Dalban.
1: Dalban. Dalban di mana ya bannya?
0: Grup orkes.
1: Oh, grup orkes ini orkes kerobokan kata Dalban. Kerobokan kue salah satu pedukuan di wilayah Kota Tegal, lokasinya di Bagjo Sari Hotel.
0: Salam kenal juga ya. Terus juga buat Kas Nuri Mama Wiwin.
1: Ya.
0: Kami bakar madu Umi Lela. Terus juga buat grup rereret jeder.
1: Ya.
0: Ya, terus juga buat
1: Akil, Kang Akil, Kang Piol.
0: Kang Piol.
1: Mama Ikmah.
0: Siapa?
1: Mama Ikbah.
0: Ikmah.
1: Iya.
0: Sing gue sing anyar.
1: Iya, jales.
0: Iya. Selamat siang.
1: Iya, ge mamer. Mamer tua.
0: Mamer tua monitor.
1: Monitor dong.
0: Sing cantik ge se.
1: Iya. Kamu jangan memuji Yuatrin, jangan memuji mamere, muji itu. Oh. Calonnya ya,
0: puji lororororo.
1: Maam maamnya yang dipuji ya, calonnya kamu.
0: Gue itu spesial loh engkau ta. Kita mertuanya si ngayu nelaka-laka, si ngemane laka-laka.
1: Iya wes, amin.
0: Iya.
1: Terus Kang Raju
0: ya, Kang Hariri.
1: Iya.
0: Kang Raju. Bang Gomi Jeram.
1: Enji.
0: Bapak Hari. Terus engkau. Ayo.
1: Siapa lagi?
0: Wow, Bang Joci Gambir, Mama Yatina. Terus juga buat Kang hari ini bikin wish ya.
1: Sudah.
0: Ya, Kang Aikni Abdillah.
1: Ya. Wa Atomai.
0: Wa Atomai. Wa Lembu Mabat. Baro Umi Habib.
1: Bu Dera Fana.
0: Dera Fana. Terus Bo ayo,
1: apa lagi?
0: Mania, Arwah Pirang.
1: Ji.
0: Ya, terus Bapak Nek Karisma di Madue Gawe.
1: Iya.
0: Jadi mon ini pan di Sunati Mami ya, Yon?
1: Iya.
0: Sampai sih pan di Kecerke kapan ya?
1: Siapa?
0: Jenengan.
1: Aku pan di Kapak, Nak.
0: Jenengan pan di Sunati kapan?
1: Nyong wis sunat lagi bayi.
0: Wis sunat.
1: Iya. Mbak Atun mi ayam ceker.
0: Ayam ceker di burung
1: aja terpancing ya. Mbak Yos kue tah ben Mbak Yos panas kayak kompor kayak Mbak Atun.
0: Panas pime.
1: Mbak Atun ayam ceker ngerti lagi panas-panasan. Ini panas ya Mbak Atun ya. Iya.
0: Bukan sih kue mie ayam
1: ceker. Bukan cakra, iya beda. Ada dua. Mbak Atun mie ayam ceker di Werkudoro. Kalau Mas Bu Sri mie ayam cakra itu di, aduh, di dekat ini jembatan.
0: Agar moni mie ayam Ibu Sri mie ayam cakra sing wingi penyiar Boroi apa mangan mie ayam ya?
1: Oh iya, masa dia berangkat kok? Dia berangkat pimen ngemine.
0: Eh?
1: Dia berangkat.
0: Molan pimpinnya.
1: Iya, kamu ngemis sendiri sih di Yuatri sih.
0: Lah, sampai aneh sih kayak gue, gawe ini masalah.
1: Iya, iya harusnya kamu kesini tuh bawain. Kamu kan sudah apa namanya menjanjikan saya makan mie. Harusnya kesini bawa mie ayam. Oh.
0: Bawa nih itu. Iya.
1: Oh ya, terus ngambek duluan ya.
0: Iyalah.
1: Aduh.
0: Aduh. Petang-petang petang-petang lagi mobil neng mama neng sampai nih petang-petang petang-petang
1: nyata malam. Ya spesial buat siapa nih po?
0: Man beli nyokap
1: iya. Upo spesial po sudah durasi sudah terlalu lama upo.
0: Ya sing lama.
1: Mama Ayi bengle ketinggalan nih.
0: Mama Ayi bengle. Udah jeje sedulur tua nenyok.
1: Anjing.
0: Papa Mulyono. Suwean jasa kok, jasa kesana rong jam
1: oh. Rong jam, orang lah.
0: Iya, mikir.
1: Aduh, orang jasa 5 menit tahu.
0: 5 menit apaan?
1: 5 menit.
0: Biasanya jasa sok tenggelam. Tapi nyatanya nih kita lagi rezeki ini ya.
1: Iya.
0: Wingi tau, remancing ya.
1: Remancing, lampu mati ceritane.
0: Iya,

0: ingetan dendam.
1: Cerita nih.
0: Bukan nih.
1: Ini gentar kalau sampean, wingi gentar kalau sampean, po, ya.
0: Apa?
1: Wingi jasa gentar kalau upo.
0: Ya. Iya. Ngajari sih waktu ini pas ngajari tapi.
1: Ahmad Albar.
0: Apa?
1: Ahmad Albar.
0: Albar. Albar ya.
1: Ya. Kang Ibni Abdillah sudah ya, Kang Ibni Abdillah ya. Kang Ibni Abdillah sudah disebut tadi ya.
0: Ya wis mau KB bayi
1: ya, pok ya.
0: Lagunya gue yang idam jam.
1: Anji.
0: Ya, spesial buat mantanku.
1: Oke.
0: Lagi menderita dompetnya kosong. Iya. Kalau jasad ditinggali.
1: Kosong. Gak kosong-kosong juga kali. Sudah ya, mulai menipis.
0: Berarti lagunya Tola ini om anjing metu.
1: Iya, ora. Disebut iya. Mareng sing puder.
0: Iya, gue sing saiki kapiran ya.
1: Iya.
0: Sing saiki kapiran.
1: Oh, iya, iya.
0: Ditinggali karo Alpin. Ditinggali karo Kurkon.
1: Iya.
0: Ditinggali maning karo jasa, karo iya. Nyong maning ditinggali.
1: Oke, okay. Alhamdulillah. Iya.
0: Iya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Dilancarkan usahanya.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Super sayangnya, super cintanya, super kangennya, super kebayang-bayangnya, yang lonok Amina.
1: Oke.
0: Okay. Iya, yang selalu ada di hatiku.
1: Nji.
0: Dan selalu sekeluarga.
1: Iya.
0: Ya jangan tinggalkan aku ya Nong.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kau sejelas maning yang mana maning ya Nong.
1: Oh ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Mantanku ditunggu lagu nek.
1: Oke okay, deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
0: Ah.
1: Terima kasih ada Ubo Happy yang ada di kesan salam. Yuk, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda, balani suara parman dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Orkes keroncong kerobokan be pimpinan Mas Sugeng Kota Tegal. Iya. Ya wes, Sugeng siang untuk semua personil orkes kerobokan pimpinan Mas Sugeng Kota Tegal. Ya, tetap semangat. Ada Didi Kencung, Didi Kencung. Aduh, mendingan lagi bengek kayaknya ya. Fokusnya kebagi ke mana-mana. Mbak Mudrika Zen, Sugeng siang Mbak Mudrika Zen.

0: berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya lara, jeruannya apa maning. Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean, kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin, yuk. Kayak aku kerungu, wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue lumrah, nengkene. Mulane, yuk sadar, jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya, kie. Aku nambah nyadar, mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kau bantu ku dewek. Nah, apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, Sertifikat ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, dari 101.5 Setara Paraman FM Tegal, ada Taman Curug ya, sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di kawasan Purbasana. Sebelumnya juga ada Jemblem ya, memenuhi permintaan dari Upo Happy. Disuka juga sama Kang Albar yang ada di kawasan Debong. Ya, mau gabung lagi yuk di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Leoni Setara Paramon.
1: Siang Mbak Yon.
0: Selamat siang juga Mama Leoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para Paramon FM.
0: Para Sari
1: nih.
0: Saporet dan nemen.
1: Nemen.
0: Assalamualaikum Mbak Yos. Gak sih, gak sama lah kak.
1: Assalamualaikum
0: Mbak Yos. Gege gantengnya itu para sari sabok itulah tadi pulang dari pam ulang tahun didikani masya Allah, selamat ulang tahun Ibu Lani, barokallahu fi umur.

0: bahagia dunia akhirat, selalu menjadi kebanggaannya Ibu Lani, selalu menjadi anak kesayangannya Ibu Lani, tambah pinter, tambah soleh ya, tambah segala-galanya ya. Iya wes, mudah-mudahan rezekinya Ibu Lani makin terus dilancarkan biar bisa membuat Dede Gani bahagia. Amin. Doa nih, apa nomornya Dede Gani ya?
1: Aku lagunya apa ya?
0: Lagunya apa nih?
1: Campur sari lah kak, ulang tahunan ya.
0: Ada, tapi kak sing nyanyi apa ya? Kil apa ya? Kijur, tapi apa? Voice terlalu lama sing nyanyi siapa ya? Itulah
1: kalian.
0: Kenapa?
1: Spesial buat Dede Gani sayang.
0: Apa? Aku we. Akhir sih ngerti siapa ya, sih nyanyi siapa ya? Bojone kan mantane Nala Karisma.
2: Oh, Turi.
0: Hah?
2: Turi Has. Turi.
1: Karo siapa Mbak?
0: Nala Karisma. Mantan pacare. Deni. Deni nah, iya sih nani Deni Caknan.
2: Happy.
0: Oh, happy ya, happy ya, iya.
1: Mana nang siapa Mbak ya?
0: Mbak Ria.
1: Mbaknya belum pulang.
0: Belum pulang. Lagi makan kerupuk.
1: Aku lagi makan peyek.
0: Oh iya.
1: Salamnya ngomong Mbak ya. Salam Mbak Ria ya.
0: Iya.
1: Sehat-sehat. Rezeki lancar.
0: Amin.
1: Walau panas membentang. Dan jadi pengalaman untuk dirimu mentari tuan.
0: Puitis nemen ma.
1: Terus ngotri
3: pesek
1: ya. Yang menet malam.
0: Bang Al.
1: Bang Al.
0: Gege Om Pi mau mengucapkan selamat ulang tahun ke Dede Gani.
3: Gani nanti.
0: Elah kepriben nggak pedot-pedot Kang Pi.
3: Ya selamat
1: yang Om Pi.
3: Ya selamat ulang tahun Dede Gani nanti ya ke wahana ya Dede Gani ya dirayakan ya Dede Gani ya.
0: Cihoy.
1: Cihoy,
0: Bapak Wano, calon Bapak Wano. Ewan nemen ya. Iya, wah tulus nemen lagi ya Kang Pi. Ah, ya sa mbok demen mboke sa anak-anake saya.
1: Ulang tahunnya
0: Gani
1: nyampe 2 kali
0: dirayakan jadi Dede Gani luar biasa mah, perlu diapresiasi. Boxing model-model kayak kok aja disia-siakan lah mah. Terus kok kok baik lah mah. Masih realistis loh.
1: Tuhan yang menentukan.
4: Yang kirimnya bolune ke mana di studio Kang PI. Lah rayakan-rayakan apa.
0: Kang PI sing ditagi. Sing ulang tahun Gani Kang PI sing ditagi. Iya, Kang Pi, gegen rayakan nang kene nang studio. Bawa bakso. Bawa bakso telu. 5 kali.
1: Apa?
0: Iya, Kang Pi. Aduh, iya, Kang Uwer, Kang Uwer.
1: Kang Uwer.
0: Selamat ulang tahun Dede Gani. Iya.
1: Ulang tahunnya
0: tiap hari ulang tahun jadi bingung. Mama Ayi ya nih, Mama Ayi ngucapin juga nih selamat ulang tahun Dede Gani.
1: Oh Mama Ayi
0: ya,
1: makasih Mama Ayi. Terus
0: mau tunggal Eka
1: yang cocok ya.
0: Oke
1: kono triom blesek
0: uwer ngomong apa wer beti
1: orang segen
0: siapa bus itu dagang Busri Bang Al
1: mau liwat kayak
0: kalau Jumat libur mah kalau Jumat mah. Kalau Jumat libur. Ya, oke Bang Al beli tabung.
1: Penyiar
0: nang hilang. Oh, apa-apa pesan dulu.
1: Patukane
0: Om Ahmad Albar.
1: Albar.
0: Sama-sama.
1: Susah banget.
0: Iya, enggak kayak gini ya namanya.
1: Mudah ya. Ingat. Dede, Ngombak Ning.
0: Ya.
1: Kayak Bunda Santi, Kang Bu Ida, Mama Ikma,
0: iya.
1: Kang Mase.
0: Iya, spesial mah, durasi mah.
1: Oh.
0: Iya, enggak lagi ngeri.

0: panjang umur, sehat selalu.
1: Amin, ya Allah.
0: Selalu bikin ibu ceria, bikin
1: iya.
0: ibu kemas, bikin ibu senang kok aneh, selalu
1: iya.
0: menghibur.
1: Oke, tetap jadi biru latinya, biru walidanya mama ya. Abangnya ibu ya.
0: Premaning, sing selalu baik pada diriku ya.
1: Iti cie.
0: Atas semua pemberian pemberian. Makasih
1: Mayon. Iya, ya sudah sia-sia lah ma. Waalaikumsalam di belakang ting. Ah jadi sia-sia lah malah urang karo urung karuan ana maning sing model kaya Kang Pi iya. Ya Kang. Kayaknya usah malam-malam kok Kang gagian apa kayak menek ya. Apa kayak sebungkus, rong bungkus, telung bungkus, patang bungkus, limang bungkus, 10 bungkus ya ora apa-apa ya. Wer, ini wer. Ngomong apa sih wer? Aku setuju. setuju tok sih wer. Ada penelpon lagi ya durasi tapi dibatasi. Halo selamat siang Mbak Lana Sarah Paramon.
2: Selamat siang.
1: Siang juga, Kang Akil.
2: Sapa
1: rete nemen.
2: Nemen-nemen
1: dong. Tunggal
2: Eka,
1: iya. Iya tadi saya sudah nemu. Saya ya, carinya Deni Caknano. Oh iya tunggal Eka aku jadi ingat. Iya. Apa? Tapi Swinem, tapi gue ini Swinemen ya, voice ya. Interlute ngobrol. Iya ya. Kira-kira nek gather.
2: Selamat ulang tahun buat Cantik Reni ya. Tapi kata setahun lah anak Enyong.
1: Oh iya, umur berapa anakmu, Gil?
2: Anak Enyong 8.
1: Berarti Dedek Gani 7.
2: Dedek Gani 9.
1: Oh, 9. Oh, lebih tua dari anaknya Mas iya. Akil.
2: Lagu ini ada.
1: Lagu ini Mas satu lagi deh. Boleh?
2: Ini pernah lagu saya. Singkari coko jasak
1: sosak dang nyokot medeni. Kangen didados iya oke
2: sosak
1: ji
2: terus bangan lo kok mitra pun tebel
1: temenan oke lo sampe kok akil kayak ini ya aduh yang iya bangal. Bang Alpan online dulu bisa, bisa nyandak bang. Iya, STE bang.
2: Yang pirang mau sedine.
1: Itu di mana ya? Di Lebak Goa.
2: Lebak Goa lapangan.
1: Lebak Goa di mana daerah mana sih?
2: Lebak Siu.
1: Oh Lebak Siu.
2: Iya.
1: Aduh. Iya mbak, kan sih nongkrong di Kuturi kono.
2: Yang ke malam minggu Mbak Ila.
1: Mbak Ila maning, cari lama ya. Malam minggu Mbak Ila.
2: Yang kau cuma minggu, kau nulis Ila.
1: Oh iya iya iya iya. Kau
2: malam minggu
1: bang. Oh iya wis, lampar is Akilis.
2: Iya.
1: Ya wis, batun mie ayam ceker kil.
2: Batun mie ayam ceker.
1: Mama Ikmah kil.
2: Mama Ikmah,
1: iya Mbak Yos, Mbak Yos, mimi ngomong apa sih ki?
2: Apa?
1: Mbak Yos yang ngomong suka bener is ya kayak kowe. Bener kan pi eman.
2: Batun. Miratu.
1: Ya. Uwer uwer uwer. Ya.
2: Terus Kang Farul.
1: Oh ya Mas Dange, Kang Albar.
2: Kang Albar. Kang Kapuri.
1: Ya.
2: Kang Budi.
1: Ya Allah. Mas banyak aja ya. Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geblak ting ting.
2: Jos.
1: Terima kasih ada Kang Akil. Yang ada di kosan Sarean Lebak Goa sawetane desaku Mbak Yos tangga desa. Oh iya iya ya dong neta anger tayeng kayak parani iya terus nggak mampir maring Kang Edi Dedios ya jeruput wedangan neng Kang Edi Dedios. Sayang orang tayeng laka boleh nih terus berarti posisinya bengi ya iya acaranya bengi ikil. Lah baru-baru sing ado Lebak Goa ya. Nang lapangan Duku Duri ora bakal diparani nang TS Tegal Selatan ana acara ya. Kacaku mah telu be ora marani. Melaku anjuk ya nang TS kan acara apa kayak apa sih pasar apalah ya. Orang diparani ya. Katanya wis diworo-woro ya. Sudah diingatkan sama ini dikasih informasi sama Kang Teddy. Kang Teddy Dewi Kunti ya. Mbak Yos di TS ada acara Mbak Yos, ada pasar apalah pasar murah. Iya nanti saya ke situ insya Allah ya. Tapi sampai sekarang belum kelakon. Belum kesampaian. Aduh, ya anak-anak balan suara Pramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan Anda, balance suara Ramon dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Pripun Kang Edi Dados? Oke, siap. Kotak liwet naketan, Mbak Es. Aduh. Aduh, Kang Edi nambah ya sudah semangat pengin marani. Padilah nak ketanan apa pinter Kang Edi. Oh, cepere-pere ya Kang Edi ke dude serba bisa ya. Biasa mandiri ya Kang Edi ya. Iya iya iya, ada after send, Mbak. Oh iya, yeah. Ada Gus Asmi. Oke. Okay. Wis kiban bentar lagu ki tapi kan ngomong bahas iki Kang Dini cakunan. Yang satu ini ada kado ulang tahun dari kita semua, Mbak Lani Sarah Paramon buat Dede Gani tersayang ya, anak tersayang dan menyenangkan ya, anak dari Ibu Lani yang saat ini sedang berulang tahun. Barakallahu fi umrik, selamat ulang tahun Dede Gani, berkah umur, berkah sehat, berkah dalam segala hal ya. Doa terbaik dari kita semua buat Dede Gani.

0: Ulong Tukuma.
1: Setara Paramon, Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Waalaikumsalam.
3: Kakem sedulurku kabeh.

Kembali lagi masih di 101.6 Setara Paraman FM Tinggal ya. Terima kasih untuk Anda Balan Setara Paraman yang masih saja terus setia bersama dengan Yos Andalista dari jam 12 sampai menjelang jam 2 siangnya ya. Ada Niken Salindri ya, Singkeri Coko Casak. Jarene Kang Akil, Singkeri Coko Casak. Gila nih asaknya. Singkeri Coko Casak Jarene Kang Akil. Ya, terima kasih untuk ada balon Sarah Paraman yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sugeng Siang Mbak Yos Andalista. Ada Amrul, saking purbasana tarperawu, Jumat penuh berkah barokah. Nuwun sewu badhe request tembang Taman Curug sudah dihadirkan ya. Salam colek kangge Bude Mood, ada Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Kang Akil, Jasa Kerajum. Ada Kang Kasnuri, buat Kang Doli, ada Kang Parjo, Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, ada Sedoyo Mawon, kru dan balane Setara Paramon, Sugeng Leye-Leye, rehat siang. Spesial Kang Geni pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi. Terima kasih. Kang Raju lagune Gelang Kalung Nokyo, samun dahar Nokyo, alhamdulillah sampun. Kemudian di belakangnya Kang Raju ada Yuatri ya. Selamat siang juga. Kemudian di belakangnya Yuatri bersama dengan Mama Snuhe sama Mbak Amnya ada Kang Akil yang menginfokan ya. Untuk ada balenya Setara Paramon, monggo nanti malam ada. Nanti malam di lapangan Lebagoa ada Gus Miftah, barangkali balenya Setara Paramon mau mengunjungi pengajian ya. Sekalian luruh berkah. Ya. Jame jam piro? Ora jelas akil sih. Oh, bengi-bengine jam piro ngono, jamila kurang seksi apa jam piro? Wis pokoknya bengi ngono ya. Kemudian di belakangnya Kang Akil. Kang Piol ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bunda Santi Purbowo juga selamat siang. Ada Kang Delban juga selamat siang. Di belakangnya Kang Delban ada anggota Orkes Kerobokan. Selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Teddy sama Mbak Dewi Kunti juga selamat siang. Ada Kang Ibni Abdillah juga selamat siang. Katanya sudah mulai agak santai Mbak Yos, gak sesibuk kemarin, jarang ada di rumah. Terus online loh Kang Ibni. Nanti di langsung ditunggu online-nya ya. Kang Pi juga singpan ngejak Dede Gani jalan-jalan, berenang sembari merayakan ulang tahunnya Dede Gani hari ini ya. Tepat ulang tahunnya keberapa Gani? 9 Gani. Ya wes, have fun wes bersama dengan calon abah walon, calon abah walon. Kang masa ayo skrungu ora ya ora rasan cipretan cipretane acan-acan. Kriya krungu ke skrungu kang bawa krungu kan cipret ni kan ah. Kemudian diulang. Kayaknya kang ya. Alam yos. Mama Ayi Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus di belakangnya Mama Ayi ada Kang Albar. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos Andalista, Albar di Debong Lor. Salamnya buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, buat Kang Jenal Jahit, Mbak Nia, Teh Agustin. Ada Kang Akil, ada Afurkon, buat semua balane Setara Paramon. Buat Mbak Yos sing blaem-blaem, terima kasih lagunya Jemblem sudah dihadirkan. Kemudian di belakangnya Kang Albar ada Ur tadi sudah ini ya, sudah secara langsung ya saya sebut ya, selamat ulang tahun Dede Gani. Iya, aku setuju, baik ya Ur.

Fisanin ngomong setuju dong. Oke, setuju. Ya ulah. Mama Ikmah bersama dengan ketiga dari manisnya hadir Mak Yos, lagunya Kangen Waljina. Spesial buat menu super spesial buat Kang Mas Parjo. Makasih buat Mak Yos. Len, aku lihat dikit lagu nih kenyong kok Alen, siapa sih? Kangen Waljina ya, ada enggak? Kang Edi Dado juga selamat siang. Grup Prelem Jegiar DKK hadir Mak Yos. Mbokannya ndak lagi guna resepsi Mak Yos. Matur luwun nembe balik sing sama kas disel.

senengnya digoreti Mama Ikmah. Iya, kangen si Munitan. Bang Al, selamat siang Bang Al. Yang ada di Kesel Bagua. Oh iya Bang Al, pan ngedodol es teh. Aceh es teh obang, cilok obang. Dodolnya cilok obang. Cilok apa some ngonong lo bang. Ya bang. Enggak just dibungkus no bang. Kangen di dadu sudah ya. Ada Mas Dangik,

0: Mas Dangek hadir di Parasari, senggol-senggole kanggo Mama Lani ya, bersama dengan Dede Gani, terus Mama Mita di Gang Kali Tarung, ada Yusungguh dan Mbak Dede di Gang Erun, Jasak Raju, Mas Akil, ada Mr. Gotrok, ada Nyiratu, ada Bang Al, ada Kang Parjo, ada Kang Kasnuri, buat Kang Pi, ada Ur, ada Jaka Tingkir, ada Abah M. Terus Dede Gani, selamat ulang tahun aja ya Dede Gani. Ndoke. Yuatri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ngomong apa sih Yuatri?
1: Mbak Yo, selamat siang Mbak Yo. Aku sih balik maning karo sampah ya.
0: Oh iya, balik maning karo sing didemeni ya. Yuatri demenane karo siapa? Orang udah demenan ya. Ya Nisit pernah demen karo siapa? Ya coba, barangkali bisa memperbaiki hubungan ya, balik maning CLBK. Kali kita lamanya belum kelar sih ya, monggo. Asal disepakati ya, Budi Erevana dari Jakarta sudah dihadirkan ya. Hari Jumat ya, Jumat berkah barokah di 18 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS. Wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352.
1: Lagu nostalgia kita Paramon FM, Laka Laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM sebari Senin nganti Sabtu, loro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paraman FM Tegal. Hai. Halo Balan Star Paraman. Ketemu lagi sama Isadarista ya. Ya, ketemu lagi sama Isadarista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 18 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja ya. Kebersamaan kita di La Nosta, ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 9315588. Dan tentunya kebersamaan kita di La Nosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke agen-agen atau apotek-apotek terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132. Don't go anywhere, tetap di sini di 101.5 Suara Paramon FM Tegal, karena masih ada Isadarista, masih ada La Nosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini bakar pakacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 9319-958, 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Degel. Masih ada Sanarista di Lanosta ya. Debang-debang bab nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus hadir untuk Anda. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang berhasil untuk memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal Ramun Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 35288 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore balane Setara Paramon.
1: Selamat siang jelang sore hingga sepanjang hari.
0: Iya. Demben kentang nemen sih, Po.
1: Apa?
0: Kentang.
1: Kentang siapa? Ya,
0: kentang itu rajin.
1: Ya rajin lah, mampeng lagi libur.
0: Rajin online.
1: Ya iyalah, libur sih.
0: Iya, alhamdulillah dari ini bisa ngancani mantannya ya.
1: Selalu mantau mantannya.
0: Ah tahu.
1: Bukan melayu dengan dia.
0: Oh, kayak aku. Ya wong mantannya, ya buanglah mantan pada tempatnya begitu.
1: Ya oh, kayak gue enak, gue kayak enak.
0: Sebenarnya jangan ngomong buanglah mantan pada tong sampah lah. Si, ngo campur
1: atuh. Ya main sih ngomong.
0: Kan sapi kepikir menung sekai rumangsa ngono ya.
1: Mau ngomong kayak gitu.
0: Ya usah jangan maning, nanti saya sakit hati.
1: Buangkan mantan kepada jasak ya.
0: Lagunya apa nih, Po?
1: Lagunya apa ya, Nok
0: iya.
1: Amina? Nok Amina, lagunya apa,
0: Nok?
1: Iya, kue yang baik,
0: Nok Nok Am, orang tau kue yang Iwatri biasanya sih, Andi.
1: Ya, orang
0: Iwatri
1: megang HP. Kalau main Mama Kiwi, kalau sahut ya.
0: Mbak Mudrika Zain.
1: Mbak Mudrika aja.
0: Iya.
1: Terus
0: Mama Ikma.
1: Kayak mana yang mencolot kayak orang Iwa.
0: Terus
1: orang tahu turun.
0: Iya, Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Kang Iton hadir, Kang Iton Sukastono kemarin hadir di Paguyuban.
1: Kang Iton. Salam kenal ya
0: karo
1: aku ya Kang.
0: Kemarin tuh udah kenalan kan, salaman.
1: Nyong tak mendurung ke taruh penyiar
0: durung yang sampai orang sudi karo penyiar orang sudi aku
1: sih Allah
0: dedek ledak ngeledak ya singgari cokot boyo singgari cokot upo singgari cokot upo ning ora cokot upo cokot jasak.
1: Ya tak seneng anu juga sampean lagi berbunga-bunga.
0: Emang kudu nyokot aku.
1: Iya, kuwi sing dibuai kuwi.
0: Sing keri semen cokot sing keri.
1: Iya, kuwi sing keri.
0: Iya. Salam kondur kagem UFO happy mabur di Kazen. Eh Yuatri ngomong apa? Lagunya apa Yuatri kentani calon mantu?
2: Selamat siang Kang UFO happy.
0: Hah?
2: Mbak Yo, terima kasih.
0: Nah, enggak, dia gak ngasih tahu lagunya apa. Berarti dia ini, terserah.
1: Berarti dia gak
0: cara sih mantep kayak Yos ya.
1: Sing mantep apa aneh?
0: Sing mantep. Ini kan dari dimakan kan kemantepan.
1: Iya. Ora, we berarti lagunya terserah Ios.
0: Iya. Yeah.
1: Berarti pemenang gue karo Ios. Iya.
0: Kenapa, Pak? Berarti ya, ini apa?
1: Berarti gue mikir ngomong lagunya terserah Ios. Simpan mantunya berarti karo Ios.
0: Apa? Aku kan anaknya Yuatri kan cewek. Masa mantu sama aku?
1: Lah, kan nyong wis nawari.

0: Iya.
1: Lah bune terserah Ios berarti sing pad dianggap menantune Ios.
0: Tapi kan aku bukan anaknya Yuatri. Saya
1: tapi
0: anak ketemu gede. Ya, berarti nanti saya pilihkan ya, yang sesuai sama suasana hati kamu.
1: Ya,
0: apa ini? Yang sudah saya siapkan itu ada, jangan salah menilai. Ada gambaran cinta. Mengapa aku jatuh cinta? Ada diri aku dan aku satu juga ada.
1: Gambaran cinta sih dari siapa?
0: Dari Poppy Mercury. Gambaran opo pudar warnanya.
1: Kok pudar sih?
0: Emang lagunya kayak gitu.
1: Ngeledek sampean.
0: Emang lagunya seperti itu, opo. Emang lagunya seperti itu, opo. Gambaran cinta pudar warnanya. Kau tiada di sisi. Semenjak kau tiada di sisi kayak gitu. Oke, Joe Thomas, salam kenal buat Upo sama penyiarnya. Oke, salam kenul balik.
1: Ang Joe Thomas,
0: iya.
1: Ini jalur nomor enyong be.
0: Iya.
1: Ngebel.
0: Iya, ya nantilah kalau butuh. Kalau nggak butuh nggak. Iya. Ya yang penting kan sudah nyimpen nomor kamu. Suatu saat kalau dia butuh, nanti nelfon kamu.
1: Iya Kang Joe Thomas.
0: Iya, ya kan. Nanti kalau butuh, kalau nggak butuh ya nggak telepon ya.
1: Terus Mbak Linda.
0: Kang Jenal Jahit. Kang Edi Dados. Popo Waras po. Lagunya hujan turun lagi ben udan po.
1: Iya wong nang nyong belang gak banyu.
0: Iya. Kue carane kue apa lagunya kue Kang Edi Dados yang hujan turun lagi antara benci dan rindu.
1: Orang lah emang nyong demen Edi Dados.
0: Orang benci tapi rindu. Benci sih, benci tapi rindu. Prime kue pia.
1: Wis benci bae wis.
0: Wis benci bae. Lah kan rindu nasa nasa ngono. Lah kan cucu. Lah kan cucu lah ngono. Lah kan cucu lah.
1: Orang
0: nane. Aneh
1: segi kayak gue nemen.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Aha, Mbak Mudrika Sedulise. Jasak rajum pimesak. Halo Mbak Yos, gimana kabarnya dirimu? Lah tumben temen sak sampean. Nah, seneng ledak dirimu.
1: Ya orang ya,
0: itu. Walaupun enggak udah ketemu ngono langsung keman. Ampun ayah kowe.
1: Soalnya sampean sumpah. Ngomong kena bae nang udara.
0: Oh, kayak kowe.
1: Saiki mulai saiki detik ya.
0: Oh.
1: Nyong ora bakalan rayu-rayu man.
0: Oh, mesti lutik. Dupae pirasak, dupae pirasak. Pisane omongane si upuke landep dupae pirasak. Sing ora tau ngodor karo nyong sak.
1: Ora diupah.
0: Dupae pirasak.
1: Ora.
0: Ya menak tak gedeni maning sak tak gedeni.
1: Tau diupah ora. Cuman ya mungkin jasa pe punya
0: daftaran Rengganis.
1: Ah wong kae man.
0: Kamu Diono.
1: Oh. Ya,
0: selamat sore mungsu aku sakpur ete.
1: Eh Bu, waya wene mangan karo sayur asem karo
0: sambel pecak cem
1: ya,
0: termasuk uang tiket masuk.
1: Iya. Kono karo disediakan randa Bos.
0: Mama Nise. Randen. Sumber pasang-pasangan sih ya. Sing kira-kira dewe kan pasangan enggo kalau mesti disediakan ya. Rade, ya rade, pak rade. Belenya setara parman kan aku sing rande. Nggak jajar nak orang sing dude.
1: Sing kapiran tak penyiar gie.
0: Penyiar gie orang biasa kapiran ya.
1: Kapiran.
0: Biasa kapiran orang masyallah.
1: Saya wis ditinggal jasa.
0: Iya.
1: Saya kira tinggal.
0: Jadi saya bebas.
1: Nyong saya
0: trip pengganti. Mbak Yos, pime ke? Mama Lani, cari sampean kue sing neng tengah siapa? Sing bunderi. Nah, ngotak kau napa si Mama Lani lah? Mama Lani.
1: Apa sih?
0: Kabe bayar.
1: Iya.
0: Iya. Mama Hilman.
1: Melupakan diriku.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mama Hilman. Terus apa ke Mbak Nia? Oh, Mama Lani apa? Pun po?
1: Ampun lah. Ini nongol di sibar.
0: Albaro. Aja diparani mongko urung
1: parani,
0: ya urung saya. urung tarung wis ampun ya kowe ya po ya
1: iya
0: oh ya jasak urung tarung wis ampun ya
1: urung apa bebijasan
0: sing enak pecel lele kulo studio Paramon po.

0: Kangen di dados.
1: Iya bener nyong kangen kan.
0: Iya kue iya. Pecel lele kulone iya. Studio Paramon jarene iya. Kang Edi.
1: 100 meter ning Paramon
0: oh.
1: Lah.
0: Oh, kamu makan di situ sempat pernah?
1: Iya.
0: Iya Kang Iton, wong Banjarnegara daftar, Mbak. Masih ada satu Kang top. Iton. Pasti enggak kalau pastinya di list. Pasti enggak Kang Iton. Nginep enggak nginep pagi sampai malam. Ini cuma satu loh. Berarti tadi si Kang Iton katanya daftar. Kalau Kang Iton pasti berarti sudah enggak ada kursi yang tersisa.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kang Iton kudune karo yang bebel.
0: Iya kan. Kang Iton duda.
2: Pasti oh, pasti oh, Mbak.
0: Oke, nanti saya laporan sama Kang Sayo kayak Kang Iton. Masuk list, daftar list. Berarti udah habis orang sabar mesti orang kedumen Kang Ju. Wong sabar song ya. Ya disayang Gusti Allah.
1: Oh iya Gusti Allah di sini ya
0: benar. Lebih disayang aku ya. Oke, tapi ana syarat. Wis
1: Kang Iton selamatlah. Kotak-kotak sedia neranda nang kana.
0: Aku tuh biasa nggak motor healing Purbalingga. Kang Edi dados pe tetepan tan mangkat, tapi motor-motoran ya ditunggu Kang Edi sip ya. Yang pakai motor monggo ketemu di sana ya. Oh nggak usah lon peron sepi. Oke, siap. Ya sudah, Pok.
1: Ya wis.
0: Ji. Lagu ini gambaran cinta, Pok.
1: Ya.
0: Apa mengapa aku jatuh cinta, Pok?
1: Ya wis kena.
0: Gambaran cinta, Pok.
1: Mengapa aku jatuh cinta?
0: Mengapa aku jatuh cinta? Oh, iya. Flipet akhirnya. Ya wes.
1: Spesial mau mantanku ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang lagi tugas ya, terlalu panjang umur.
0: Jai amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin. Doa yang sama buat Upo dan ya. Keluarga. Oke.
1: Okay. Super sayangnya kok. Apa ya?
0: Baam.
1: Apa kia? Wong mertua nabi wes orang aku nih.
0: Lagu prima sih. Maksudnya lagu nih dan mungkin dia bingung sama lagunya. Ya bener kan? Itu yang dipilihkan aku.
1: Super sayang, super cinta ya, mau baam ya.
0: Mm-mm.
1: Yang lagi mendengarkan
0: ya.
1: Aroma Senuha sehat keluarga.
0: Amin.
1: Aku nih kangen permainan Liz karo calon anakku
0: Mama Senuha.
1: Iya.
0: Ya kamu datang lagi sana silaturahmi main
1: ya,
0: lagi ya.
1: Kalau hari sampean lagi nang Purbalingga.
0: Iya wis, iya penora konangan
3: Mas
0: ya.
3: Mas Kang Eta kon dari siapa? Carane nyong ta Mama Hilman.
0: Mama Hilman. Ya wis.
1: Ya,
0: oke, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting-ting.
1: Jos,
0: terima kasih ada Upo Happy yang ada di kawasan Salem. Lagunya nanti dari miliknya Fitri. Mengapa jatuh cinta pada dirimu? Ayo kue lagu ini kira-kira. Ingin ku lepas semua. Halo, selamat siang.
4: Halo,
0: selamat sore.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Gas Nuri. Anji.
4: Teman-teman. Teman-teman tentene.
0: Oh, iya. Kok biasa kayak Upo ya. Tunggu dulu.
4: Ya, lagunya kangen, Mbak.
0: Lidia Natalia apa yang kangennya Dewa?
4: Dewa
0: aja.
4: Iya.
0: Semua kata
4: ini. Lagi tugas, semoga selalu sehat. Orang sendal-sendal tapi tetap monitor.
0: Oh iya,
4: selalu
0: iya. Terima kasih.
4: Iya. Orang nyalamnya krung.
0: Oh iya. Aduh.
4: Iya.
0: Udah nih disendul panjang sih ya.
4: Iya, soalnya orang nyendul sih.
0: Iya.
4: Makanya
0: carry. Oke. Terus?
4: Iya. Salam engko. Yo. Miki Upo Happy. Madam Renggani.
0: Oke.
4: Bang A. Bang June. Terus Mama Lani. Didikani ganteng sing ultan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Iya, terus kayak Mama Enok Noksira ya.
0: Noksira juga ulang tahun.
4: Mama Sire.
0: Oke.
4: Okay. Iya, terus kok Biol.
0: Kang Jenal Jahit. Halo. Halo ayah, ayah Kasnuri ya.
4: Siapa?
0: Kang Jenal Jahit.
4: Jenal Jahit, mesore. Amat ganteng mesore. Terus, yo. Sugeng rawuh mecore Kang Aki.

0: Mbak Pepi, Mbak Tati, Mbak Iang, terus ikan Danu ya.
1: Iya.
0: Raju.
1: Jo Tom, Jo Thomas, Jo Thomas.
0: Joto.
1: Jo Thomas.
0: Jo Thomas.
1: Iya.
0: Ya wis mekenol. Ya miki Kang Iton daftar, Mbak.
1: Kang Iton daftar.
0: Iya.
1: Ya. Berarti udah ya. Cuma ada sisa satu kursi kan?
0: Iya.
1: Oke.
0: Wis nang ngilang.
1: Ini orang kok Kang isi Kang Iton dilebok nang kowe bae si Pak Kujuban.
0: Kang Sayo.
1: Iya, nanti saya laporan sama Kang Sayo.
0: Iya. Ketuk, Pak Ketuk. Terus maninge nggo Pak Pak M.
1: Oke.
0: Dewe Kunti Pak Dedi. Walemu Ibu Daroja. Kang Nano Ibu Jamila. Bunda Siti Penglek.
1: Oke.
0: Mama Yola. Karo Mas Rodine. Pak Aat Yustina Rizka. Ningsi ya.
1: Yeah.
0: Batul, Jana Batul, Romi Gwene Batul, Ida Martoloso,
1: Karo
0: Cinok Citong Boke Dikana, Mama Jira, Mama Asna Jengatini, Yuma Tri Watri, Aminah Mas, Bu Mariati, Pak Mariati, terus gue,
1: Sak Rajum,
0: ya Sak Rajum kurang, Sak.
1: Oh wis ya.
0: Wis.
1: Terus?
0: Kampok
1: Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Mbak Atun.
1: Kang Ibni Abdillah.
0: Ibni Abdillah di Santoso. Ami Barmadu Umi Lena. Furkon ketan celup.
1: Furkon iya. Lagi ngumpet di sit.
0: Kang Doli. Mbak Atin Ahmad Kanapi.
1: Ya.
0: Bu Sisa Putra. Terus Kang Jepiti.
1: Ya.
0: Ibu Bistri. Mengato. Dari Yumarti Kang Sarnom Cipto Dinaikan Retrinin Mbak Yem mau ini ayam Mama Pita Bedung
1: Bentuk
0: Bapak Untung Ibu Sri Kaga Mesri A Kang Edi Dados Terelep Jeger Ngik Epe Parto Mama Lydia Mama Motion Mbak Ami BMC Mama Nanda Mbak Coblak ya.
1: Oke. Ahmad Albar.
0: Ahmad Akbar.
1: Ambah kursi lah Yos. Oh Mbak Yos. Aduh.
0: Terus ya.
1: Ada pantang kubar. Yuwatri, Yuwatri. Terima kasih salamnya Om Kas.
0: Iya. Mas Zuhri.
1: Iya Kang Zuhri. Oke.
0: Pak Eka Anja. Pak Eka Arwin.
1: Iya.
0: Mama Anjeli. Mbak Nukal Nyamat. Manet. Terus Mama Rizki.
1: Iya.
0: Bunda Oka.
1: Iya.
0: Bunda apa mana
1: ya? Ya, semuanya saja.
0: Yo.
1: Ya, salam bagi.
0: Mama Tika Laoni.
1: Mami Tika. Wa Atoma. I.
0: Ma Atoma.
1: Kang Joko Tingkir.
0: Tingkir.
1: Ya.
0: Semuanya kabur ya, Mbak.
1: Semuanya saja ya, Om ya. Enji. Om Kas tuko nang bis goyang ya Om Kas kayak Kang Joko Tingkir.
0: Iya
1: wis awe iya dong ya.
0: Iya
1: wis Joko Tingkir. Lah kok gitu loh. Iya ora pilih-pilih wis
0: kok.
1: Luar biasa. Oke. Ya wis.
0: Ya wis, Mbak.
1: Ji.
0: Balas para mom.
1: Ji.
0: Pemanding.
1: Iya, nanti lagi ya besok ya.
0: Okay. Bicara yang gue nyenengan, Mbak.
1: Makasih.
0: Untuk nama Mama Pipin ya. Rupanya aku kurung, Mbak.
1: Sapa.
0: Di kedara manis, Mbak.
1: Iya.
0: Mama Hikmah, Mbak Nia, Karwo Mirengan, Mama Pipin sih ya. Di kedara manis ya.
1: Iya.
0: Di kedara manis, aku yang Mama Lani, Mbak. Mama Nunung Kalia, Mas. Kan orang melu, dewek, kan. Iya. Ya wis, Mbak.
1: Ya Om.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.
0: Jos.
1: Ya, dan untuk Anda balani saudara para men yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya, Vitama Vimata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, lindar dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk vitaminnya ini di

minum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, kemudian untuk primatanya ini diteteskan ke mata ya pada pagi hari dan juga pada malam hari sebelum tidur ya. Harganya cuma 150.000 saja kok. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Rados yang 132 Tegal. Anaknya Ibu Lan ulang tahun. Selamat ulang tahun buat jagoannya Ibu Lani, kebanggaan Ibu Lani. Semoga akan selalu menjadi anak kebanggaannya Ibu Lani ya, bersama dengan keluarga. Semoga kelak Dede Gani akan menjadi seseorang laki-laki yang taat dalam agama dan selalu berbuat baik untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat, dan untuk orang-orang di sekitarnya Dede Gani ya. Semoga segala cita-cita Dede Gani akan segera terwujud dan akan kelak akan terwujud dan akan menjadi kenyataan ya Dede Gani ya. Selamat ulang tahun Dede Gani. Barakallahu fi umrik. Doa terbaik dari kita semua Balanes Arah Paramon buat Dede Gani.

Ya, selamat ulang tahun buat Dede Gani ya, dari Jamrut. Ini persembahan dari Ibu Lani ya, dan dari kita semua Balenes Sara Paramon. Untuk dari ibunya Dede Gani, katanya selamat ulang tahun anakku sayang Muhammad Abdul Goni Ruslani. Semoga panjang umur, selalu sehat, jadi anak yang soleh, selalu sayang sama saudaramu, tetap menjadi anak yang ceria, lucu, gemesin, selalu bikin ibumu tertawa. Pokoknya doa terbaik ibu ucapkan buat Dede Gani ganteng ya. Itu ucapan dari Ibu Gani ya. Ya sudah, selanjutnya saya hadirkan momen permintaan dari Upo Happy. Mengapa aku jatuh cinta, spesial untuk Anda.

0: Navitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bening Barat, RT 01 RW 11, Tegal Kamulyan, Cilacap. Awalnya mata saya berair, gatal-gatal, untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Bu Eka, kok masih di rumah? Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
4: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
3: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
4: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat, suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget, suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
3: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
4: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
3: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
4: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
3: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
4: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
3: Ada dong, Bu.
0: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
7: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, Yos Andarista masih akan terus kembali menemani Anda di La Nostra ya, sampai di jam 4 sore nanti. Hanya di 101.5 Mastar Paraman FM Tegal ya, masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an untuk Anda balan Mastara Paramon. Dari Dedi Daures, sedikit air sudah dihadirkan. Ini memenuhi permintaan dari Kang Amprul yang ada di kosan Purbasana. Dewa 19 Kangen juga sudah dihadirkan. Memenuhi permintaan dari Om Kasnuri yang ada di kosan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwinya ya. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
1: Halo Mayor.
0: Halo Mama Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Paramon FM.
0: Lanosta. Hitnya. Oke. Oh iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya berarti. Iya, berarti lagi lapangan. Heeh. Kerang-kering budine kerang-kering ora bedhe.
1: Apa? Heeh. Buah keberuntungan
0: begitu. Mungkin begitu. Lagunya apa? Lagunya udah ya tadi. Salam-salam tinggal ya. Oke.
1: Salam Paris. Heeh. Makasih ya. Heeh. Teman-temannya Geni. Heeh. Pati-patinya Geni.
0: Iya.
1: Yang ngucapin.
0: Heeh.
1: Tetangga-tetangga.
0: Heeh.
1: Saudara semua.
0: Iya.
1: Yang udah ngasih bingkisan, ngasih kartu, makasih.
0: Iya, Masya Allah.
1: Semoga diganti dengan yang lebih banyak lagi.
0: Amin.
1: Terus buat ini Geni sayang ya. Ini pas apa ya, ngaji ini libur.
0: Ngaji ini pas libur ya. Oh iya Jumat ya.
1: Terus Kumkas Nuri, Mama Wingin ya. Marina, Mama Renis. Yeah.
0: Mama Abdillah. Iya, yeah, Mama Abdillah nomornya baru atau gimana ini?
1: Mutrika, ya nyong penasaran karena Mbak Mutrika nggak bisa ketemu akhirnya ya.
0: Iya Mbak Mutrika ikut, iya.
1: Mbak Mutrika kono Lisa Rani siapa sih?
0: Nomor 19 Mbak Mutrika Zen.
1: Oh, Mbak Mutrika.
0: Nomor 19, iya.
1: Semoga sehat. Ya. Terus loh, Ami Pakar Madu Milela.
0: Iya.
1: Kang Peter, Kang
0: Akin,
1: Kang Tahun, Kang
0: Tono,
1: Kang Iya.
0: Yeah.
1: Pesanan monitor
0: Mbak Yosda. Oh, beres amas banget ah.
1: Tapi hari-hari ini Mbak ya kayaknya
0: sibuk mungkin.
1: Urung aktivitasnya.
0: Masih iya.
1: Tapi hari Mbak Yosda selalu monitor.
0: Iya. Semangat ngek angek. Nanti kita ketemu di bulan November ya, ngek.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa?
0: Jasa keracum.
1: Malah pengen sama
0: yo
1: digawe
0: ketiban
1: oleh ya
0: oleh nemenek nih ah
1: kamane kenal gitu sama yo.
0: Oh iya ngek, ya Allah sampai luar biasa nemen durung apa-apa selalu ketiban, aduh pentol wis
1: iya kan
0: iya terasa yang penting gini kan masih luas oh iya waduh rekomen ya. Oke nanti bisa diajukan
1: terus ayang kasar ya.
2: Matur nuwun, salame Mama Lani, semoga keluarga pada sehat selalu.
0: Kang Iton.
1: Doa yang sama ya. Iya. Yeah. Ya.
0: Ji, Kang Iton juga ikut.
1: Kang Iton juga ikut.
0: Iya.
1: Dikelilingi dengan
0: para dude-dude. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Enggak, berarti aku sing jagani ya Mama Lone ya, Maya. Iya, lanang-lanang.
1: Sayangnya si TikTok, Maya.
0: Ini apa sayangnya, Pime?
1: Dah.
0: Iya, jasok. Sing biasa nggo kaya, engko dang kira-kira pen jurukne sapa ya? Lah kuwe bukan anak
1: melu nyong ya, senenge.
0: Iya. Nyong tak pikirannya nyong kira-kira mana blumbang dang panjurukne sapa sih menak jurukne nang biasa kan biasanya jasak menak juk biasanya jasak yang usah saran ya
1: panjat bukit apa taman gonde
0: kena go gendongan ya ma
1: naik gunung
0: lho iya deprimen sih Sak sampai mana Sak nyusul nggak motor bapak wis Sak ya? Soalnya kursi sudah penuh.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya, amin amin amin. Papa HM, Papa HM, Papa HM.
1: Ayah HM. Papa Ari, Papa Ari.
0: Iya.
1: Papa Citro.
0: Ji.
1: Papa Uya.
0: Mama Nizam.
1: Mama Nizam.
0: Kang Joko Tingkir.
1: Sangat

0: Mbak Mudrika. Katanya gini, aku ucapkan selamat ulang tahun buat Dede Gani. Semoga diberi kesehatan menjadi putra yang patuh dan bertanggung jawab. Amin. Terima kasih untuk doanya. Laka-laka wis lah.
1: Mamane ya. Kan biasanya kan hari seorang ibu kan mangane kan keri didit ya Mbak. Iya. Anak-anaknya.
0: Iya. Iya.
1: Tapi geni perhatianmu.
0: Oh, ngating lah Deni. Masya Allah ya.
1: Kayo meriat mamane. Iya wong burung macam masuk belakangnya. Kenapa sakit?
0: Hey.
1: Kenapa jenggot itu?
0: Waduh. Luar biasa ya, seperhatian itu. Insya Allah nanti akan terus menjadi anak yang soleh ya Gani ya. Nanti ya. Iya, amin. Anak apa sing pasang badan mesti Gani di situ, potongane. Dia kayaknya sosok yang melindungi gitu loh, sosok yang.
1: Kayak anak yang pertama.
0: Iya.
1: Peka
0: ya.
1: Pokoknya semoga anak-anakku mendapatkan yang terbaik.
0: Amin ya. Sekarang nongkrong dong karena anaknya sing apik-apik ya mah ya. Amin.
1: Nyong ari anu komandakan mewek.
0: Ya wis. Baperan. Mata yuyu kayak iyo sih mah. Kelihatannya iyo kayak gonyal-gonyal tapi mata yuyu nan tahu.
1: Asal ngobatan kakange nyong nelponnya.
0: Enggak. Sensitif, iya sensitif.
1: Ya Allah. Berarti perhatian menular suara nek aku
0: tinggal. Iya. Perasa.
1: Temu-temu mewah.
0: Iya.
1: Buat saudara-saudaraku semoga sehat
0: terus sekian. Amin.
1: Anak-anakku. Terutama Dedek Gani yang lagi ultah ya.
0: Iya, semangat Dedek Gani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Cos. Mama Lani perasa temennya Mama Lani ya. Iya sih, tidak semua ibu, setiap orang tua ya, terutama ibu ya, kalau menceritakan tentang anak ya, memang jatuhnya ya kayak gitu, baper ke bawah perasaan ya. Apalagi seorang single parents ya. Kemudian ketika dapat perhatian sekecil apapun dari sang anak, kita tuh merasa bangga gitu. Kita merasa bahwa Masya Allah ya, merasa tidak sia-sia apa yang sudah kita korbankan sebagai seorang ibu terhadap anak-anak kita. Ternyata anak kita feedbacknya ya memberi hal-hal yang positif yang bisa membuat hati seorang ibu tuh merasa terharu ya. Ya sekali lagi buat Dani ya, jadi birul terus selalu, mudah-mudahan selalu menjadi birul walidanya ibu dan almarhum abah ya, manggil abah. Jangan lupa selalu kirim fatihah buat almarhum abahnya Gani ya. Yuk di belakangnya kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balanes Tara Paramon.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita long deh.
0: Nji.
2: Salah ya.
0: Bener dong.
2: Oh bener. Ya tante sehat.
0: Iya. Apa?
2: Kamu kan aku.
0: Kamu siapa sih? Maaf ya.
2: Ya
0: kamu
2: bukan anda, aku tak. Oh nasi kamu kan aku.
0: Maaf ya, anda siapa ya? Aduh. Bang Al mau nyusul, Bang.
2: Ayane seneng nonton drakin ke.
0: Saya? Aku?
2: Iya.
0: Iya, kok tahu sih, Bang?
2: Tahu lah.
0: Iya, Bang.
2: Kayaknya bahasamu itu loh.
0: Masa? Drakin itu bahasanya bahasa Cina dong. Kalau bahasa, aku gak suka drakin yang
2: pakai
0: dubbing. Enggak. Yang pakai dubbing. Aku gak suka yang pakai dubbing, lucu bahasanya, Bang. Kalau yang pakai dubbing.
2: Tidak kadang sini bahasa aslinya apik.
0: Iya, malah aku suka yang asli, yang ori.

0: yang pakai iya. Jadi baca teks kan?
1: Kadang anak tekek juga.
0: Iya, baca teks. Aku lebih suka yang baca teks daripada yang dubbing. Memang sih kita enggak mumet baca teks, tapi lagu bahasanya lucu.
1: Kadang bisa anak tekek, tapi ya anak Indonesia lucu. Tekek Indonesia bahasanya Indonesia.
0: Ya lucu menurut aku kalau di dubbing itu lucu pasalnya kayak
1: wis lah ilatane song kan nonton TV ya
0: iya TV-ne ora kanggo ya iya TV-ne ora kanggo melasi kapiran ya
1: palingnya tele poli
0: Bang katanya kamu mau jualan es teh ya Bang kalau apa Kang Akil Bang mendingan jualan itu cilok aja dong Bang
1: iya
0: Akhil ya iya gak rundek-rundek nih ya Bang ya aku bisa ora ketemu Bang Al Mbak Yo salam wis lo kemarin gak ketemu ya
1: kon nemu nih sampan deh ning sampingnya aku boy kok
0: siapa Kang Iton
1: Kang Iton
0: iya Kang Iton kemarin kan hadir dia dari Banjarnegara loh Bang
1: tapi aku inginkan cuma sebentar lah kasat.
0: Iya, makanya kamu rumangsa sebentar itu kalau lagi ada acara Pak Guyuban kamu membaur lah di depan, kamu memperkenalkan diri ya. Ada orang baru di sini gitu. Ada orang baru di sini. Maaf. Iya kan ada sebagian besar kenal, tapi kan mungkin ada 1 2 orang, 3 orang, 10 orang yang memang masih baru.
1: Undangan dan pada kaum
0: ya. Iya, tapi kan kalau kamu ngumpet juga enggak kelihatan. Cuma tahu ih kedengeran ih Bang Al datang tapi di mana ya? Harusnya kamu memperkenalkan diri. Maaf, ada orang baru? Ada orang baru? Maaf, Anda mau kenalan sama saya? Gitu. Maaf, Anda mau kenalan sama saya? Mau tanda tangan? Mau tanda tangan? Gitu.
1: Iya.
0: Enggak, kamu jahil. Orang aku lagi foto bersama, kamu tiba-tiba di belakang narik kerudung. Ya sekalian aja dijorogin, tapi nanti aku minta ganti rugi mau. Selamat sore Bang Al, Mama Abdillah. Ayang Alpin, Nok Ita. Iya dia ada, jangan kayak gitu kasihan dia baru muncul. Yuatri.
2: Bang Al. Selamat sore Bang.
0: Yuatri, dalam.
1: Singan apa lagunya ya?
0: Apa dong?
1: Balate apa?
0: Balate, mengapa enggak?
1: Apa ya? Lagunya Bon Jovi, anaknya apa Belin?
0: Bon Jovi.
1: Saliannya Always, anaknya apa Boy? California, anak lah kak.
0: Ada Hotel California ya?
1: Iya.
0: Ada.
1: Tapi vokalisnya Bon Jovi. California.
0: Di sini lah.
1: Bukan di kono.
0: Always.
1: California atau Kana, Hotel California ya.
0: Apa beda?
1: Beda.
0: Kiraan itu satu.
1: Beda tipe.
0: Oh, enggak ada dong, Bang. Adanya Never Say apa tadi? Saya lupa deh. Never Say Goodbye. It's My Life. Ya, terus I'll be there for you.
1: Apa?
0: I will be there for you.
1: I will be.
0: Never say goodbye sudah tadi ya. Ya terus a bit of frost, always. Santa Fe.
1: Apa ya? Sing.
0: Kau mak?
1: Mangan-mangan, bis.
0: M2M.
1: Ya.
0: Yang apa?
1: Sing kayak biasa aku nyaluk wis kayak. Ya. Ya, apa ya? Gila ya.
0: The day you and why apa mirror ya, apa ya, don't say you love me. Ada tiga ini.
1: Iya,
0: sing. The day you and why.
1: Iya, gue.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngomongnya angel si pelo.
0: Itu juga pelo kamu malah bagus. Kamu kan itu kan kalau barat kan enggak ada R-nya.
1: Tapi kan hasilnya anak, cuman ditahan di tengah.
0: Iya itu, makanya kamu gampang kalau pengucapannya, saya yang susah. Are you going? Bang Al, Mama Ikma.
1: Hang way.
0: Iya. Mama Nizam. Joko Tingkir.
1: Ya.
0: Kang Edi mau itu, ma datang pakai motor loh, Bang Al. Kang Edi nanti di November, 8 November lah. Ya, barangkali mau bareng.
1: Lihat sipon lah.
0: Iya, ya janjinya kalau Kang Edi, soalnya kan jauh ya.
1: Akhirnya sedengan lah.
0: Sedengan, oh kamu terbiasa sih ya, kamu hampar sih ya.
1: Aku duwe kanca sekolah.
0: Aku punya teman.
1: Wong pul balingga ya, sangat menang sekolah. Aku punya wong pul balingga.
0: Iya, terus.
1: Aslinya umai kajen, kayak umai kajen depan.
0: Iya.
1: Sering bolak-balik mana dulu. Tapi ya kayak aku tanya beli ado-ado nemu.
0: Oh berarti kamu cuman kan ya, itu biasa.
1: Iya cuman ya niat mau beli.
0: Iya kalau niat terasa deket ya bang ya.
1: Mulanya kan lihat siko.
0: Iya.
1: Kayak sumpama ya sing tegal ya beli niat ya.
0: Oh iya orang kar percuma. Aduh nah, iya, aduh jawabannya iya, gampang kan, jawabannya kan, gampang lah orang lah aduh kayak owe ya kan.
1: Iya sih ngake kan om ke sing
0: ngake kan. Iya wes.
1: Lah
0: iya contohnya siapa bang?
1: Contohnya
0: Yos Andarista, wis Yos Andarista ya.
1: Wong kondangan
0: dia. Iya, wong kondang dia.
1: Manuyo
0: lah joke ya.
1: Manuyo lagi apa
0: Manuyo? Manuyo lagi bobo ciang.
1: Ya beli lah lagi kelayapan lah.
0: Enggak. Bobo ciang. Inkaso jam segini udah pulang aja Mbak Nurul ya.
1: Balik ya.
0: Enggak selalu.
1: Apalagi yoga ya.
0: Yoga itu pagi yoga, dong, dia yoganya pagi. Ya hafal, saya juga kan penyuka itu. Kalau saya aerobik, saya sukanya aerobik BL. Kalau Manurul sukanya olahraga yoga yang santai, yang rileks. Kalau aku sukanya yang BL sama aerobik.
1: Oh, sing mumbul-mumbul sih kayak sing trampolin apa kayak apa ya?
0: Ada trampolin.
1: Sing mumbul-mumbul kayak siapa?
0: Apa sih?
1: Kayak apa? Apa ya sing mumbul-mumbulan alingkelan kayak kayak gonong latane pencalek pencolot ngono.
0: Apa sih itu ya? Oh, apa sih? Lupa apa aku.
1: Sing anak kayak lingkelan latane diinjak latane itu si lompat-lompat gitu.
0: Oh, iya.
1: Ya kayak gue.
0: Udah salam.
1: Oh,
0: kamu aja sebenarnya udah enggak betah kan? Kamu enggak betah kan lama-lama sama aku kan? Aku tahu. Kamu
1: enggak lah.
0: Mas Dangek.
1: Dangek. Kesempatan maning kan.
0: Tak kali sih bocah yakin. Aku lagi asik-asik action ya, jebule didudut kudunge. Dut, sinyur kan kagak pripe, Bang. Wis kagak berulang-ulang. Tak sentik sisan kok, Bang. Sampean nang ayak omah.
1: Ya wis.
0: Ji, Bang. Oke, Bang.
1: Ya wis lah.
0: Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.
1: Ya.
0: Terima kasih ada Bang Al yang ada di kesana Bagua. Yuk di belakang satu menelpon lagi ya. Durasi boleh jangan terlalu lama ya. Halo, selamat sore Balani suara Pak Ramon. Holy. Holy Dolly. Dodoli pret. Kampret. Ini Kang.
3: Pirang menit lagi.
0: Apa Kang?
3: Waktunya dari pirang menit mana?
0: Oh masih lumayan sih. Ada
3: berapa? Mendoanya cukup kumplok.
0: Iya.
3: Pernah bayangan jam 4 ya?
0: Sampai jam 4 masih ada waktu.
3: Pernah ngobrol be ya?
0: Saya ngobrol bo. Ini masih cepat iri karo upo. Ngobrol. Iya, upo be ngobrol ngono. Lo kan yang orang ngobrol. Iya. Oh iya. Kemana nih? Enggak. Apa sih maling di sih buat balance suara paling sepah di pas jadwal ngelatih volleyball. Oh Banjar Negara. Oh mau ngelatih volleyball. Oh pelatih volleyball ya Kang Iton. Dikatanya gitu sih. Sampaikan salam Mbak Yos buat balance suara Paramon. Iya. Pas jadwal yang latih volleyball. Oke. Oke.

0: lagunya apa nih, Kang?
1: Ingat kamu terus lah.
0: Apa sih? Oh, Dina Mariana. Aku mau makan. Aku mau. Aku mau minum. Aduh. Iya, inget Doli. Iya deh, oke. Ji. Teteh Agustin, iya nih.
1: Segatini
0: enggak dong. Kang Mutar, Kang Mutar. Ini orang buka SMS. Iya, Bu Dera Fana. Ya, semuanya aja ya. Oke. Ji, amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
1: Yes.
0: Terima kasih. Ada Kang Doli. Dodoli Pret. Yang ada di kawasan Dampak ya. Dan untuk Anda Balanes Arab Ramon, tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Pastinya Habudop ini berhasiat untuk membantu mengobati berbagai macam keluhan penyakit ya. Tapi untuk Anda yang saat ini, untuk Anda yang tidak sedang mengalami penyakit, sedang tidak menderita penyakit tertentu pun, Habudop ini bisa dikonsumsi karena Habudop bagus untuk stamina, bagus untuk memelihara daya tahan tubuh supaya kita tidak gampang sakit, dan supaya aktivitas kita itu tetap berjalan dengan lancar, kondisi tubuh kita juga tetap fit begitu ya. Habudop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sahar Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampak 132.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Tiap nama di rumah sakit, sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Ini yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali ya,
1: tiap hari. Pagi, siang sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Ya, suara debang bab nostalgia dari miliknya Arya Angelina. Ada birunya rinduku ya. Lagu tersebut disuka sama Mama Nizam. Selamat sore buat Mama Nizam. Lagunya sudah saya hadirkan ya, spesial untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda Balani Sarah Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mbak Am yang ada di kosan Kembangpang, salamnya buat Nyi Ratu. Ada Mbak Atin, ada Mbak Feby, buat Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Nia Karawang Irenge, ada Mbak Mudrika Zen, Mama Lani, Mbak Mama Dea. Kemudian buat Mama Mama Nadia ya, Jasak Rajum, Kang Dahl Arobi, ada Kang Jenal Jahit, ada Afurkon, ada Mas Fitter, buat semuanya saja. Lagunya Terperangkap Dalam Duka, Aneka Rera ya. Mungkin yang dimaksud bukan Konidio, sudah dihadirkan ya Mbak Am ya, spesial untuk Anda. Kemudian di belakangnya Mbak Am ada Kang Zuhri. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ayi di Bengle juga selamat sore. Di belakangnya Mama Ayi ada Mbak Nia Bogares hadir. Mbak Yos Nji, Mbak Nia, selamat sore Mbak Nia. Macan sudah pulang Mbak Nia. Aduh, nanti minggu gak bisa ikutan dong Mbak Nia. Ada Assalamualaikum, selamat sore.

Mbak Yos Andarista, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amrul di Purbasanat Arab hadir. Jumat penuh berkah. Aduh, lagunya Dian Pisa sih yang Jangan Salah Menilai. Jangan Salah Menilai, saya adanya tadi koleksinya Hari Parinting kalau gak salah ya. Tapi ini kan seperti diganti sama Sedetik Air ya, sudah dihadirkan. Spesial buat Mas Amrul di Purbasana. Salamnya buat Kang Aryo, ada Bu Demut, ada Mbak Nia, ada Jasak Lajum, Kang Akil, Kang Kasnuri, ada Mamah Wajra. Kemudian buat Kang Sahrul, ada Mama Lani, ada Kang Parjo, buat semua kru dan balai Nestara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat Mbak Yos yang disiaran. Semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Di belakangnya Mama Rengganis ya. Selamat sore, Mbak Yon, aku melu piknik pasangannya kalau siapa? Ya kalau ya yangnya. Emang harus berpasang-pasangan kan, gak juga, ya kan? Tapi kursi udah penuh, Madam. Ada Kang Edi Dados juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga, selamat sore ya. Terus di belakangnya Mama Lani ada Assalamualaikum Jenar Jahit The Bungkulo nyimak Setara Paramon. Salamnya buat semuanya saja. Buat Upo Galon juga. Upo Galon, terima kasih Mbak Yos. Di belakangnya Kang Jenal Jahit ada Mas Jo Thomas ya. Iya, untuk pendaftaran piknik itu biayanya Rp150.000, itu sudah termasuk ATM, termasuk tiket, termasuk tempat wisata, terus termasuk biaya transportasi pulang pergi ya. Tapi ternyata ini, ternyata kursinya sudah penuh, sudah down. Fans Paramount hebat ya, dangdut tarling pop oke juga. Orangnya sama semua, kok orangnya sama semua? Kok orangnya sama semua? Apa suaranya sama ya? Enggak dong, kalau pagi dangdut itu Mbak Ria, ya kan? Kalau jam 10 tarling itu Mbak Nurul. Kalau jam segini ya, jam 12 sampai jam 4 itu Mbak Yos Andarista ya. Beda penyiar, Mas Jo. Iya, soalnya dia bilang orangnya tak masuk. Apa maksudnya ini? Mungkin yang dimaksud Balanes Tara Paramon. Balanes Tara Paramon, ya iya dong, ya kan? Pan pecinta Paramon ya, wong-wong we. Kemudian di belakangnya Manizam, selamat sore Mak Yos, lagunya Birunya Rinduku Maria Angelina sudah dihadirkan ya, spesial buat Mak Manizam, masih sayup-sayup terdengar. Kemudian Jasak Rajum juga selamat sore, lagunya Santa Ingin Sandiwara Mak Yos. Tapi waktunya gak nyampe sak. Terus di belakangnya Jasak Rajum ada Mak Mudrika Zen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mudrika Zen, Neng Yos Andarista, Inji. Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulya, bagi salam buat semua balai Nestara Paramon. Lagunya Menjaring Matahari dari miliknya Ebit Gade. Makasih Neng Yos Andarista. Salam kondur ke genggang. Oh ya, tadi sudah ya. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen Adi bersama dengan Mas Nuha. Mbak Amnya juga selamat sore. Ada Mama Abdillah juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Nokita, Ayang Alpin, kapan halalin aku? Ngesngepet Nokita kepin, Bang Al, kayak Nokita pengen dilamar c. Burini Pak Pramudiono juga selamat sore. Tadi apa nih? Pagi tanpa air, kamu gak nyebut Bang Al. Mama Ikmah juga selamat sore bersama dengan Kidi Gedara manisnya hadir Mak Yos, lagunya Kau dan Aku Sama terus spesial Kang Mas, makasih buat Mak Yos. Enak kan bareng-bareng Mak Yos, rame. Tepuk motor proyeknya macet, iyalah boyok ya. Tapi yang memang gak kebagian kursi gak apa-apa, kita bisa ketemu di sana. Kan ada yang memang kadang mabuk sama mabuk kendaraan,

katanya lebih nyaman pakai motor, ya monggo kan, yang terpenting nanti kita ketemu di sana ya. Di belakangnya tadi mana ya, Nok Ita, Bu Rini, Mama Ikma sudah. Kemudian ada Mas Jangek, hadir di Lanosta, senggol-senggol buat Mama Lani. Ada Jasa Kerajo, ada Upo Happy, ada Mbak Nia, Kang Akil, ada Ur, ada Kang Kasnuri, Kang Tarjo, ada Kang Pi. Kemudian ada Kak Jaka Tingkir ya, Nyi Ratu, Tete Agustin. Terus buat semuanya saja, buat Balan Estara Paramon. Terima kasih Mas Jangek. Iya, mudah-mudahan nanti ya di paguyuban berikutnya bisa berkesempatan di Mas Jangek. Terima kasih sudah menawarkan ya, itu bagus itu. Kemudian ada Kang Iton Sukastono juga, selamat sore ya, assalamualaikum Mbak Yos ya, semoga sehat selalu, hadir Mbak Yos Ji, Wong Banjarnegara daftar ikut piknik ke Purbalingga di Goa Lawa, oke sudah di list ya. Sampaikan salam buat semua Balanes Arah Paramon. Hari ini pas jadwalnya ngelatih volleyball, Mak Yos. Terima kasih. Demblak ting ting jong.

Ada assalamualaikum Mak Yos, Soal Arobi Bandasari Utara. Lagunya ikut aja sama persahabatan aja. Kata-kata hari ini tak perlu kita samakan hidup kita dengan orang lain. Ya, karena Tuhan tahu. Sukses selalu ya. Si Soal Arobi. Aku suka bacanya. Ada Kang Piyol juga, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Salam buat Dede Gani, ada Ahmad Milad. Semoga jadi anak soleh, panjang umur, sehat, banyak rezeki, amin. Boklani juga ya, Jasak Raja pada Kang Pi, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Mkas Nuri, ada Utinia. Buat Eka Lojong, ada Mas Fitter, ada Teh Agustin, Upo Happy, ada Nyiratu, buat Kang Agil, ada Kang Parjo. Dan buat semua Balana Sarah Paramon Spre, buat semua Lohe, semoga sehat ceria dan bahagia selalu bareng keluarga cantik. Nji, makasih Kang Piyol, Piyol. Mbak Atun mie ayam ceker. Hadir Mak Yos, keri-kerinan. Keri-keri-keri, dikeri-keri ya. Mbak Atun mie ayam ceker di kawasan Margudoro. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada... ada Budi Erafana. Lagunya Jangan Ada Air Mata dari miliknya Paramaita Rusadi. Salamnya buat semua Balane Sara Paramon. Om Kas Nuri juga ya, yang selalu setia hadir. Terima kasih. Papa HM juga selamat sore, terima kasih sudah. Hai, juga selalu setia ya, terima kasih. Mama Abdillah juga selamat sore. Dan untuk semuanya saja, ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Jumat, di 8 menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan 101.5 Mestara Paramount FM tinggal. Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Siki ora usah ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul tinggal

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva dangdut acara ning radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wisho, gagian.
1: Gagian apa pak?
0: Bapak, saiki. Piceti ya bu.
1: Jaluk ke, beli kerek.
2: 101.5 101.5 101.5

0: meninggal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bandi Master Abramo dari Desa Pareji. Pagi di kesempatan sore hari di Padangdu di edisi Jumat 18 September 2026 ketemu sama Power si Somblak Tore Jekewir. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balanes Abramo?

0: Cacin. Bagi yang sakit yang berkemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Mawar di 352888 ya, atau 6145477 bisa digunakan. WhatsApp atau SMS online 0852 9. Sugiarto mengalami jumpa kita Ejekewir. Ayo disapa 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang, Jud.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM di Padang Dut Dang Dut Paramon Saporete.
0: Nama-nama
1: Ejekewir. Ejekewir. Mas Bawor, apa kabar?
0: Alhamdulillah bergas waras ternas iso tuku beras.
1: Iya, wis syukur ya Mas ya. Sehat iso tuku beras. Nih, dua sore ini ngawali terus.
0: Iya, benar sore ini.
1: Iya Mas ya.
0: Oke.
1: Mas Bawor sehat, Nok Anggi sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Syukur. Lagunya
0: Yu
1: Dana Asmara.
0: Dana Asmara.
1: Itu ya Mas.
0: Yu.
1: Salamnya perdana buat Mas Bawor ya. Barang Nok Anggi semoga diberi sehat.
0: Amin.
1: Barakallah ya Mas.
0: Barakallah.
1: Ya. Amin. Ya Robbal Alamin. Terus buat Abah Kanapi semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Terus buat Kang Oji Saputra, selamat sore. Okay.
0: Selamat sore untuk Teh Mawar Bodas di Gambuhan.
1: Teh Mawar Bodas.
0: Iya, di Nanas Madu di sana. Ya, yep, oke. Okay.
1: Oh iya, selamat sore.
0: Yo, ada Kang Ismail juga di Gambuhan itu, Kang Ismail. Ya.
1: Ismail. Yo. Sore. Sore.
0: Iya, sehat ya Teh. Iya, oke, okay, lanjut.
1: Terus buat Ami Pakar Madu bareng U.
0: Yo.
1: Selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Watri, selamat sore. Ibu Idah Martoloyo sore juga.
0: Yo.
1: Bareng Wong Irunge, selamat sore. Kang Ibni Abdillah, Nuri, Mama Sulin.
0: Yo.
1: Terus Mama Silmi, Bane Semane. Terus buat Kang Doli.
0: Oke.
1: Okay. Amurkon, Kang
0: Ari. Batin, selamat sore, Mama Neng Gendis, sekarang Mas Bambang.
1: Gendis, sama
0: Umbang. Oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Semuanya
0: aja. Masya Allah, Umbawat, makasih ya, lagunya nyemek-nyemek nemen. Lagi beres-beres di warung sambil monitor Bunda Sal.
1: Bunda Sal.
0: Ya.
1: Sore.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya aja ya, Mas.
0: Yo, siap.
1: Buat setara Paramon FM. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Yeah, okay.
1: Dan siapnya buat Mas Bawor sama Nok Anggi, semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Selalu sampai tuntas nanti.
0: Yeah.
1: Nanti kalau tuntas ini mau.
0: Biasa uplek-uplek lah.
1: Iya,
0: Caca Adika. Iya, angka satu. Iya.
1: Wes. Oke. Semoga selalu juga ya, Mas.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Oke.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Oh, Mama Ayi Bengle.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Mama Nadia juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, supernya lagi buat yang sedang monitor tentara Paramon FM, semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mas Tuan.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumla cing-cing. Terima kasih untuk Batin Abah Kanapi yang ada di wilayah Mensesem Timur tentunya yo. Dan selalu ya ada Mas Irfan ya, nama Mama Tati di sana juga. Ayo disapa 6145477. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Jo.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang
2: Jo. Ketemu lagi. Sehat ya Kang Ore.
0: Oke, okay, alhamdulillah bergas waras tergenas iso tuku beras.
2: Iso tuku beras. Kurang ini ngomak ya.
0: Ya? Oh ini tadi saya cukup di kamar saja.
2: Maksudnya?
0: Nggak kemana-mana.
2: Iya, berarti memanjakan diri ya?
0: Iya, kalau Jumat biasanya kayak gitu.
2: Oh ya, sebenernya bener mau istirahat.
0: Oke, iya.
2: Mending sehat ya kamu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Ayo sore ya kamu.
0: Oke, okay, apa judulnya?
2: Kacamata Hitam.
0: Kacamata
2: Hitam. Balik Kacamata Hitam.
0: Yuk.
2: Kalau mungkin mau pendatin ya.
0: Oke. Okay.
2: Apakah nanti terus kita ambil para madu berkumirela. Madam, halo madam.
0: Oke. Okay. Yo, gue madam Ganis ya. Ucar wur ici kewir ya.
2: Kewir, Kang Asnuri, Kang Sakracu. Terus ke buat yang Ruby lah ya, Mbak Nia, ada Mama Elsa. Terus juga Yuwatri.
0: Oh, Yuwatri.

0: Iya. Yeah.
1: Terus mamalani pergerekan ini lagi ulang tahun ya.
0: Oh iya.
1: Terus anggos apa lagi ya? Semuanya sih lah dari asal.
0: Oh semuanya saja. Jadi
1: dari asal.
0: Oke.
1: Spesial, super spesial pada kamu ya.
0: Oke. Yuk.
1: Makan dulu, mari
0: ya. Iya, siap, alhamdulillah, yuk.
1: Oke, matur suwun kang
0: Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublat cincin. Terima kasih untuk Mas Erwin yang ada di Desa Cilibur Paguyangan ya. Selamat malam yang Desa Paguyangan, desa yang ada di Bumi Ayu, Tonjong, Ningapura. Kaling bawor ngerti Cilibur, wah. Darai Mas Erwin saya apal benernya. Dari Mas Erwin itu Cilibur itu nanti bisa ke Gunung Pendil, bisa ke Kali Kidang, Cipetung, bisa ke Kali Goa itu. Desa yang itu damai ya dikelilingi oleh perbukitan ya. Kalau masalah wilayah, pengalaman wilayah tadi nggak bisa diceritakan oleh Pak Wartaya. Insya Allah ya, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, kampung mana yang belum diinjek sama Pak Wartaya gue? Itu zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Ayo di kesempatan sore ini di Padang Dut Bawor di Dugong Produk PT Denaturo Solusi Syarikat kita semua. Di Padang. Bagi selamat sore untuk

Mari selamat sore Budi Nipa Pramudiono. Selamat sore juga untuk Teh Mawar Bodas yang ada di Gambuhan ya, Warung Nanas Madu bersama keluarga di sana. Sehat selalu ya, laris manis Tanjung Kimpol. Selamat sore juga untuk Bapak Fajar bersama istri sama keluarga yang ada di Perum Arum Indah 3 di Randuting Galakota. Semua saja Balenista Pramon yang dalam keadaan terbaik. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin masih bersama Bawar si Somplaktor Ecekewir Ceria yang disuka oleh Teh Mawar Bodas yang ada di Desa Gambuan ya. Ini Ko Jamuke ya, Gambuan ya. Dan karena ada furnitur Kang Ismail juga ya yang pas pengkolan ya. Ceria, jeda percinta kenapa Teh? Kenapa Teh? Nanti podo karo Bawar ya.

Nggih, Bapak Fajar ya. Dulu itu suatu petualangan dan kerja sih nggih. Salah satu pejabat Kabupaten Brebes

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08529391958 08529391998. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Duta Saporit. Baik, ada Kancuran Cinta Kacamata Hitam ya. Ada tadi Dana Asmara dan ada Jerah ya. Baik, Yuri 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pada Gut. Nama-nama-naman. Selamat sore. Upo happy. Yup.
1: Iya. Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah bedas waras terginas iso tuku beras.
1: Berarti dinak iya ta orang yang ngendi.
0: Orang mari ngendi-ngendi ya meliburkan diri. Wah, kas nemen.
1: Akah.
0: Iya.
1: Papa ajar takon-takon wilayah. Percuma, Pak. Jangankan pejabat presiden ke orang ngerti ngendi-ngendi.
0: Orang ngerti, orang pernah, orang mesti ngerti capar, kadu manis, citimbang belum pernah lah mungkin.
1: Iya, orang ngerti. Wong wilayah Siluman gak diinjak. Percuma wis ngomong karo bawar tuh percuma. Laka kamu sih.
0: Jaluk bensin.
1: Jaluk bensin.
0: Langka kamu sih, langka. Oh,
1: jangankan wilayah, rokok tulton benar. Aku maning seiki wis ngerti nih rasanya cak bintangnya wis minum kue bang.
0: Bintang terus ya. Cari loro kayak pok lah.
1: Ya wis kok tuku maning.
0: Ya yang isu kulakan maning kalem.
1: Iya. Wong rasanya cak bintang beurang berpindah. Malahan dioplos.
0: Wita dados lah. Ngelenyong tau ora.
1: 7 pancuran emas.
0: Emas weh. Ya ngerti lah.
1: Bukannya kan kaji toro penasaran kalau jeneng.
0: Wongnya kayak ngapa sih?
1: Ini bilang semua pelman.
0: Iya, Raini kayak ngapa sih power?
1: Kayak gue po.
0: Kok madam pengani ke guru karo power ya ora lah. Power toro ngerti ngendi-ngendi.
1: Lagune.
0: Lagune apa soalnya cewek talk.
1: Selalu rindu.
0: Selalu rindu. Wecing. Wecing.
1: Ngerti ya.
0: Ya ngerti lah. Dirimu gue ngarepe kopi ini kari setengah we ngerti.
1: Banjur.
0: Lah bener apa ora?
1: Demi aku. Genyong dinaki ya wis teng telung gelas.
0: Ya, ya gue kari setengah gelas we. Di nomor setengah we katon. Nge.
1: Ya wis lah mengku kampe bae blak.
0: Iya.
1: Iya, dari A sampai Z tambah.
0: Ya Busri, yang enggak apa judul apa Miki? Selalu rindu.
1: Selalu rindu.
0: Iya, oke.
1: Mulane balane Paramon.
0: Iya.
1: Bukan padlungan ning ngendi-ngendi. Kang Bawor. Heeh. Arti ora wilayah kue.
0: Ya Allah, ngerti wis.
1: Ya kowe. Wis ora usah mana-mana, ora usah Sherlock, ora usah.
0: Rausa.
1: Si wong jaluk bensin bengah.
0: Ngerti jaluk bensin iki petentang-petentang iki wong nang Rita Mall.
1: Pemaning wilayah.
0: Pemain iki enggak usah megang kartu bae katon.
1: Enggak
0: usah.
1: Ibarat
0: dan grup umbul-umbul sing ucul siji ning opo laut bengah ngerti wong e sapa.
1: Ya but umbul-umbul ya.
0: Cuma mendatangi sesuap nasi satu piring. Aduh.
1: Ya iya bener.
0: Ngene daripada ngargai Raine Bawor, Kang Bawor, aku tukokno sate. Tak tukokne yaki ning nembung langsung.
1: Tukune tinggal nembung tok.
0: Tinggal nembung tok.
1: Wong
0: opo
1: be ora nembung bae ditukun.
0: Weh.
1: Jangankan sing nembung.
0: Ya, asal
1: enteng rongko di telungko di
0: ora apa-apa asal wong kuwe sing ucul kuwe engko ning arepe nyong dipangan kaya kuwe
1: sing mana-mana lanang wadon benar
0: arti iso dhewe wah lanang wadon di siti
1: iya
0: sing wong plimpan yo ngerti sing plimpan
1: sing plimpan yang ngerti
0: wong kemaro langka udan kok ning anak air ning gure air anu bae daun talas
1: lah iya mulane wis percuma ngomong karo bawa salah kau ujungnya
0: ujungnya
1: yeah. ibarat wayang kulit kayak nyong dalange bawa kayak sing lagi dijoget nak karo nyong ya
0: Ya wes.
1: Ya wes lah kue selalu rindu.
0: Yo, oke. Okay.
1: Spesial Karomar tidur Anggi sehat selalu.
0: Ya.
1: Panjang umur banyak rezekinya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Kepada orang tua berguna maupun
0: saudara. Amin amin amin. Yo siap.
1: Dan kepada Kang Bawor.
0: Yo.
1: Amin. Mau jadi Anggi bisa iki pentol bisa nabung segala. Begini orang bisa nabung.
0: Ah, saya uperak mana orang lah mo.
1: Orang. Kita. Ya kita. Perubahannya aneh maning pengintap tulton saya kita orang.
0: Iya, oh, orang kok kan nake metu klambine.
1: Metu klambine. Iya. Super spesial
0: ya
1: Aminah ya.
0: Yap.
1: Bersama mertua.
0: Iya. Salem. Kota yang begitu dingin sering. Kalau berbicara injeknya. Sampai Capar, Gunung Jaya, Gunung Tajem, Windu Sakti, Wasri, Kadumanis, Simbang. Putih munggah lagi ning Gunung Umbang wis pokoke wis darah yang begitu dingin ya areal persawahan 6145477 walau assalamualaikum selamat sore di Padang Jod.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padang Jod dari desa Polete.
0: Nama-nama mi
1: nasib janda.
0: Nasib janda.
1: Iya.
0: Ngono kok seneng men pada dadi janda. Lunga wae di. Iya, lunga wae di curiga
1: ini. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,

0: siap.
1: Loja mama nak nama baca loja apa siapa ini?
0: Okey.
1: Dalam AM. Saya dari Kunti. Ya.
0: Waalaikumsalam Lati Inci. Ayah ada Amir Bangar Madu bersama Milela yang ada di seputaran Aida Hakim Tegal Kota. Lagi di Padang Dut ini kan waktunya cuma secuil tok. Nanti kalau lagu-lagu yang belum bisa dihadirkan ya pangapurane ya untuk mohon. Ya watri-watri, ya terima kasih salamnya Mi. Ya. Pagi sementara 4:53 menit waktu Indonesia Barat. Buat Mbak Menteri Kijin, Mbak Nia, Mbak Ilah, Upat, ada Jasa Kerajum, ada Bapak HM, Milela, ada Buda Biba, Upo, Yuwatri, Watri, ya Mama Wajra, KPWW, Kanjuran Cinta tadi sudah dihadirkan untuk Mbak Am ya. Kalau WhatsAppnya yang tak lewati, saya lagi kecewa, ruang gue, ya wis, rasa ditulis, merasa ditulis maning, ya. Mama Hikmah dan tiga darah manis hadir Kang Bawor, kau tetap ku sayang. Seperti ku Pais Banu, super spesial kau Kang Mas. Tiga ijeneng Kang Mas apa? Iya, makasih Kang Bawor. Kau Kang Mas Bawor, Kang Mas Upo, Kang Mas Nuridin. Ya, tiga ijeneng Kang Mas apa? Ya, Kang Mas Tok. Ya, Bunda Sal hadir, ya, Mama Neng juga hadir. Matur nuwun Bapak Fajar bersama keluarga. Ya Mama Ayu Bengle, ya Bang Bawor, Pak Hitam Dong, makasihnya salamnya setara Pramon KP semua saja yang tidak bisa disebut satu persatu ya. Ya bukan masih ada waktu pengapurannya soalnya di Padang Dut itu cuma sejam setengah. Ya Pak Ade, Madam Ringenis, mensore Kang Bawor, rangkuni dong kebingungan di Daila. Ya ini Bupati Mah ya bersama Pak Seudin yang ada di Demang Harjo. Ada Yuwatri, Mimna Amina dan Mas Nuhani di Kertasari Kidul. Iya kalau memang suatu saat request lagu itu jangan cuma lagu-lagu itu saja terus ya. Walaupun itu ke Mbak Yos atau Mbak Ria atau Mbak Nurul, lagunya cuma itu saja. Nenyong taro tak play lagi. Berapa hari tak baca di komputer ya ada SMS atau WA loh. Kalau walaupun di sini di WA Paramon itu udah dihapus ya sama teman-teman rekan kami kru, tapi saya kadang-kadang buka WhatsApp atau SMS online yang di komputer. Mungkin jaluknya lagu kuwi wae. Apa neng Paramon ini lagunya langka liane lho kayak gitu. Sebenarnya enggak boleh ya. Enggak boleh kalau hari ini jangan ada dusta di antara kita. Besok jaluk maning, jangan di dusta di antara kita. Besok lagi jaluk, jangan ada, enggak boleh itu. Sebenarnya enggak boleh. Cuma untuk sementara ini saya yang dituakan ya biasa saja wis. Endah dulu enggak apa-apa. Sebenarnya itu rundown acara di radio itu enggak boleh kayak gitu ya. Enggak boleh seenaknya saja sehati ini gue ya. Umpamanya kita jaluk cinta Eri Susan. Ngisukno cinta Eri Susan, ngisuk maning cinta Eri Susan. Aduh. Kepimen nopo jenengan iki sing gaji penyiar ngono lho. Kan ya gue ya lagu ya liyane kaya gue bukan ana playlist. Nek Power Top bisa main YouTube. Kayak gitu. Ya ini cuma untuk mengarahkan saja untuk Balen Star Paramon. Saya kadang-kadang dengar Bayo sudah menerima sudah membaca SMS usahana di antem kuntang kunding kuntang kunding padahal jam 4 kurang 10 menit atau 5 menit. Ya itu sudah tidak waktunya untuk online ya. Kayak gitu, enggak apa-apa memang itu hak masing-masing ya. Karena aku tak pites. Iya, ini tak pites ora bakalan muni tang-tung-tang-tung-tang-tung ewe. Ya di situ ya untuk melalui setara Pramon selalu rindu. Cuma ini aku itu cuma meluruskan dan merapikan suasana itu aja. Loh aku kok mau, jangan ada air mata melulu. Waduh. Aduh, ampun. Gak boleh itu ya pendengar. Jangan kayak begitu. Silih-silih ngomong.

jujurin untuk Bu Fatimah lagu itu enggak ada di playlist ya, pengapurane wis kalian waktu tak download e. Soalnya bawor iki jujur saja sambil nginem ya. Uplek-uplek ya urusannya rumah tangga. Yang ada di playlist ya ngikut saja wis ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka.

0: agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutok Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

1.5 Pramoda di Tesaporiti. Tadi sudah ada payung hitam, ada nasib janda, ya. Ada juga kau tetap ku sayang dan selalu rindu. Nah, Mama Ayi Bengli. Gitu, makasih lagunya. Nah, cuma itu saja yang diharapkan seorang penyiar gitu. Kadang-kadang minta lagu di play, meneng we. Soalnya WhatsApp atau SMS ya. Ya, tapi berarti bagus jempol dirimu. Karena yo anjlok lagu tiap hari no ora ngucapne matur nuwun mau piye ngono. Ya kayak kowe itu berpentol we. Makasih ya Kang lagune. Mung pitok kura panjaluk apa, Pak? Pentol we ya. Ya, sama-sama.

Good memory khusus Bang Haji Rumah Irama atau Soneta Group. Kalau tuntas jam 10, jam 10 ada Paramount Show spesial Taling dan Tegalan untuk panjenengan. Selamat sore, selamat aktivitas yang lainnya tentunya. Seperti power juga turun ya. Kalau memang ada yang SMS atau WA belum kebelas ya pengapuran slow respon. Soalnya uplek-uplek cara orang buri ya uplek-uplek di dapur ya. Power ya yang biasanya masak ya nggak tuku lawuh yang aneh jaba. Apa sih dikendaki bocil requestnya. Pagi, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya tentunya bersama produk PT Denatur Solusi. Sehat untuk kita semua. Sampai ketemu nanti jam 6 ya di Dedang Dangdut Memory khusus Bang Haji Rumah Irama. Baik, hari esok lebih baik daripada ini kembali ke 101.5. Setara Pramundan Rute Sabar Ete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai

0: serem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti Ibu konsumsi Vitama ya Bu, 2 kapsul 3 kali sehari, supaya kesehatan mata Ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya Ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Dok. Makasih loh, udah selalu perhatian ke Ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangaran. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Demung Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Falah. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda

RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Kramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp260.000. Minyak herbal Sultana Seli harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramo 1,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Halo.
1: Hai.
0: Make arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita diabetes, darah tinggi, kolesterol, TBC, dan lain. Hop sudah top di radio. Di apotek.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramod dari Saporeci. Pagi di season kedua, iya ketemu sama Power lagi, iya sing sebelah kiri Cewin. Ini dangdang dut memori, iya khusus pengaji rumah irama atau Soneta Group di edisi Jumat 18 September 2026. Bagaimana kabar balan Saudara Pramod? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sehat dan pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power. Di online bisa digunakan 3528888 atau 61.

Batijite Ju. Sekedar tiap salam buat teman rekan Hanatulan, sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Bagi saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang ke hiburan Dedang Dangdut, memori khusus Bang Jero Mairama. Ada nilai sehat hadir ya. Tadi ada Rae.

0: 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Nama-naman ECGWIR
1: Para Paramon FM Bute Saporet.
0: Nama-naman-naman
1: Hati sehat.
0: Alhamdulillah bergas waras tergenas. Iso tuku beras.
1: Sama dong.
0: Sama dong. Iya iya. Habis ulang tahun ya sehatlah.
1: Sehat.
0: Ya dirayakan di mana? Dirayakan
1: Purwohana.
0: Wih, pentol ya. Ile. Ile.
1: Pak Dik ikut.
0: Yo ikut gimana Pak Dik siaran? Kapan? Kapan ke Purwohana kapan?
1: Gak tahu
0: ya.
1: Bulan nih.
0: Oke gitu.
1: Salam.
0: Ya. Bawar. Terima kasih.
1: Dan.
0: Ya amin.
2: Kok Bude Kunti gak dikabarin, gak diajak makan?
0: Hei, Bude Kunti.
1: Oh, Bude Kunti Lana.
0: Ya.
3: Assalamualaikum. Siapa yang ulang tahun tuh, Dede Dani apa siapa? Icikir. Terus enak kalau Mas Bawar ngomong icikir.
0: Waalaikumsalam,
1: Wak Ia.
0: Ya, wed, dapat salam untuk Dedek yang online.
4: Sama Ikma karo Kang Mas.
0: Oke.
4: Terus mania wong ireng. Empat sekali.
0: Ya Leman Bu Nelson.
1: Pak Alul.
0: Apa Alul? Enggak ikut Dedek Gani. Pak. Yo, Pak De sama Om Umar enggak bisa ikut Dedek Gani. Uleyung piyung ule utle bodong umur.
1: Dilihat.
0: Ya dilihat di TikTok.
1: Umur.
0: Didi.
1: Kayak
0: Pak De. Oh kayak Pak De.
1: Terus?
0: Ya.
1: Bapak Ari.
0: Ya mari Bapak Ari.
3: Dani nanti sepesiannya buat siapa?
0: Singgung jelek bodong siapa
3: Dede Dani?
0: Singgung jelek bodong siapa? Singgung jelek bodong siapa?
1: Tahu.
0: Nggak tahu.
1: Kening
0: nggak
1: pernah buka.
0: Nggak pernah buka. Iya.
1: Terus?
0: Ya.
1: Om Awang Ibu Saada.
0: Ya, Om Awang Ibu Saada.
1: Afurkon.
0: Yuk.
1: Om Akil.
0: Om Akil.
1: Kang Titfer.
0: Ya.
1: Sugeng Rawo.
0: Yuk, Sugeng Rawo, Om Sugeng Rawo.
1: Mister
0: Gotrok. Nek bengi ora tahu anu apa ini monitor. Monitor mun awan tok.
1: Pemutri kasen.
0: Yo.
1: Terus pasukan ibu-ibu gemoy.
0: Ulo yo ibu-ibu gemoy siapa tuh?
1: Kita Mama Dinda. Mama Bayu.
0: Ya.
1: Ibu Impasukan.
0: Ya. Salam dua kapsul.
1: Mama April.
0: Ya, Bu Ida Martoloyo, ibu salam dua kapsul. Ibu sungguh terlalu.
1: Ning.
0: Ya.
1: Mas
0: Tangek. Yo Mas Tangek.
1: Malam Mas Tangek.
0: Oh iya malam Mas Tangek. Yeah.
1: Buat semua ya Pak De.
0: Oh buat semuanya saja.
1: Semoga Pak De sehat.
0: Amin.
1: Nanti hari Minggu ketemu.
0: Ketemu ya.
1: Di kondangannya Bapak Karis.
0: Oh di

0: luang Bapak ni Karisma.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi mau kali nggak mau ikut?
0: Ya kenapa nggak mau ikut?
1: Dia mau liburan di Ngaji.
0: Oh, liburan di mana?
1: Di Ngaji.
0: Oh, di Ngaji. Wih, Om Upo Happy.
1: Buat Ibu Lani.
0: Ibu Lani.
1: Purini.
0: Purini.
1: Buat Rio Pesek.
0: Rio Pesek.
1: Supaya lagi.
0: Yuk.
1: Buat yang baik hati.
0: Yang baik hati. Sama siapa baik
1: tapi
0: hatinya?
1: Tapi tidak pelit.
0: Oh, tapi tidak pelit.
1: Makasih
0: Pakde. Yo Pakde, yo baik hati, ora pelit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah tingting.
1: Tingting.
0: Joss. Ya, didekani Nyaro Mamalani. Ya, yang ada di Munjung Agung, selamat malam untuk semuanya saja yang ada di Munjung Agung. 6145477. Assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
2: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Malam sudah.
2: Para balane Paramon yang di Desa Porete.
0: Nama-nama Ecekewir. Iya.
2: Aku udah omak api ya.
0: Yo, gedang kepenge Saporete.
2: Gedang esa.
0: Gile. Wah, wis digodhok kowe, wis dikukus. Alpen dia mantul. Yang
2: penembeng
0: godok. Ya, wis kukus.
2: AM,
0: AM, AM. AM.
2: Pengen
0: porba. Njak diambung.
2: Kayak
0: buka kan. Ngejak putu.
2: Iya, mau mesti ngejak kok Kang Bawor ya.
3: Masih sore Putu Dewi kuntilanak nang.
0: Aku.
2: Terus
4: malam Dewi Kunti.
0: Kang Ketret.
2: Oh ya, Kang Ketret. Gimana kabarnya Kang Ketret? Sehat ya? Cuma mana Uya, barang apa mana Uya? Panes, manes. Terus go apa acong?
0: Ya.
2: Apa
0: ben? Oke.
2: Apa acung? Nang ane ya botol. Botol
0: ya. Ya patung.
2: Mandi Bianten ya. Ya
0: ning kong ujung
2: iki
0: ya.
2: Apa happy.
0: Uwer-uwer iki kepir.
2: Oh ya uwer-uwer iki wir.
3: Dewi kuntilanaknya cantik.
2: Sekarang jangan takut.
0: Ya, jangan takut.
2: Baik hati.
0: Ya.
2: Terus kalau mau diajak jalan-jalan, kalau mau ya Mbak Kunti seneng.
0: Ya.
2: Lagi di Tegal Selatan nih lagi ada kuliner. Banyak emak itu bilang sama Ibu Lani terus jalan-jalan. Nanti nongkrong. Besok malam minggu nanti nongkrong bareng sama Mbak Kunti. Gitu.
0: Uwer-uwer serbat. Nang serbat ta wis.
2: Uwer-uwer. Iki nang serbat nang apa? Nang dalem.
0: Mungkin gak ngerti kowe.
2: Mampu dari ini bareng Pak Prujiono.
0: Ya.
2: Angen bar ngarani Pak Pro, angen menaku.
0: Oke.
2: Pak Prujiono ana bangel temen.
0: Pak Prujiono.
2: Terus kok dadi joret.
0: Yo.
2: Terus kalau Mandor Leman,
0: kalau
2: Nelson
0: Mandela. Bisa nih Mama Lani, anu cening nyendol apa pimen Mama Lani?
2: Kenapa Mama Lani?
0: Iya.
2: Ya kalau kemiki kalau kaya Mama Lani kalau dapat huruf.
0: Oke.
2: Ya di Kang Parto, Parto Parti. Makin gulun turung tutuk ya.
0: Iya. Kapan-kapan yo dikumpul no maning DKK?
2: Oh boleh.
0: Boleh. Kenapa
2: takut?
0: Weh didados.
2: Ayo nanti, nanti dijoret.
0: Ayo nene, nene, klopot.
2: Klopot maning, oke. Singa ke, paene.
0: Yo.
2: Apa ya, kepulusi. Pulusi ini kok bukan ada di mele, sing maning apa. Oh, ini blogger.
0: Iya.
2: Nah, apa ya?
0: Pisang kepengnya mantep nemen ge, wes kintas karo Mas Teddy.
2: Iya, nemen godok kan
0: iki. Oke.
2: Harus dipangan gue.
3: Dewi Kunti.
0: Wae Madam Rengganis.
2: Oh, Madam Rengganis.
0: Iya.
2: Yo Madam Rengganis, kumpul-kumpul. Gue.
0: Waduh. Wa'iah, wa'iah.
2: Oh, wa'iah.
0: Lagi buka WhatsApp sih.
2: Oh iya.
4: Ya kapan no? Gue Bunda Dewi Kunti.

0: Kang Kesret.
1: Ya, sempat tak atur kok Kang Kesret.
0: Atur dhisik.
1: Ya. Ana aja acarane nyong.
0: Ya.
2: Aku es. Aku melu Kang Edi Dedos. Boleh apa kowe?
0: Watri.
1: Watri melu.
0: Ayo, cuma ngisuk jare panen Bekasi.
1: Jadi Dedos kan penuh cinta rahasia.
0: Iya, yo. Selamat malam Mbak Dewi Kunti.
1: Apa itu?
0: Bupatimah di Demang Harjo.
1: Oh iya, Bupatimah. Mm-hmm. Ya, Demang Harjo ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terus mikir Mama Winda wis ya kali ini macam perganis ya wis. Mama Wiwin lah, bareng Am Kasnuri.
0: Kasnuri, ya.
1: Boem, Tuatarna, Bro. Apa ya?
0: Kopi Din.
1: Ayah Kopi Din. Ya kalian. Ang Boem wis ini ya, Mbak Atun.
0: Ya, Atun.
1: Ang Udin Bedung.
0: Oke. Okay.
1: Halo,
0: Jalban.
1: Posisi
0: Jalban
1: lagi
0: nang ndi? Yo. Kapan iso paning Temanggung?
1: Paning Temanggung. Pasti enggak ora bisa ya Kang Mawar ya. Mawar bisa berani Jalban.
0: Yo. Mawar Bodas.
1: Mawar Bodas.
0: Di Gabuhan.
1: Gabuhan ya. Terus sing gumbuyune kaya rengginang.
0: Yo,
1: ya
0: Ratu.
1: Mamaan apa?
0: Mama Ardi.
1: Ardi.
0: Ya.
1: Iya Mama Ardi. Ya. Mama Kiwi.
0: Karo
1: Kang Sawu teh karo pasokane kabeh.
0: Yo.
1: Telingana Mama Ari, Mamane Ari, Cece.
0: Cece.
1: Iya, miki Papa Uya, Papanya Uya wis ya. Terus ke Umi Ii.
0: Umi Ii.
1: Yo.
0: Halo Yun.
1: Iya. Terus miki Ibing ngomong
0: udah anak Wibing
1: ya, Ami bakar madu
0: ya.
1: Terus Umi Lela
0: ya.
1: Terus Mijul sama Maningus mengurun nih Cibus ya. Parto Mai. Terus Ngewalemu
0: ya. Sudah Roja.
1: Sudah
0: Roja. Oke.
1: Terus apa mana ya Jambi
0: aku wis nikah karmuti. Ya Jambi Surabayan yo.
1: Ya Surabayan wis kabeh. Lagune miki gelandangan ya.
0: Iya
1: lagune gelandangan. Iya Mas Bambang karo
0: iya
1: Mama Neneng.
0: Okay.
1: Bu Neneng karo Pak Nur.
0: Yuk.
1: Sehat ya Bu ya. Aku kaya lah jare bisa mingser Bu pada dipungi-pungi terus Bu.
0: Oke.
1: Iya tadine ya. Terus Siti kok si bayi tulanan bayi bae.
0: Oke okay, bener. Malam Mbak, malam Mbak Unti, Mama Ikma.
1: Oh iya Mama Ikma.
0: Iya.
1: Terus lo Mbak Mi aneh. Bania kalau mau ireng.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Terus sama Eka kalau Mas Erwin.
0: Iya benar.
1: Terus aku lulus juga ya. Partu wis parti parto ya wis.
0: Yep.
1: Ya wis kan kamu kan kau pun ibu sambil bumaning wis.
0: Kasih ya. Iya.
1: Eh pak Bagio para pak guru. Iya kalian.
0: Iya.
1: Ya wis kan kamu kan pak guru pak belum putus ini pak guru pak ngesol
0: gitu. Iya benar. Iya.
1: Ya wis sing juru disalami ya mohon
0: di sorry. Iya.
1: Kamu kau punya maning. Iya, aku ini gelandangan ya Kang
0: Kowal. Oke siap, sudah simpan. Iya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsing.
1: Jod.
0: Ayo ada Mbak Dewi Kunti yang ngaruh Mas Teddy di Pesuruan Kidul ya. Yo 35288, halo assalamualaikum, selamat malam setara para mod.
3: Dangdutnya seporete.
0: Teman-teman.
3: Komplaknya seporete.
0: Ya kudu.
3: Mardinnya seporete.
0: Iya, cikiwir.
3: Angka satunya seporete.
0: Iya, angka satu lagi rampung ngembi. Rampung niki.
3: Ya.
0: Iya.
3: Dewi Kunti wingi mangkat ora sih Kang?
0: Ora.
2: Ajak kawin tuh Mas Bawor salamin Mas Bawornya. Mas Bawornya salamin yang siaran bukan Mas Bawor, yang siaran mah siapa ya namanya teh? Bak apa ya? Somplak.
0: Bimen maksudnya. Ah, i a i a.
3: Rumpoweni. Masih sehat ya Kang ya?
0: Oh sehat bergas panas terginasi suatu ku beras.
3: Tas mangan beras maning ya Kang?
0: Ya bener.
3: Iya wonge akas orang.
0: Yo akas lah.
3: Kental ya.
0: Orang akas tak set turu.
3: Iya.
0: Lu barang angka satu pun lagi praga di sini.
3: Angka

0: Iya.
1: Pentol ya.
0: Ya iyalah.
1: Sing penting, sing pentingnya meskipun angka satu bahagia.
0: Bahagia lemu.
1: Iya.
0: Ora bahagia ya kuru.
1: Tambah lemu.
0: Ya.
1: Ya sing ora bahagia.
0: Wajar ruangan di Tegal Kota, Rom Indah 3, Randu Gunting. Pensiunan camat, Mora, pere-pere.
1: Oh, pensiun.
0: Iya, camat.
1: Ini
0: PWK, apa ya? Mau pensiunan, Kak, ano pun jadi Kapolsek Ramat juga yang ada di Jalan Poso, ada, Po.
1: Iya, bukannya kan. Kok bocah angon kenal sih kayak kue.
0: Bapak Wajar, serius, Po, Bapak Wajar itu pensiunan camat, bener.
1: Pantesan Miki orang-orang ngerti nih sabar ya.
2: Upo galau po. Kapan dolan ing Kuningan maning dolan kesepusan-pisan yang lagi karo ibu bau bae.
1: Iya wa kangen wa nang omahe sampean wa nyong pernah bengian sepisan tok wa.
0: Iya almarhum bu bau ya.
1: Iya almarhum bu bau.
2: Bahagia oh kayak Kang Upo. Harus bahagia dan semangat.
0: Iya, Po Kang Upo harus bahagia dan semangat.
1: Ya bahagialah wong anaknya bini nang karo anyong. Kudu bahagia ya.
0: Tak amur.
1: Sudah kok. Kok kayak wis monitor durung ya?
0: Ya mbuh ya, ya mene. Ya urung sendal-sendal sih.
1: Ya Bu, legendian lagi sibuk ya. Bu dari ini terus kok ayo tertua.
0: Ya.
1: Saya telah dulur tua.
0: Oke.
1: Jejen tua.
0: Ya.
1: Cing
0: di
1: cing kue ya.
0: Oh,
1: iya. Minder.
0: Ada minder.
1: Wah, Agus Security selamat
0: ya,
1: malam.
0: Iya, selawas sih Pak Agus Security ini.
1: Ya bagus, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya sing sok ngomongi kunyuk ya wis suwe.
0: Cek rapi. Iya. Mungkin ngendi ki wong.
1: Ni apa garen?
0: Ya.
1: Wong ireng. Terus yang go. Aeng go. Pernah ceger Mama Ari, Papa Ari. Ya terus yang go. Aeng go. Sing anak neng Cirampok bang Kumis.
0: Ya Bang Kumis.
1: Iya Bang Kumis. Ya Bang.
0: Bapak Ari, Mama Ari di sana.
1: Iya. Bang Joci Gambir,
0: ya.
1: Mama Yantina. Iya. Sing sedulur wadoneng kok Mbak Yunita kalau
0: ya.
1: Mas Gambir.
0: Ya.
1: Pasti monitor maning ini muncul. Iya. Terus Walemo.
0: Yo Walemo Daruja.
1: Daruja wis lah.
0: Ya. Langit Jingga.
1: Ya Pak.
0: Langit Jingga.
1: Aneh-aneh
0: namanya Taiwan. Tolong
1: ya. Anjungin Taiwan segala. Beda karo warungkai.
0: Wah jelas, kita.
1: Sejelas maning bebo aku.
0: Warung cilik.
1: Nih cepet tang peteng teng kok.
0: Jaluki
1: maning aja petang tang peteng teng di bawor ya.
0: Jaluki bensin.
1: Jaluki bensin wis ora usah.
0: Utang ora nyaur.
1: Utang ora nyaur.
0: Oke, lanjut.
1: Sing kok kabeh bae wis
0: lah. Kabeh bae. Weh. Po. Weh. Aku isih nang kelapak, Po. Weh. Sing ayune ora rubah-rubah.
1: Oh, monitor.
0: Monitor lho kuwi nyendol berarti monitor oh. Sing nang kelapak.
1: Alhamdulillah. Iya. Selamat malam lagi. Sing dua apa ya?
3: Dolanan yang sedang diomain kamu.
1: Olah bukan bukan di name tulton.
0: Gimana? Gua tampilin pisau.
1: Iya.
0: Kurung anak, kurung rangga, kurang kelingan.
1: Ya wis, ya. Kok agar bisa dikeling-kelingnya ya kan? Ya, mudah-mudahan pondok Aminah ya karo mas Nuhane.
0: Iya.
1: Iya, karo calon mertuane.
0: Yup.
1: Ya selalu
0: bagi selalu. Eh, cekewir yuk.
1: Yang lagu
0: kan. Tunggu
1: sikung.
0: Waalaikumsalam cingking. Opo EP di kota Salem, kota kecil yang begitu.
1: Miki ya, kentir, si ngolem tambah. Pertama, madan. Semek, ini Miki. Madan. Ngolem kentir.
0: Weh.
1: Tambah kan, lagu di jebleh. Gue ngomong pesan orang menitur tarling anak pengajian di samping rumah. Ida Alia aku sing

0: kisah nyata dari konsumen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek, kaki sakit, tangan terasa pegal pelapung. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salah satu konsumen.
2: Hubungi call center kami di 0852-19-0
3: dan One Arab yang Pama Sulpedia di agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14 / 68,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutep dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolo bapaan kalau cendol. Bukannya habutepnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang bangun tidur, rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 70, RT 2, Apotek Dukuh Turi 1, Kepandean,
3: Kramat, Kabupaten Tegal. Admi di 05288. Sekali lagi di 05593199588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata dan vitamin apotik dan agen-agen berikut ini.
2: Di alamat Dugun Camatan Dal Selatan, Kota Tegal, Kebon Mari. Amat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Amat Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 8.
2: Sarah Paramount.

0: 101 5 Sitara Pramon dari Desa Periti.
1: Dandute sapor retenemen.
0: Nem.
1: Yo Kang.
0: Nggih.
1: Dari cuaca cuaca apa ya? Dong-dong.
0: Ya, muter odong-odong.
1: Karisma.
0: Kini lepas, Mak.
1: Dia mau ketemu.
0: Iya
1: minggu nana.

0: Minum-minumin. Oh, lomba itu cerdas cermat. Minum-minumin. Oke. Oke. Siapa?
1: Bapaknya Ari.
0: Oh, sini kana. Oke. Oke. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dubla cing-cing. Baik, ada Bapak Uya, Mama Uya di Kepandian ya. Ada Mama Angeli, ada Linda Ayu ya. Ada Kang Arule, ada juga. Semangat selalu ya. 6145477, wassalamualaikum. Selamat malam setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman nih, cekibin.
2: Air mata dan mata air.
0: Salam-salam
2: ya, Bapak Lekuya. Baik Kuya, Lanola.
0: Oke.
2: Kuya Tun, Budana, Tanang Nul, Mama Lani Ajo, Mbak Hikmah, Mama Hikmah, Mbak Hikmah kalau Bang Jan.
0: Oke.
2: Mama Aem, Dedi Dewi Kunci, Kang Zawu, Katalan sama Mama Nol, Mama Seli.
3: Kacet.
2: Bawa kacet. Yuwatri.
0: Iya. Rasa perut kadang lali untuk protes sih baik kalau pandi gaji. Ini mesti salah. Kadang kadang lali.
1: Bangga
0: Semuri
1: malam juga. Mama
0: Hikmah
1: malam.
0: Terusan
1: buat
0: Abha
1: M.
0: Gue Ami Bakar Madu. Lu sakit.
1: Aku telepon awan ya. Sakit macam lah teman-teman.
0: Ya, kecapean anak.
1: Mana kayungnya ngos-ngosan sih mas. Ya wis lah barengan sehat.
0: Oh, cepet sembuh.
1: Iya barengan sehat lawas gak kangen ngape ya. Iya wis kan dalam tongannya saya. Iya. Terus Mama Arti ya malam ya. Sama Kiwi malam terusan buat Furon Siti Mama Ari malam Eka Erwin terus Eka Anjas ya iya malam juga terusan Gokapi Pewisma
0: siap
1: Eninghe
0: yo wong yo wong ireng selamat malam wong ireng.
1: Oh iya wong ireng ayo lawas Mbak Nia lawas dina kayo ngora
0: sendal sendal
1: lora
0: eh nama ni ngerana macane ta ya terganggu
1: biasanya on belum tak karena orang mlebu ora apa-apa ya Mbak Nia yang penting harus happy bae
0: oke
1: selamat
0: minggu siap.
1: Oh, enak
0: deh, enak deh.
1: Ya, selalu ya enak
0: deh. Sekolah orang bang. Ayo, 6145477, wassalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
4: Gang, dute, sapete.
0: Teman-teman.
4: Teman-teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu kubras.
4: Barangnya
0: akas.
4: Manja tekan.
0: Iya.

0: ya. Lagunya Teman.
1: Teman, oke.
0: Iya, kalau Macam Rengganis. Terus terus buat Kang Diri Gani. Terus Kang Pi, Kang Parjo.

0: Terus Bu Santoyantaru, Bini Pak Pramudiono, Bu Sri Ani II Barang Uidin, Bob Idin, Kak Angi di Jadon, Mama Arti di Pemalang, Mama Deden juga di Pemalang, semuanya di Pemalang lagi penuh monitor, Mama Anjas juga Kang Oji, Bawar Barang Anggi, lalu
1: amin, amin, amin.
0: Lalu diberi klinik sehat, terus yang pertama Rokah.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dumplak cing-cing.
0: Ya.
1: Mas Rizky Wirtur Somplak yang ada di kawasan Villa Pingkal. Menglipa talang ya, ada Peter Dir di acara Dendang Dalut Memori. Khusus Bang Haji Rumah Irama, Selamenggo, Kang Doli, Kang Parjo, Bang Al. Ada Om Gas Nuri, Jasa Raju, Mami Bakar Madu, Milela, Tete Agustin. Ya Mama Lani, Didi Gani, Mbak Nia, ada Mbak Am Kembang Pan, Budri Jin, ada Jebidin, Janil Jayet, ada Pil Piol, ada Agil. Urko KPB Baibes, Kang Bawor, buat Kang Bawor sehat selalu dan banyak rezekinya. Makasih untuk Kang Peter ya. Kalian ya monitor. Gimana kabar sehat sama Dede Anggi ya? Amin, amin sehat. Kita pertama Rumah Irama. Alpar sing ngampe spesial buat jandaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita, Pak. Amin. Super yang merasa aja mentoki grup terap ceger hihi dan tukar kaplak kap. Marus yang ada di gambar. Iya ada disapa kembali. Malam Mama Igma dan tiga dalam bangke di. Tadi sudah dihadirkan ya spesial Manu, super spesial. Makasih kembali. Ya assalamualaikum Bapak ke muterin ku derita dong. Salamnya buat Nokanggi. Terima kasih ada Bupati Mah bersama Pak Syaudin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu niki saking Mas Doirin Sokasari. Salam guys sedoyo mawon guys sing lagi monitor. Spesialing ke penyiar yang matur nuwun dublat dinding jojos ya Mas Doirin. Ada Kang Agil ya, Kang Agil lagi OTW dan Papa HM ya. Mau ikut ngunjungi ya. Kang Sarmuti Damjak Surabaya ya. Ya, sehat selalu tentunya. Dan Suhaimi, selamat malam Mas Bawor, yo. Malam juga tentunya. Ada kehilangan tongkat spesial Bunda Ana, Bunda Ana, Bunda Ana. Yang ada di belakang pasar Bebetan ya bersama Mbak Ibing. Ada Cinta dan Mata Air, ada Cinta Pertama, ada Ani, ada Teman, dan ada Derita. Ya, Bawornya panyap-nyap nih nota ini, yo, capcus. Kehilangan tongkat, yo, Bunda Ana, Bunda Ana. Yang ada di belakang pasar Bebetan.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yaman Sari.
0: Yaksio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan.
0: Sama ini?
1: Sudah berarti 3 pot, ya, Pak. Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, yang tetes? Karena
1: bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicam minum?
1: Iya.
0: Perubahan baik atau gimana?
1: Dari enggak, pada 1 minggu, 2 minggu,

0: rekening ya. Berarti ada kan ya setelah konsumsi. Yang penting rutin gitu, Pak.
1: Baik, terima kasih wawancara. Dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Yang punya mata sak minum pitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih sarannya, Bapak.
2: Kita untuk kesehatan.
3: Mata bagi yang menderita mata koma, katarak, mata silinderu dan lain-lain. Daftar di POM Republik Indonesia. Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas.
4: Apotek dan agen-agen
5: di Apotek Al-Falah Medika. Alamat di Jalaya Pagedangan, Desa Penarukan RT 08 RW 0 Kecamatan Adiwerna. Di Apotek Alia Farma.

0: atau hubungi call center kami 599-9588 sekali lagi 852-9119-588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang pertama, Sul dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen
1: di Amanah Sehat Kabupaten Tegal, di Apotek Jalan Raya Karangs, di Apotek Bina Sehat
0: 2 Keramat Kabupaten 852-9319-9588, sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: 1 Jalan Raya Dampiak 134 Kabupaten Tegal.

0: Kemering di Papua. Apa sih, Pak?
1: Bisa apa, Pak?
0: Sampai ini, Pak, siwer.
2: Pak, pandangannya kayak wis ngeblur, Kak.
0: Kan gejala minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko, tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama membantu memelihara mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015. 100% herbal terbuat dari

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat Desa Kertsari, nomor 4 W03 Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Sidaharja, Desa RT 11, RW 11, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9398. Anda mendapatkan Habutop yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33-07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siweri, Kabupaten Tegal. Di Apotek 28, alamat Jalan Palu 28,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount.

0: 101.5 kembali ke Tan dan pilihan Cungkat. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
1: Waalaikumsalam Dadwip.
0: Alhamdulillah berkah suara tergigit.
1: Sehat Kang. Seluk lagu nih.
0: Yup.
1: Kata pujangga.
0: Pujangga. Eh.
1: Kata pujangga. Yo balik para mengkapi.
0: Yee. Waalaikumsalam dua belas cincin. Ayah ada Umil yang ada di kota sama Ami Bakar Madu tentunya. Saya jadi pengli Hadi. Apa kembali ya? Assalamualaikum, selamat. Sinyal ya, jangan jadi tabrakan atau sinyal ya yang tidak bersahabat. Yo sinyalnya nggak ampik ya.

0: telah mengonsumsi banyak perubahan kesehatan. Bahkan jika teman-teman memiliki keluhan seperti boleh coba meminum hot top prep yang top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 103 Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda bisa...

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05 RW 09 Sawo Jawar, alamat Dada Desa Sawo Jajar 1 RW 06 Tanwari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 1.5319.988. Anda bisa mendapatkan Habutop, herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata vitamin, Vitapedia, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di apotek alamat di Jalan Sultudin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Rana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03 Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Alamat di Jalan Serayu, nomor A, RT 05 RW 08 Mial. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
0: Informasi, kotasi, pemesanan dan keagenan 101 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 2 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Baik, kembali ke 101.5. Kita Ajo J juga Wah Turin dan hadir nanti langsung Nur Siti juga lah kayong semuanya setelah lanjutkan Melanja somplak sih kita tambah lemu alis yang racu bareng Mama Jelis Bond dan kelima beda darinya Jojing dong tak udah didirikan ya. Salam minggu kape baik. Singgo si kembar nok Windy nok Isna nok Esa nok Anisa dan Abbas mangga singgo Raja Somblak dan Didi Anggi. Baik ya bulannya ECKWR.

dengan lantunan syahdu ya. Untuk sudah kebun power di kesempatan malam hari ini. Di Dedang Dangdut Memori Khusus Bang Haji Rumah Irama. Nanti ketemu lagi di Paraman Show ya, spesial Irama Pantura Taling dan Tegal untuk panjenengan jam 10 sampai selesai. Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi. Sehat untuk kita semua. Kalau yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon dan Usaha Berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wis ke, yang gawa habu top dinung ya.
1: Habu top, obat apa sih kue?
2: Habu top, wiramuan herbal, sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur kon.
1: Ya wis om, nyon jaluk.
0: Tak, tuh dewek berkue.
1: Iya, alam, tuku dewek. Nah.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, lift sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, buat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan menimbulkan samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi top.
4: Anda bukan Habu Top, obat ramuan Arab yang obat mata, vital, di apotek agen berikut ini.
5: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Dalaratmu, Kecamatan Kerang Tegak, di Amaliah Medika Farma, alamat Desa Bengle, 1 Kecamatan Tala Farma, alamat Jalan Desa Kuhturi, Teluak Kupu, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar
4: atau hubungi call center kami di 0 9319 95 08 52 9 19.

0: Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan 0319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada Tuhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0 9319 95.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan

0: Kendari, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, kontak Paramount FM yang beralamat di Damkiar nomor 132 Kabupaten Tegal atau di call me 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawah 7, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulung, Siwulung, Desa Kecamatan Belakang Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa.
0: Informasi dan keagenan 101,5 Paramount FM 32 atau hubungi Sentra 9311.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuatane. Tetap 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sinario Pramon dari Desa Parici. Pada season ketiga Pramon Show spesial Irama Pantura Taling dan Tegal untuk Panjenengan. Masih bersama Pamor Si Somblak Tur Ejekwir di edisi Jumat 18 September 2026. Bagaimana kabar balan Sinario Pramon Tegal? Ya mudah-mudahan dalam terbaik. Sehat walafiat dan suatu apapun tentunya selera dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya bersama bisa bergabung bersama Powery online bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan yang netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Ayo tadi ada Pomarong Poma mengawali jumpa kita ya Cekewir Amal Rindu. Ayo 352888. Halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
1: Dan lu ke sepore
0: nang leman
1: temu maning kang.
0: Yap
1: Ya kenyong terus dipijat di kang aduh.
0: Di
1: awak
0: keremuk banget. Enak mensih.
1: Ya wong esupan aktivitas maning ya.
0: Ya remuk balung.
1: Remuk balung awak. Masih tetap sehat ya kan?
0: Yo tetap sehat alhamdulillah. Bergas waras terginasi satu kubras barangnya akas.
1: Oh nyong rasida takon lah.
0: Ya ya rasida wong tak langsung sekak seter.
1: Soalnya uti jawa belakang.
0: Baik.
1: Ya akas lah, wong mionana be, tua be, bisa mendi-mendi.
0: Ya orang, ngisuk mulai aktivitas maning.
1: Oh, esok aktivitas maning.
0: Ya, berbes kota sekitar.
1: Kayak wong sok sekongkol nemen ya plak, karo nyong ya.
0: Apa gue?
1: Mau liburan bareng.
0: Ya.
1: Esok mangkatnya bareng maning.
0: Iya.
1: Sing penting jeneng sehat.
0: Yap, kayak gue.
1: Modal. Karo ketemu karo wong ayu-ayu ning
0: apa. Ya, apel bener. Iya.
1: Memang ngapel iku
0: ae. Iya bener. Lah admin apotek telana sing wadon lanang anu wadon ngapel lan sing lanang.
1: Lah iyalah
0: lanang. Bangsa perke ngene madem renggani suwe.
1: Oh, rasane nembe anyar ya.
0: Ya ora wingi ta kae wingi ta Banjarharjo. Jagapura,
1: oh.
0: Kersana.
1: Sing ketemu karo

0: Bang John si Gambir, kowe iki ta kowe kene wae kok kudu muter kota. Pada sugi pebatan.
1: Iya.
0: Nang mlebu akeh apotek.
1: Kene ngerti wilayah
0: lah. Ya wilayah ngertilah. Kota bro-bro ngon darah kamu wae sini ngon kampung-kampung ngerti apa nek kota. Angon ya.
1: Aset bero kok wis sing durung teng-teng aja wis.
0: Nggih.
1: Padat. Lagune kasur wong telu lah.
0: Kasur wong telu. Aset wae rokok krung rampung bayi sepragat.
1: Iya.
0: Ndang wingi wae awak argumentasi karo si Kunti wae langsung dadi.
1: Wingi.
0: Bengi.
1: Lagi online.
0: Iya, kae Kunti online wae aku langsung karo iki. Jadi langsung pragat. Padahal kan ngomong-ngomongan kayak dirimu ngono.
1: Oh.
0: Ngomong-ngomongan kayak kie, kalau nyambi ngeset kayak gue.
1: Iya, jadi tangannya orang meneng.
0: Iya orang meneng, mata neneng mana, hidung nene, tangannya kene. Iki gue aku wes milih lagu wes oleh 6 ngobrol karo dirimu. Pelayaran 120 dino kadang-kadang kangen ganggu wong kae takon lali. Wes ana wis tak. Oh, iki lagi aku ngetik iki apa?
1: Sing penting sinyal ya.
0: Enggak, sinyal iya. Iya.
1: Ngermone. Ngermone tangan saya wis. Wong jangan kan sing aya ku ngejar apotik ke 10.
0: Iya. Benar.
1: Ini nyampe ora pra.
0: Kok kabeh bae. Ya wis nang leren lah. Soale lu bar di urut iki.
1: Iya. Ya leng ngomar dia.
0: Oh ya.
1: Kurang iki saya terlalu banyak ngomong.
0: Amin.
1: Nyekin mudah-mudahan dia
0: bisa. Ya oke. Amin.
1: Juane.
0: Amin. Ya, ngobrol karo upo wae wis ana lap kuli malas ya.
1: Pantola, belum bebe berapa menit.
0: Iya. Lanjut.
1: Ngomong wis pada turu
0: pap. Ya, wis pada turu memang iki Papa HM kan ana pengajian kuwi tadi iki. Iya.
1: Ustaz tunggu lagu nek.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam dupla jiding. Lagi ada Upo Happy di Kota Salem ya. Ha-ha. Aku sih mulai kangen lah. Jelas ngono ta yang meripati mendol kalau iwak lele. Yeah.

0: Bayu di Sabah 6 1 4 5 4 7. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdut teh sepor, teh paling sepor.
0: Nama-nama nih Cik Ewin.
2: Yeah.
0: Nilir kak. Alhamdulillah. Berkas suara Strengginas yeah. Iso tuku beras.
1: Ketemuannya saya iki ya, Mas.
0: Oh iya, Pak.
1: Ya lagune pengen kae, Mas. Apa ya? Mabok teh kon nada culi, mabok nada siapa ya? Citra ya?
0: Apa?
1: Mabok tekong.
0: Oh, mabok tekong.
1: Iya.
0: Ya di kulit dicit.
1: Citra nembang.
0: Ya di kulit dicit. Sampai salam.
1: Salamnya buat itu ya. Bapak HM.
0: Pengennya anak mabok tekongnya Anikai. Anik Arnika.
1: Oh, ya wis.
0: Iya, mabok tekongnya.
1: Iya, Bapak HM. Iya, Bapak HM. Kasnuri. Kang Doli.
0: Ya, selamat malam Mbak Eka Tonjong. Yuwatri.
1: Selamat malam Yuwatri. Aku baru bangun tidur Yuwatri.
0: Eh, mending.
1: Nongklani. Orang didekaninya ya.
0: Ya.
1: Kang Pi, Kang Parjo.
0: Yuk.
1: Terus buat Rasa Kracu. Terus tadi Upo Happy.
0: Ya.
1: Mama Ari, Papa Ari, Mbak Nisa.
3: Kang Ufo. Dipijet bae. Rasane gimana Kang Ufo? Pijetan aku kalau
0: yeah.
1: Kang.

0: wis mudun ya.
1: Nyiratu.
0: Malam Kak Madam Rengganis.
1: Mama Rengganis malam, Mas. Terus buat siapa ya? Foto party Kang Ikne, Kang Wisnu, Piol-piol, Wur-wur-wur Cikiwir.
0: Ya.
1: Kang Akil.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mama Hikmah, Mbak Hikmah.
0: Ya.
1: Mbak Tower, Putri Kasin. Terus empat kawan.
0: Ya.
1: Tiga janda gaul ya.
0: Yo, benar.
1: Betul, Mama Kiwi.
0: Yo.
1: Bareng timnya ya.
0: Ya.
1: Ini pentil. Terus kami pakai madu melela.
0: Yo.
1: Terus buat yang Nopi, Alohi. Teh Cita. Terus Teh Gustin, Dewi Cindana.
0: Okay.
1: Dewi Kunti, selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Terima kasih ya Tonjong ya. Selamat malam yang ada di Tonjong, Linggapura, Bumi Ayu. Iya Pak Guyangin, iya Mas Erwin ya di Cilibur Bunya. Awal dikong produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Baik Arjuna Ireng ya. Arjuna Ireng Yuatri, Watri, Watri, Watri.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dila, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nengnya ngambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apa? Nah, Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, bistu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah sampai. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

Robi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apet Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jo RT 04 RW 01 Desa Pende.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Star Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Bagi rekan Sabrudin di Kedemangan Kejiwan, salam buat Tami Bakar Madu, Pak AM, ada Siti Asia. Ya, Kedemangan ada Ikar Menjasem. Wildan, salam buat semua saja ya. Terima kasih untuk Sabrudin Kejiwan. Selamat Ikhman dan Tiga Darah Manis, ya diri ya, lagi budek dong. Spesial ke Pak Isbanu, super spesial ke Kang Mas Marjo. Nah, kayak gue, anak Rani. Masih pegang bawor, nah kayak gue anak Rani. Pentol. Ada Ida, di Pacul, salamnya buat Kang Kasnuri, bagus dewek. Ada Mbak Iyem, Mbak Nur Kanti, Mama Kiwi. Majeng, kawin robayi dong. Iya, judul itu bukan kawin robayi, tapi kawin karobayi. Tuku kurang kak sama aja gak belum muncul ya. Bayo sempat malam hari ini, yo kawin karobayi. Kayak gitu.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Jindang-jindang laut. Berung pada u

0: Pasripah, awit mau kemure boy kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak, ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotik bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, cater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyolek ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9000.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: baju.
1: Lah kamu yang kerja mana? Sekarang belakang.
0: Pelit.
1: Jaluk di bawah.

Baik, dengan lantunan kembang sakura yang tuntas sudah kebesaran power kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi kesempatan bersama. Yang punya aktivitas malam tetap semangat ya. Baik, ketemu lagi insya Allah besok di Paramon suka-suka ya. Tinggal jam 10 kalau power tampilnya. Baik, segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Sabote. Assalamualaikum.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habuto

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: aja Eka takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di situ nge Yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo Yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok enggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi Butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kembremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, engkau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duitnya bapak, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT The Nature Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Resmikan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liz

0: kan udah enggak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah enggak mar lagi.
1: Lebih enteng ya.
0: Lebih enteng ya.
1: Mudah-mudahan seterusnya apa namanya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
0: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
0: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
0: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya bareng suami atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
0: Ya, buat pendengar yang lain mungkin ada keluhan seperti suami saya. Silakan mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Selawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Sian Ken, sorry Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan natur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852 9319 95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852 9319 9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852 9319 9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Di, berisik. A-e-a-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangane teh secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Ora medin-medeni yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak bahas butop dinung ya.
1: Habutop? Obat apa sih kue?
0: Habutop, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan, nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa. Asal teratur konsumsine.
1: Ya wisoh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan baik, aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotik kok ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, berjalan juga susah, cobalah minum Habutop.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma. Alamat, Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat, Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat. Alamat, Desa Randu Sanga Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes. Atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: mata. Apik weh dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda

Utama. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
2: suatu hari ketika baginda Rasul masuk ke dalam masjid, didapatinya seorang sahabat tengah khusyuk bertafakur di dalam masjid. Sahabat itu bernama Abi Zar Al-Ghifari. Dihampiri beliau oleh baginda Rasul, kemudian ditanya, "Hai Abi Zar, begitu khusyuk dan tafakur engkau di dalam masjid, gerangan apa permohonanmu kepada Allah di tempat yang suci ini?" Abi Zar menjawab, "Maafkan saya ya Rasul. Saya dari tadi di masjid di sini ini bukan berdoa, lalu wirid juga tidak, i'tikaf ya setengah i'tikaf. Habis kenapa kamu di sini?" "Saya menghindar orang ya Rasul." "Menghindar orang kenapa?" "Terlalu banyak datang orang ke rumah saya nagih utang. Saya jadi bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya pikir tempat yang netral, yang kira-kira orang gak datang lagi, ya ke masjid di sini. Maka saya lalu ngetem di sini." "Model ke masjid bukannya wirid zikir, takut diuber-uber utang."

mengamalkan hati bebas dari perasaan dililit oleh hutang. Mau ya Rasul? Lalu diajarkanlah doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati dain wa qahri rijal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang kalau diajarkan satu doa lalu tidak mengukur diri antara doa itu dengan pribadi kita. Padahal syarat di antara kabulnya doa sejak dari agak berdoa sudah diajarkan. Berdoa itu yang baik, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua belah tangan dengan khusyuk dan tawadhu, dengan serius dan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi menyatakan, ana inda zanni 'abdi bi, aku sih kata Allah, bagaimana sangka hambaku kepadaku saja. Kalau dia sangka baik, aku baik. Kalau dia sangka tidak baik, aku juga tidak baik. Bagaimana sangka hambaku? Jadi kalau kita berdoa sementara hati kita dalam batin ngomong, ah jangan-jangan doa gua enggak diterima nih. Enggak. Kenapa? Hatinya sudah begitu. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, di antara yang terpenting menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi. Jadi kalau kita kerja gajinya satu bulan 1000, ya wajarlah berdoa minta rezeki 1500. Wajar namanya. Yang 1000 sudah ada modal kerja kita, yang 500 kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, begitu juga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Abi Dzar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia untuk menjauhi penyakit rohani. Doa ini mengajarkan 8 macam penyakit rohani yang menjadi dinding antara kita dengan Allah. Dan penyakit rohani ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit rohani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Nah, maaf. Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani. Di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya, mas, sampean kenapa masuk neraka? Anu pak, saya di dunia dulu korengan. Itu korengan, liver, ginjal, darah tinggi, jantung, paru-paru basah, bengek, ampem. Penyakit-penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka, penyakit rohani. Apa namanya, sombong, hasud, dengki, ujub, riya, merasa diri lebih hebat dari yang lain, tidak ikhlas, itu penyakit-penyakit rohani. Maka di dalam doa yang diajarkan kepada Abi Dzar dan hakikatnya diajarkan kepada kita semua, Nabi menjelaskan 8 penyakit rohani. Saya sampaikan ini pada pertemuan kali ini karena sekarang penyakit rohani jarang mendapat perhatian. Sedangkan penyakit jasmani, anak kita pilek dikit pun sudah berangkat kita ke dokter spesialis anak. Kita pusing sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter. Tapi rohani kita menjerit, batin kita menangis. Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, a'udzubika minal ham. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? Bahwa sebelum bekerja harus menimbang itu perlu. Tapi kalau cuma tiap hari menimbang, kapan memutuskan? Orang sudah kemana-mana kita masih main timbangan. Maka orang yang ragu-ragu hakikatnya orang yang sudah mengukur sebelah kakinya sebelum berangkat. Ya.

0: Iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik gak usah berbuat. Keliru. Salah karena berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara salah tapi berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran salah lebih baik daripada gak pernah salah karena gak pernah baca Quran. Gua gak pernah salah dong baca Quran. Bacanya kapan? Gak pernah. Ya paham tuh. Oh gak pernah baca kapan mau salah. Saudara hadirin yang saya muliakan, dan orang sering bilang kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita harapkan tidak akan gagal. Gagal besok masih ada hari lusa. Bagaimanapun usaha, kemauan adalah processing. Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Processing untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari dikeletak, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari fondasi pertama. Cita-cita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele tapi sudah merupakan fondasi ke arah yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat. Seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat proses simsalabim, abrakadabra. Lalu yang kita mau terwujud di depan kita alangkah mudahnya. Dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman. Dan pengalaman, kata orang kulon, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau adik kita jalan di tempat licin, jatuh, besok dia lewat situ lagi, gak usah dipesan juga dia pasti hati-hati. Kenapa? Pengalaman. Kemarin gue lihat sini jatuh, sekarang harus hati-hati. Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngotot. Khawatir banget, sebelum juga jatuh ngomel melulu. Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati. Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama dua kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi, sekarang lewat di situ lagi jatuh lagi, emang goblok dah. Bisa jatuh dua kali di tempat yang sama kan namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia temui. Jadi saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah. Persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi makin tinggi. Jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton, boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek. Istilah Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Namanya juga orang nonton, soknya kan kayak lebih pintar dari yang main. Wajar orang nonton bola ngomel dulu. Itu Maradona tolol. Maradona ditololin. Ajak sederajat goblok, ajak digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan, gempor dia gak bisa nih. Namanya penonton. Dan wajar saja penonton juga kalau gak surat gak rame tau lapangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, maka keragu-raguan akan jadi penyakit yang menghalangi orang pada saat dia harusnya sudah berbuat, dia malah berpangku tangan. Akhirnya dia akan jadi orang yang ketinggalan kereta. Sementara hidup tidak berjalan mundur ke belakang dan tidak juga berhenti. Tidak ada kata berhenti atau kata mundur dalam hidup. Berhenti kita diinjak orang, mundur kita hancur. Hidup ini seperti cerita tentaranya Torik bin Ziyad ketika menyeberang ke daratan Spanyol. di Selat Jabal Torik. Sejarah menyebutnya Gibraltar ya. Itu bahasa Spanyol, lidah Spanyol dengan lidah Arab. Kita Jabal Torik, dia Gibraltar. Kita Ibnu Rushdi, dia Ibn Averroes. Saudara-saudara, ketika pasukan sudah menyeberang ke daratan, seluruh kapal-kapal ini dibakar oleh Torik bin Ziyad. Beliau sadar menghadapi tentara yang jumlahnya lebih banyak dari tentaranya sendiri. Maka seluruh kapal dibakar, lalu beliau pidato di depan tentaranya. Ayuhan nas, ainal mafar, al-bahru min waraikum, wal-atu amamakum. Saudara-saudara, sekarang mau lari kemana? Kita tidak punya pilihan lain. Di belakang laut, di depan musuh. Mau pulang, kapal sudah saya bakar semua. Ini termasuk menghilangkan keraguan bala tentaranya. Mundur, kecebur, mati. Maju, menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Resikonya juga mati. Namun, mati maju, mati syahid. Mati mundur, kecebur, mati konyol. Pilih. Ya tentu tidak ada pilihan lain. Menghilangkan keraguan di kalangan tentaranya. Juga menghadapi kehidupan ini. Menimbang adalah perlu, tapi berbuat lebih perlu lagi. Jangan takut salah, karena salah berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah, karena tidak pernah berbuat. Kesalahan pada akhirnya akan mendidik kita untuk tidak salah lagi pada masa-masa yang akan datang. Ini penyakit pertama. Penyakit yang kedua, al-hazan. Penyakit duka cita. Manusia itu ego-nya terlalu besar. Kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangi, atau menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena ego-nya. Bapaknya meninggal, dia sedih. Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya, tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi, akunya. Perkara bapaknya mati sih, memang semua yang hidup mesti mati. Tapi dia nggak punya bapak, itu yang lebih dia sedih. Akunya ini. Ekonya manusia ini. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia menangis. Bukan karena suaminya yang mati, tapi karena dirinya tidak bersuami. Dirinya yang lebih banyak dia tangisi. Ekonya itu yang lebih banyak bicara. Oleh karena itu agama mengajarkan, kata Nabi, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja, sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta besok jadi yang paling kamu benci. Tapi bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja, sebab boleh jadi yang hari ini paling kamu benci, besok akan kamu paling cintai. Saudara-saudara kaum muslimin, maka cintailah harta, cintailah kedudukan, cintailah harta benda, cintailah anak dan istri sekedarnya saja. Sehingga tidak berurat dan berakar. Sebab so, kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini, nanti ketika datang saat berpisah, kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita seakan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala kadarnya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja, bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tangis, ada duka, ada suka, itulah bumbu daripada kehidupan. Cuma tentu saja, saudara-saudara, duka cita yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus berani kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kaya, sedih, takut miskin, itu kan tidak beralasan. Sudah punya jabatan, takut merosot, takut pensiun, dengar mau ada mutasi, gerusak-gerusuk. Kan itu yang tidak beralasan. duka cita semacam itu tidak beranasan. Karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dia miliki. Kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti. Satu contoh, kalau di depan saudara saya sodorkan dua gelas, yang satu isinya jamu, yang satu sirup. Kira-kira saudara minum jamu apa sirup?
1: Jamu.
0: Jamu apa sirup? Orang yang berpikir panjang saya yakin pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang waktu minum. Tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, semangat hidup tumbuh. Ini orang Islam, orang yang berpikir jauh ke depan. Ke depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia, dia mikir kubur, alam kubur, dia mikir akhirat. Maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa, jamu, pahit. Emang enak banget puas, setengah mati. Sembahyang, jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Sekarang. Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah, nikmat alam kubur. Untung kemarin waktu di dunia minum jamu. Hah? Waktu di dunia sembahyang, kuburan terasa nikmat. Waktu di dunia sedekah, kuburan dipakein AC. Padahal cuma goceng sedekah. Adapun orang yang di luar Islam, dia berpikir pendek. Yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja. Dia enggak mikirin alam kubur, dia enggak mikir akhirat, yang dia pikirin cuma dunia aja. Nah, kok gue mesti minum jamu pahit? Sirup nih, manis. Dia minum sirup. Manis memang waktu minum. Tapi besok, bibir mancung, bengkak, sirawan, sariawan itu. Saudara-saudara, sholat, sirup, tidak sholat, sirup, manis. Orang-orang puasa, dia tidak puasa, sirup, manis. Bakhil, pelit, sirup, manis. Ngapain sedekah? Ya, tumpuk aja tuh harta, dah. Jangan disedekahin. Sirup, manis memang. Besok dia pulang ke alam kubur, baru terasa bibirnya pada bengkak. Baru timbul, gue nyesel banget minum sirup kemarin. Ini saya katakan kuncinya adalah iman, berangkat dari surah Ali Imran ayat 139. Allah berpesan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak perlu gundah gulana. Kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati. Kamu sesungguhnya adalah tinggi jikalau kamu benar-benar beriman. Jadi dengan iman, duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada. Karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. Dua, penyakit rohani yang ketiga, saudara-saudara, al-hajj, penyakit lemah. Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit-penyakit batin. Bukan lemah lembut, lemah. Lemah apa? Ya segala lemah. Lemah ekonomi. Agama mengajarkan kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Apalagi lemah pendidikan, dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka, lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, imannya lemah. Tidak punya ghirah, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak gadisnya diusik orang, marahnya tujuh lapis langit. Kalau keluarganya diusik orang, bukan main, ngundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba ngusik. Tapi agamanya dihina orang, agamanya diinjak-injak orang. Sedikit pun dia tidak punya rasa cemburu. Sedikit pun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikubur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini orang marah kalau hartanya diusik. Orang marah kalau anak istrinya diusik. Orang marah kalau temannya diganggu. Tapi giliran agamanya diganggu, agamanya diusik, agamanya dihina. Tenang-tenang saja, Pak. Tidak ada itu gairah. Tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama. Kaum muslimin yang saya muliakan. Lemah iman semacam ini yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir, tentaranya mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir, termasuk 3 orang ofisir setingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini. Terhadap tahanan-tahanan Islam ini, Raja Kafir musyawarah sama para menterinya, terutama Perdana Menteri. Tuan Perdana Menteri, kata Raja Kafir, bagaimana? Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apain? Ya terserah Tuan Raja. Kita bunuh saja supaya habis urusan. Ya terserah Tuan Raja. Tapi saya pikir-pikir, soal bunuh sih gampang. Cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja supaya ikut ke dalam agama kita, meninggalkan Islam agamanya, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya. Itu namanya kita sudah berprinsip senjata makan tuan. Nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri. Pikir aja betul juga Perdana Menteri. Iya, bujuk saja mereka. Caranya bagaimana? Ahli saja di pengadilan secara terbuka supaya jatuh mentalnya, dia mau keluar dari Islam, ikut ke dalam agama kita. Baik, diadili secara terbuka, yang ngadilin langsung Raja Kafir, dihadiri oleh banyak tentara-tentara kafir. Yang mula-mula diadilin 3 orang komandan ini. Ofisir pertama maju ke depan. Maju komandan pertama. Ofisir, saya Tuan Raja. Kamu tahu siapa kamu sekarang? Saya tahu, saya tahanan. Iya, kalau tahanan bisa diatur kan? Bisa diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu, meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu. Kalau kamu mau opsir, pindah agama saya, nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi, gaji yang cukup, rumah cukup, istri cukup, kendaraan cukup. Pindah saja opsir. Tuan Raja, bagaimana? Apa Tuan kira selama ini saya berjuang karena mencari kedudukan, mencari harta, mencari tanda jasa? Tidak Tuan Raja. Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz li'ihla'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya tidak akan tergiur dengan tawaran Tuan Raja. Kamu gila ya?
1: Biarin.
0: Kamu berani?
1: Dari kemarin.
0: Opsir, kalau kamu tetap dengan pendirian kamu, kamu akan saya bunuh.
1: Silakan Tuan Raja.
0: Lebih baik nyawa terpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Gila ini. Biarin. Bunuh.
1: Datang Al-Qudu,
0: dipancung kepalanya, putus lehernya, dengan badannya pisah. Jatuh kepala itu ngegelinting ke bawah, mutar kepala itu kayak orang toa, sambil ngaji baca Quran. Tinggal kepalanya saja, bisa dengan badan masih sempat ngaji. Sampai Raja Kafir bingung, minggir-minggir, ini ada kepala ngaji.
1: Ayatnya yang dia baca,

0: Zia, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu menghadap Allah dengan ridho dan diridhoi. Engkau gugur sebagai syahid, tidak tergiur oleh bujukan harta, tahta dan kedudukan. Niatmu ikhlas karena Allah, kembalilah menghadap Allah dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Di penghujung ayat, matanya tertutup dengan rapat, bibirnya senyum menghadap Allah, gugur sebagai syahid. Raja kafir geleng kepala, dasar santri gila, sudah mau mati masih ngaji.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dan 0283 352 888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: apa itu yang jatuh? Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegagalan penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop

0: Matamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68 Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

dan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan ketemu lagi ya. Iya, karo inyonge ya, wong Tegal Kota. Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 19 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Stara yang mau gabung ya, bisa kering di 3528888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852931999588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Selayu ya?
1: Iya,
0: dari
1: Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop. Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: Iya. Tapi kelihatannya kayak masih muda.
2: Lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali ya Pak ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Ya, buat balanya Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon ya. Ada Happy Asmara ya, bahagia kalau Liane sudah digoyang, digoyang, digoyang. Halo, pagi Balani Setara Paramon. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama.
2: Jangan bingung-bingung, cari saja seperti saya.
1: Seperti asam. Seperti Ami.
2: Iya. Seperti Budemon. Sama sekolah ya, kayongnya.
1: Bude. Wah, Bude apal.
2: Oh, iya,
1: nyobeng ngertine Bude ora bisa masak jebule apal mi.
2: Wah. Dandane apal dandan.
1: Wah, nemen kowe tah nomor 1.
2: Dandan tak ketinggalan.
1: Nah, kowe pas kae lagune nge Bude kowe.
2: Cinta sayur asem.
1: Cinta sayur asem ya. Apa yeah. Judulnya ya? Cinta.
2: Laka cintane sayur laka
1: ya.
2: Asem.
1: Ya kayak kue ya, Mi. Ada sayur asem dari cinta. Lah anak.
2: Bingung.
1: Judulnya
2: dari saja seperti imut.
1: Judulnya cinta bukan sayur asem, Ami. Iya. Monggo Ami. Iya, oh lah kalawane Mi jebule Mi weh. Wingi kan padine ora meh. Eh?
2: Malah ini cewek kemarin kucine.
1: Karo kae kancang aji Mi.
2: Oh, kancang aji ya.
1: Iya. Waduh nek. Waduh nek kabeh bener lah kalawane Mi.
2: Oh, iya, jero karo
1: jero. Membal.
2: Apa
1: Mi ya cinta? Bukan sayur asem ya.
2: Heeh. Bosa ayo bosa.
1: Iya. Iya.
2: Baby Uni.
1: Baby Uni sehat Ami. Iya.
2: Mama nek kalau jumpa Bang.
1: Mama dia jare Ami wis katokan durung Ami. Wis katokan mulane bisa mlebu. Oh, iya masa yo no katokan. Terus seruput nih. Seruput dia kowe teras penak nemen ya Mi. Ada nyong waktu kowe urung sempat gelelengan nang teras ya Ami ya. Iya Bang Junet, pagi Bang Junet.
2: Oh, baru dulu ya.
1: Yo. Terus bunda setia.
2: Mama Lani.
1: Iya. Iya. Mama Lani ngebrek ya. Iya. Kang Joko Tingkir, pagi Kang Joko Tingkir.
2: Iya, Kang Joko Tingkir.
1: Suka ceklalen. Kasih yeah, ketemu nih bapaknya Karisma ya. Kasih ketemu nih bapaknya Karisma ya. Yeah.
2: Terus saya siapa? Bapaknya Kuya.
1: Iya.
2: Mamanya Kuya.
1: Kang Miss begitu.
2: Duh,
1: Mama Lani bisa ngomong ngono, Ami jarang katokan bar ya. Berarti wis ya Mama Lani wis weru-weru ya apa ya?
2: Katokan
1: terus. Aduh.
2: Kucing women.
1: Laku repot ya Mi. Iya, jare-jare iya soalnya donyong dolan mono Ami ora katokan sarungin rawang weh. Awas nemen dong, Mama Lani. diam. Cibule mamalane diam-diam memperhatikan sarungnya Ami. Waduh, aduh, aduh. Gawat ya, gawat. Mbak Feby belpas pagi, Mbak Feby.
2: Feby belpas.
1: Iya.
2: Iya. Iya, mama Ode.
1: Iya, Kang Sedal Jahit. Nggih. Kang Sarno Yumarti. Selamat pagi Kang Sarno Yumarti. Iya,
2: Mama Elisa.
1: Iya.
2: Terus Mama Ikma.
1: Bisa kayak kue lah jari sarungnya tol dem terawang ya videonya katono.
2: Terus Rafasha.
1: Rafasha J. Iya.
2: Terus Abah Sarong.
1: Iya.
2: Mandela.
1: Iya.
2: Bapak Kamali, Bu Ketua, Pak Ketua. Bapaknya Kalisma, Mama Kalisma.
1: Iya.
2: Terus Dek Agustin, Dewi Jendana, Robi Jeng Robi, Sanci Tato.
1: Iya.
2: Terus Bunda Septiwi ya, Sinta Nolak.
1: Iya.
2: Dewi Maidaya.
1: Iya.
2: Terus Gub Gembruduk.
1: Tunteng Gembruduk.
2: Mbak Yai Ratu.
1: Iya.
2: Mama Aji, Mama Amer, Mama Ajar Pemala.
1: Iya.
2: Erwin, Terus Eka Lonjonge. Terus Bang Josi Gabe.
1: Iya.
2: Terus siapa maling ya?
1: Sapa Balin.
2: Imot nyaman diurak apa bimbing dia? Iya Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
2: Mama gila senengnya urak-urak.
1: Kantine budhe.
2: Kantine
1: budhe imut. Ora mudun, mudun, mudun, Mama dia, Pak. Mi cari mama dia berarti mama Lani weruh weruh sing. Lah mama Lali ya wale ya.
2: Wale ya.
1: Iya. Akil. Iya. Iya. Paya wis.
2: Bu Lini.
1: Yo.
2: Bu Diono. Bu Bawa. Bu Daya Kakra. Atun Ceket. Bu Im Atun. Bu Dando Yang Tahu. Eji Dajon.
1: Iya.
2: Mas Awang Mas Aja. Kang Komis Mama Bagas. Andi Gondong Bindo Lekor. Ando Jiwo. Mama Lidia, Mbak Isa BMJ, Mi BMJ. Mama Kiwin Kang Sahud. Mama Tara
1: Kang Mukhtar Mbuba. Langsung urak-urak Mi. Aman Mi, aman ya. Rayahan. Ya Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya. Ami Bakar Madu bersama Umi Laila. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
2: Hola, pagi Balani Stara Paramon.
1: Hulu, hulu. Saporete. Waladalah. Wah, ada sing barengi ge. Sing barengi ucul Kang Doli melu. Ucul halu. Pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saporete.
1: Saporete. Nemen. Radione tabok omawang ya. Radio ngangu-ngangu.
2: Mateni iki dhisik saporete tanyo. Ya. Lagune.
1: Apa lagune?
2: RT 5.
1: RT 5 RW 3.
2: Arepe wis.
1: Halo Maria. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
3: Apa mikir lagune bar ya?
1: Lagune miki RT 5.
3: Oh iya,
1: RW 3.
3: Salam ya.
1: Monggo Mbak Sadang.
3: Iya, terutama buat Mbak Ria. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin ya Allah.
3: Amin. Nggo karisma ya.
1: Yo.
3: Sing lagi ditombreng-tombreng.
1: Engke suka ketemu ya.
3: Paramon semuanya.
1: Iya, besok kita ketemu. Iya.
3: Goyang bersama ya, Maria.
1: Iya, besok nanti kita goyang dompet ya.
3: Iya. Salam lanjut, Mas.
1: Om Kasnuri pagi, Om Kasnuri.
3: Om Kas bersama Mama Vivin ya.
1: Yuk.
3: Aku tunggu ya. Ketemu di situ ya.
1: Bapak Uya, Mama Uya.
3: Oh iya, Bapak Uya, Mama Uya.
1: Bisa melebuhar lor ya, iya.
3: Iya.
1: Mama Nadia, pagi. Mama Nadia jadi pagi Mbak Yu.
3: Oh iya, pagi juga.
1: Mama Nat iya. Nadia ya.
3: Iya, beli karo Kang Mukhtar ya. Bersama istri tercintanya. Mama Kiwi.
1: Iya.
3: Yang tadi sore udah ketemu.
1: Oke, Mama Lani Mbu Bae. Jare Mbu Bae, Bu, sak ada ora tahu goyang kok. Ya.
3: Goyang ya. Seneng ge. Lanjut Rani, Kang Pi ya. Iya. Terus Ami Pakar Madu,
1: iya.
3: Umi Laila.
1: Iya, Kang Mukhtar. Kang Mukhtar kowe Mama Enot kowe. Lutak-lutik ya Mama Enot, Mama Enot.
3: Oh, lutak-lutik kowe. Aku paling jebule karo Mama Enot ya.
1: Bisa.
3: Aku bisa kayak asing, namun ternyata.
1: Ternyata apa? Ternyata?
3: Jebule.
1: Jebule pimen.
3: Iya.
1: Jebule pimen.
3: Iya, kayak aku mau jodoh Kang Mukhtar. Aku bisa pangling, Mbak ya.
1: Bisanya pangling.
3: Yakin dong. Aja ketemu ya. Aku bukan sih siapa keter nomor. Barang baru Kang Mukhtar. Oh, jangan-jangan bujuk.
1: Si temen baru.